Nicola Fasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Aidin Zeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi

0: Ronaldo
1: itu yang sudah berumur tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
0: menonjol ya.
1: Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda memang ada warna pemain-pemain bosnya untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utama lah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan

Demikian Pergerakan Pro 1 RRI Makassar baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Laga pertandingan antara Amerika versus Bosnia yang dimenangkan oleh Amerika dengan skor 2-0 ya, di laga pertandingan Piala Dunia untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita saat ini di Makassar siang ini pendengar. Dan sementara akan hadir juga Lintas Informasi Sulawesi Selatan bersama rekan kami Alfianus Baka.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar pagi ini.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lintas informasi Sulawesi Selatan.
4: Pagi, pendengar setia dari Makassar, dimanapun Anda berada, senang sekali Salvian bisa menjumpai Anda kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Kita akan membahas mengenai pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangkep, pengembangan destinasi wisata Kabupaten Pangkep. Nah, saat ini memang kita tahu bahwa hampir setiap daerah, kabupaten, kota, provinsi berupaya untuk bisa bagaimana mengeksplor semua potensi wisata yang dimiliki, ya. Nah, tentunya dengan semakin berkembangnya destinasi wisata yang ada di suatu daerah, kabupaten, kota maupun juga provinsi, ini akan menjadi sebuah nilai tambah yang tersendiri bagi daerah, kabupaten, kota tersebut, ya. Apalagi kalau kemudian dalam pengembangan destinasi wisata tersebut menjadi destinasi wisata kelas internasional, ini akan menjadi sebuah sebuah nilai tambah yang tersendiri begitu, ya. Nah, sejauh ini di Indonesia kita tahu bahwa sejumlah destinasi wisata telah menjadi destinasi wisata dunia seperti Bali, Lombok, ya, dan lain sebagainya. Di Sulawesi Selatan kita tahu ada Selayar, Tanah Toraja, Maros, dan juga tentunya Pangkep. Ini punya potensi yang sangat besar sekali. Lalu bagaimanakah kemudian pemerintah Kabupaten Pangkep berupaya untuk mengembangkan terus destinasi wisata yang ada di daerahnya untuk berevolusi menjadi destinasi wisata kelas internasional, ya. Nah, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kabupaten Pangkep yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan berbicara mengenai ini, pendengar, dalam diskusi kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Apa kabar Pak Iman Takbir? Sehat-sehat Ki Pak?
5: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
4: Baik-baik. Iya Pak, Pak Iman, Pak Kadis, ini kita tahu bahwa di Kabupaten Pangkep cukup banyak sebetulnya potensi destinasi wisata yang dimiliki, ya. Dan salah satunya mungkin yang ini menjadi salah satu perhatian dunia juga adalah ketika Geopark Maros Pangkep ini ditetapkan sebagai salah satu dari keajaiban dunia begitu, taman bumi, ya, yang ada di Indonesia, dan ini sampai sekarang terus diupayakan untuk dipertahankan. Ini salah satunya begitu. Dan bagaimana juga potensi yang ada di wilayah Kepulauan Pangkep, Kapoposang dan pulau-pulau di Pangkep ini kan memiliki eksotisme yang begitu luar biasa begitu, ya. Potensinya luar biasa besar. Nah, bagaimana kemudian Kabupaten Pangkep, pemerintah ke daerah, mengelola potensi-potensi yang ada ini, Pak, untuk bisa menjadi sebuah potensi destinasi wisata yang berkelas begitu?
5: Benar sekali, Mas. Tadi sudah disampaikan bahwa Pangkep ini menjadi kawasan geopark,
4: yeah,
5: kawasan taman bumi dunia, berkelas dunia, bertaraf internasional. Itu sejak tahun 2023. Nah, memang sekarang saya lihat kabupaten kota sekarang bergerak di sektor pariwisata nih,
4: yeah,
5: berlomba-lomba sekarang kabupaten kota saya lihat menuju ke apa, pariwisatanya mulai dikembangkan. Nah, untuk Kabupaten Pangkep sendiri benar itulah yang membedakan kami dengan kabupaten yang lain. dengan adanya status Jofar ini menjadi tantangan tersendiri buat kami di Kabupaten Pangkep untuk bagaimana kawasan Jofar Mars Pangkep ini menjadikan sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Nah, itu betul sekali, Mas. Jadi saat ini kami di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga memang tantangan terberat itu di wilayah kepulauan.
4: Iya.
5: Ya, itu di wilayah kepulauan. Wilayah kepulauan Pangkep ini 12.000 km persegi luas wilayahnya, termasuk wilayah kepulauan. 11.000 km persegi itu wilayah pulau. Jadi 80% itu Pangkep wilayah pulau semua. Nah, itu tantangan terbesar buat kami di pemerintah Kabupaten Pangkep. Nah, apalagi dengan status geopark, kemudian pulau-pulau kami itu masuk menjadi bagian dari Spermonde.
4: Iya. Yeah.
5: Nah, ini kan sudah dari dulu. Jadi sebelum geopark itu kena sudah ada Spermonde di wilayah kepulauan. Nah, salah satu destinasi pariwisata bahari yang kami punya yang sudah sangat terkenal sebenarnya, ya mungkin belum tereksplor ya, itu di Pulau Kaposa.
4: Yeah.
5: Bahkan ada yang menyebutnya bahwa itu adalah akuarium dunia. Akuarium dunia. Nah, kami di pemerintah Kabupaten Pangkep, tentunya Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga lagi saat ini menyusun program merubah tata kelola atau mereformasi tata kelola pariwisata yang ada sekarang. Sehingga apa yang disampaikan tadi, pariwisata berkelas dunia atau taraf internasional, itu menjadi target kami. Apa yang kami lakukan adalah kami membuat program namanya program Makbulo.
4: Oke.
5: Saya nggak tahu panggilan lupa. Makbulo. Kalau di Bugis Makassar kan Makbulo Sibatang kan?
4: Iya, betul-betul.
5: Nah itu, itu yang kita dorong juga, kearifan lokal itu kan menjadi bagian terpenting juga tuh. Nah, Makbulo itu sendiri kami akronimkan sebagai kalau maanya itu adalah marin, ya, wilayah kepulauannya, wilayah lautnya, potensi hayatinya yang ada di pulau-pulau dan pesisir, kemudian blue economy-nya.
4: Yeah.
5: Nah, bagaimana produk-produk ataupun potensi-potensi bahari yang ada di kepulauan dan laut ini itu bisa berdampak ekonomi kepada masyarakat. Nah, itu yang kita dorong. Jadi masyarakat jangan jadi penonton, ya. Dia tidak boleh jadi penonton, tapi dia harus menjadi pelaku, merasakan manfaat langsung keberadaan potensi bahari kita di Kabupaten Pangkep. Nah, yang terakhir adalah local wisdom. Jadi Makbulo. Nah, lo-nya itu adalah local wisdom. Nah, ini yang bagian terpenting. Bagaimana kemudian seluruh potensi-potensi pariwisata yang ada kita pertahankan. Ya, kita lestarikan, kita jaga. Nah, melalui apa? Melalui yang namanya kearifan lokal berbasis masyarakat. Nah, jadi kita dorong supaya masyarakat itu merasa memiliki gitu. Ya. Dengan kearifan lokalnya, dengan local wisdom-nya, ya, masyarakat memiliki. Nah, ketika masyarakat memiliki, maka dampaknya ya pertama tadi marinnya terjaga, ya. Blue economy-nya dapat. Nah, itu yang kita dorong sekarang. Ya, itu yang kita programkan sekarang oleh pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Pariwisata, kami sebut program namanya Makbulo.
4: Marine jadi Blue Economy kita, Local Wisdom, iya. Ya, Pak ya.
5: Betul sekali.
4: Oke. Sejauh mana kemudian program ini sudah berjalan begitu, dan bagaimana kemudian supaya program Makbulo ini betul-betul nanti akan menghasilkan sebuah outcome tersendiri begitu untuk masyarakat Kabupaten Pangkep dan juga pemerintah Kabupaten Pangkep begitu dalam mengeksplor potensi-potensi wisata maritim yang ada di Kabupaten Pangkep ini, Pak.
5: Ya, saat ini alhamdulillah kami masih dalam tahapan penguatan pondasi dulu. Kita penguatan pondasi dulu sesuai dengan RPJMD-nya Pak Bupati. Visi misinya Pak Bupati adalah Pangkep hebat berkelanjutan. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi berkelanjutannya nih. Berkelanjutan ini kan bahasa sederhananya adalah bagaimana apa yang ada sekarang, apa yang disediakan oleh alam sekarang itu bukan hanya kita yang menikmati, tetapi anak cucu kita yang harus menikmatinya.
4: Yeah.
5: Nah, makanya ada kata berkelanjutan di visi misinya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah dari sekarang adalah kita saat ini mendorong tempat-tempat wisata ini ya, atau destinasi-destinasi pariwisata ini kita dorong agar dikelola oleh masyarakat.
4: Betul.
5: Jadi kita bentuk kelompok-kelompok sadar wisata bahari.
4: Pokdarwis ya.
5: Ya. Oke. Okay. Pokdarwis. Jadi Pokdarwis bahari, Mas. Hmm. Jadi saya perlu stressing ya supaya tidak kan ada Pokdarwis itu, Pokdarwis daratan, kalau kami menambahkan lagi Pokdarwis bahari.
4: Iya.
5: Nah, pada ini yang kita dorong, jadi kita harap semua pulau memiliki lembaga yang mengelola destinasi-destinasi ini ya, melalui kelompok sadar wisata. Nah, ini yang kita dorong semua. Dan alhamdulillah beberapa pulau ya, khususnya di Kecamatan Liukan Tupak Biring dan Liukan Tupak Biring Utara, ini yang kita prioritaskan.
4: Iya.
5: Ya, yang diprioritaskan.
4: Ini cukup dekat ya, Tupak Biring dan Tupak Biring Utara, Pak Kadis.
5: Betul. Ya. Ini yang aksesnya agak dekat.
4: Ya.
5: Karena ada kecamatan kami terluar tuh sampai 30 jam.
4: Betul.
5: Kalau yang sekarang sudah ada, iya. Jadi Tupak Biring Utara ini juga untuk aksesibilitas kami sudah ada kapal pel nih, kapal Perintis.
4: Oke.
5: Okay. Jadi itu yang kita yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten sekarang adalah bagaimana membangun aksesibilitasnya.
4: Mm-mm.
5: Kan kalau aksesibilitas tidak ada, bagaimana orang bisa berkunjung dengan nyaman kan?
4: Iya.
5: Nah, juga dengan kelompok sadar wisatanya nanti ke depan adalah kami dari Dinas Pariwisata melakukan pendampingan ke kelompok sadar wisata untuk membuat trip. Mm-mm. Trip perjalanan.
4: Dijual nah, begitu Pak ya kepada promosi. Dijual begitu kepada mungkin travel agent gitu ya.
5: Seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan operator-operator travel. Yeah. Dan alhamdulillah kami sudah dapat respon dari teman-teman Asita, Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih juga Asita Sulawesi Selatan sudah membuat merespon kami untuk bagaimana kita mengkolaborasikan, mensinergikan ini trip-trip yang ada di pariwisata bahari.
4: Pak Kadis, sudah ada berapa destinasi yang begitu sudah dijual begitu Pak, dipromosikan melalui teman-teman yang ada di Asita ini Pak?
5: Ya, kalau yang ada sekarang yang kita dorong antara lain itu Panambungan, ya Pulau Panambungan,
4: okay.
5: Kemudian ada Pulau Kapoposang, kemudian beberapa pulau itu antara lain Pulau Langkadea, ada Pulau Seranti dan saat ini kami coba mengkolaborasikan lagi Pulau Pak Jenekang.
4: Panambungan ini mohon maaf Pak Kadis, apa yang kalau nggak salah ini masih cukup bisa diakses juga dari Makassar begitu ya, kalau nggak salah dikelola Bosowa gitu.
5: Sangat, iya benar. Okay. Nah ini potensi. Jadi seluruh potensi kita kolaborasikan, ya, bukan hanya masyarakat yang kita dorong, tetapi juga kita buka peluang-peluang kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Betul, dengan investasi. Nah sudah ada contoh-contoh kan di Panambungan tuh dikelola teman-teman besar, alhamdulillah kan.
4: Iya.
5: Nah seperti itu.
4: Itu cukup banyak loh yang berkunjung ke sana saya lihat.
5: Wah luar biasa.
4: Luar biasa.
5: Luar biasa ini.
4: Ada paket perjalanannya begitu, ada paket wisatanya gitu. Saya lihat untuk Pulau Panambungan.
5: Ada paket wisatanya, ada snorkelingnya, yeah. Ada divingnya, ada kulinernya lagi tuh.
4: Betul.
5: Kan, ya kalau kita berwisata kan kuliner itu tidak lengkap rasanya kalau tidak ada kuliner.
4: Iya. Yeah.
5: Nah seperti itu.
4: Oke. Jadi ini masih ada potensi lagi nggak begitu Pak? Ini yang mungkin masih bisa digarap begitu. Ini selain Panambungan, kemudian Kapoposang yang di sana itu kalau nggak salah sudah ada resort yang ada dibangun sudah lama di sana begitu. Bagaimana supaya ini bisa kan apa ya, masyarakat kita kan biasanya itu cari yang murah, kemudian cari yang gampang diakses, ya begitu. Nah ini kan perlu kerjasama juga. Seperti tadi ini sudah dibuka jalan oleh bersama Bosowa Corporindo begitu ya, yang menjadi salah satu investor di Pulau Panambungan ini. Nah bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Pangkep membuka jalan juga nih kolaborasi antara local wisdom itu tadi dan juga investor ya, untuk bisa mengelola potensi-potensi yang ada di Kecamatan Tupak Biring dan Tupak Biring Utara ini Pak Kadis.
5: Benar. Jadi bentuk kolaborasinya yang kita kerjasamakan nanti ini kita bangun semua, makanya Makbulo ini menjadi bagian terpenting, Pak. Yeah. Dan filosofinya Makbulo Sibatang itu kan kegotong royongan.
4: Ah, betul.
5: Nah, itu yang kita dorong. Nah, jadi ketika misalnya katakanlah contoh Penambungan yang sudah mengelola pulau Penambungan apa dikelola oleh teman-teman dari Bosowa, nah, nanti ke depan ya produk-produk UMKM yang menjadi pintu masuknya. Mm-hmm. Bagaimana kemudian masyarakat berpartisipasi. Jadi masyarakat punya produk UMKM, nah produk-produk UMKM inilah yang nanti kita pasarkan di destinasi-destinasi pariwisata bahari. Nah, seperti itu. Jadi akan ada kolaborasi yang sangat kuat sekali. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah Bosowa akan membuka diri menerima produk-produk UMKM. Nah, tentunya kami juga tidak serta-merta mendorong produk UMKM yang seperti apa. Yeah. Ya harus ada standarnya lah.
4: Ya, yang berkelas juga begitu, Pak, ya.
5: Nah, ini kan kelas kita kan mau bertaraf internasional. Kalau bertaraf internasional itu kan harus ada standarnya lah. Mm-hmm. Standar nasional, standar internasional. Nah, salah satunya yang kita dorong untuk produk UMKM kita itu adalah mereka harus punya kemasan.
4: Mm-hmm. Oke, okay, betul. Baik.
5: Mereka
4: baik.
5: Punya harus kemasan. Oke. Okay. Ada produk halalnya, sertifikat dan seperti itulah kira-kira penggambaran mengintegrasikan pengelolaan pariwisata oleh swasta dengan partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sadar wisata yang pintu masuknya adalah produk UMKM sendiri. Seperti itu.
4: Ke depan ini, Pak, untuk potensi jadi dipasarkan bukan hanya wisatawan lokal saja. Kalau kita tahu kan sekarang ini cukup banyak gitu wisatawan ke Pulau Penambungan, Kapoposang, ya, wisatawan-wisatawan lokal. Nah, sasaran ke depan untuk wisatawan-wisatawan mancanegara ini bagaimana kemudian ini dikomunikasikan bersama investor, Asita, ya, dan juga masyarakat supaya bisa menggait wisatawan-wisatawan dari mancanegara ini mungkin untuk bisa singgah itu melihat apa yang ada di potensi wisata maritim yang ada di Kabupaten Pangkep ini, Pak Kadis.
5: Iya, benar sekali. Jadi kalau Bapak menggait ini menjadi tantangan tersendiri juga, ya. Tapi pintu masuknya adalah kita akan membina kelompok-kelompok sadar wisata melalui digital tourism. Ya, kita berbasis digital. Saya kira ini kan kalau digital ini tidak ada sekat, tidak ada tembok nih. Kalau tidak ada ruang, tidak ada jarak. Kalau kita sudah dengan promosi digital ini, ya kita berharap wisatawan itu bisa mengetahui apa sih yang ada di sana, gitu kan? Nah, lewat digital ini wisatawan mancanegara ini kan bisa juga mengetahui, ini kalau kesini nanti aksesnya kemana, kemudian kita bisa menikmati apa, kemudian kenyamanannya seperti apa, termasuk ya kita dorong homestay ini yang kita dorong berapa sih yang tersedia, gitu kan? Yang sampai mereka mau bermalam tapi tidak ada homestaynya, nah itu kan jadi masalah. Tapi dengan digital tourism ini kita dorong pelaku pariwisata, entah nanti barusnya, entah nanti sektor kesannya, dengan digital tourism ini lebih memperkenalkan destinasi-destinasi pariwisata ke dunia internasional.
4: Baik. Pak Kadis, luar biasa program Makbulo ini, yang mudah-mudahan ini bisa berkembang terus, ya, bukan hanya di Pulau Penambungan saja, tapi mungkin masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan begitu di wisata bahari, wisata maritim yang ada di Kabupaten Pangkep yang begitu luar biasa ini, Pak Kadis. Ya. Pak Kadis, terima kasih banyak waktunya, Pak Kadis, bersama RRI, Pak.
5: Baik, terima kasih. Sukses untuk RRI, Makassar.
4: Sukses juga selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar RRI, kami sudah berbincang, ya, wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep, Bapak Iman, yang kita bahas tadi mengenai bagaimana pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pangkep, terutama mungkin untuk wisata maritim, ya, wisata bahari, lewat program Makbulo atau Marine Blue Economy Local Wisdom, ya, bagaimana mengembangkan wisata ekonomi biru, ya, yang ada di Kabupaten Pangkep melalui potensi-potensi lokal yang ada di Kabupaten Pangkalpitu, terutama untuk sektor UMKM ini. Saya cukupkan sampai sini untuk perjumpaan kita di acara Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Salvin pamit, selamat pagi, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Tohpati featuring Meiska Pendengara sudah mengantarkan kita di 45 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini bersama rekan kami Alfianus Baka. Dan dua nomor lagu lagi nih akan kami hadirkan menjelang pukul 11 nanti. Satu dari Nav Nelangsa dan ada Club Project Tak Bisa Ke Lain Hati hadir untuk Anda.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Tak bisa selain hati dari Club Project mendengar sudah melengkapi kebersamaan kita di Makassar siang ini. Dan sementara pukul 11 kami juga akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait seperti apa sih restoratif justice yang menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara. Tetap bersama kami.

Dengar Pro Satu RRI Makassar, di kebersamaan kita di program acara Jaksa Menyapa kali ini, kita mau hadirkan informasi terkait restoratif justice yang menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara. Dengar Pro Satu RRI Makassar berbicara seputar restoratif justice theory and practice in multicultural society yang disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keynote speech di International Conference on Law and Society 2022 yang lalu di Fakultas Hukum Universitas Jember, ya, dikatakan bahwa hukum yang baik idealnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Di samping harus kompeten dan adil, hukum juga harus mampu mengenali keinginan publik yang tergambar dalam hukum yang hidup di masyarakat, serta berorientasi terhadap tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dan untuk itu diperlukan hukum yang responsif sebagai sebuah jawaban atas keinginan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum yang berlandaskan hukum yang hidup di masyarakat. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa sejak awal perkembangan pelaksanaan sistem peradilan pidana baik di Indonesia maupun secara global, pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana masih bersifat retributif yang menitik beratkan pada penghukuman pelaku tindak pidana. Dan orientasi penghukuman ini bertujuan melakukan pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku. Namun, untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku ini ada juga dikenal dengan penyelesaian dengan restoratif justice atau keadilan restoratif. Jaksa Agung mengatakan bahwa secara umum terdapat 5 prinsip keadilan restoratif. Apa saja kah itu? Akan kami hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Makassar siang ini.

Satu dari Makassar, 5 prinsip keadilan restoratif diantaranya yaitu yang pertama adalah prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya. Kemudian yang kedua, prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi seperti terhadap keluarga pelaku dan masyarakat sekitarnya. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif. Prinsip yang keempat adalah prinsip pelibatan para pihak tertentu dalam kasus-kasus tertentu seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya. Dan prinsip yang kelima adalah prinsip memperbaiki kesalahan. Prinsip-prinsip tersebut harus selalu dipublikasikan sebagai upaya pembangunan hukum nasional sehingga tujuan luhur dari hukum itu sendiri dapat terwujud, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar siang.

32 menit sudah bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, lanjut lagi, kita masih berbicara topik kita seputar restoratif justice yang menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara. Pendengar, menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, seiring dengan berjalannya waktu dalam rangka mengakomodir pergeseran nilai hidup dan keadilan masyarakat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, restoratif justice telah berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pentingnya solusi untuk memulihkan keadaan korban, merekonsiliasi para pihak, dan mengembalikan harmoni pada masyarakat dengan tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku. Keadilan restoratif menjadi solusi di mana kepentingan korban diutamakan dalam penyelesaian perkara, dan dalam hal ini perbaikan keadaan korban dan pemberian maaf dari korban jadi faktor penentu penyelesaian perkara. Selain itu, di sisi lain tetap memperhatikan kondisi tertentu dari pelaku kejahatan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perkaranya.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar siang ini.

Baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di program acara Jaksa Menyapa untuk saat ini kita cukupkan ya. Dan tentunya informasi-informasi terbaik dan juga lagu-lagu terbaik masih akan menghiasi kebersamaan saya Arti Alfiar dengan Anda di program acara Makassar siang ini.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Jaksa Menyapa untuk saat ini kita cukupkan ya. Dan sebentar pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita jelang dengan menghadirkan Dina Milka Olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang. Tapi pertahanan Inggris tampil tenang.

0: Usai laga sang mencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Ini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
2: Merci de nous avoir.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia. Dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kresno Rizky Protogere, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan kepada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Jelah pertahanan tatar jelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau The Tua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

30 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami ingin hadirkan juga satu informasi untuk Anda. Ada feature Es Poteng Makassar yang hadir melengkapi kebersamaan kita di Makassar siang ini. Namun sebelum itu, satu lagu dari Resa dulu ya. Satu yang tak bisa lepas, bisa menemani suasana santai, suasana makan siang Anda, atau mungkin lagi sibuk mengerjakan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab di siang hari ini.

0: Tidak ada mitonunya kalau 50 ribu sekarang. Kita bangga. Iya, memang jualannya begitu saja.
1: Menyusuri kepadatan lalu lintas kota Makassar hingga menyisir lorong-lorong padat penduduk, Daeng Rahman mengayuh sepeda dengan kelintingan lonceng es sebagai penanda keberadaan penjual es poteng. Berkeliling menjajakan es poteng, jajanan khas Sulawesi Selatan yang saat ini semakin langka dijumpai. Di bagian belakang sepeda ditempatkan sebuah kotak kayu berpenutup yang berisi sepotong es balok dan beberapa botol sirup rapi berjejer mengundang selera. Sementara itu, di bagian depan sepeda tergantung ember plastik bermuatan tape ubi kayu yang ditutupi dengan lembaran daun pisang untuk menjaga kondisi poteng tetap awet.
2: Nama saya Daeng Rahman, tinggalnya di Kampung Dusun Paku, Desa Parambambe, Kecamatan Galesong. Saya menjual es poteng mulai dari tahun 2000 sampai sekarang.
3: Sejak dahulu, nenek dan bapak saya menjual es poteng, dan saya generasi ketiga. Saya menjual es poteng berangkat dari rumah jam 7 pagi, mengendarai sepeda, dan tiba di Makassar sekitar jam 10 atau jam 11 pagi. Saya berkeliling dari lorong ke lorong sampai sore hari, dan jam 5 sore saya kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda. Kadang juga habis, kadang juga tidak habis. Apalagi musim hujan, kadang tidak laku. Es poteng laku ketika musim kemarau. Kalau hujan, es poteng sama sekali tidak ada yang beli.
2: Musim kemarau pinang pa laku. Jadi kalau musim hujan tidak laku mi lagi namanya es poteng ini, karena cuacanya tidak memungkinkan, apalagi kalau hujan keras, bahkan tidak tahan mi lagi, tidak laku mi lagi namanya es poteng ini. Nah sekarang itu yang namanya es poteng cuma orang-orang dulu yang tahu ki.
3: Sekarang hanya nenek yang kenal es poteng, bahkan tahu cara membuat es poteng terbuat dari ubi, diberikan ragi, akhirnya menjadi poteng. Anak zaman sekarang tidak mengenal namanya es poteng. Bahkan ketika saya menjual, anak-anak itu membuka tempat poteng dan bertanya apa ini? Karena zaman sekarang di lorong-lorong banyak dijual es yang lebih menarik seperti es teler. Akhirnya es poteng tidak laku. Apalagi pas waktu COVID-19 makin susah menjual dan mencari uang.
2: Tambah susah mencari uang karena
3: masyarakat takut membeli karena saya tidak menggunakan masker. Waktu itu kami di kampung tidak mengenal COVID-19. Akhirnya karena khawatir kena COVID-19, jualan saya sampai nihil, tidak laku.
2: Kena mati nih Pak Bia kita balu. Akhirnya jo pendapatan tan jo balu es poteng malah susah.
3: Waktu itu saya mengikuti bapak menjual pada tahun 2000 dan pertama kali menginjakkan kaki ke kota Makassar. Waktu itu harganya masih 500 rupiah sampai 1000 rupiah. Pendapatanku per hari 30.000.
2: Pun tahu tonya niak kembali 1.000. Nah pendapatanku juga dalam satu hari. Nyatanya mah tiap lumblo sabu, karena pembeli cade, pembeli talio bilangan.
3: Sangat banyak sekali laku ketika mencapai penjualan 50.000. Seiring perkembangan waktu, saya tidak menggunakan lagi sepeda. Saya menggunakan motor, bisa saya dapatkan pembeli 80.000 sampai 100.000.
2: 80, saya namanya 100. Dibandingkan riola juga tuna sepeda tawa. Tapi aneh nak kamu, masih juga tuna niak kopi.
3: Tapi waktu COVID-19, pendapatan saya nihil karena orang takut untuk membeli.
2: Malapan lagi tawan jenah tawan ni kena ya COVID-19 mal lagi. Riolan juga memang bapak nenek kunjir riolo.
3: Dahulu nenek saya menjual es poteng mulai di tahun 50-an, sehingga bapak saya pintar juga membuat es poteng dan mengelola jualan es poteng dari nenek saya. Karena dulu tidak ada mata pencaharian lain di keluarga saya selain menjual es poteng. Ekonomi keluarga kami lemah, mulai dari nenek, bapak saya, dan saya sendiri meneruskan jualan es poteng.
2: Alhamdulillah,
3: pendapatan ada-ada saja. Pendapatan kadang kurang, kadang juga lebih. Karena dari hasil jualan potenglah kami bisa bertahan hidup, dan dari hasil es poteng bisa menyekolahkan anak-anak. Dulu pertama menjual es poteng di kota Makassar, karena tuntutan hidup untuk bayar utang menyekolahkan anak-anak.
2: Es poteng ni ku baru kemari Makassar kan.
3: Bahkan ketika saya menjual, sama sekali tidak memiliki modal. Akhirnya dengan cara meminjam di bos, mengambil es batu dan sirup, setelah laku baru saya bayar kembali. Pernah saya mengalami di tengah jalan ban saya bocor, dan saya tidak punya uang sama sekali. Mau pinjam kemana? Saya tidak dikenali orang-orang di kota Makassar. Akhirnya saya mendorong motor saya, meminta tolong ke tukang pres ban supaya dibantu untuk menambal ban saya.
2: Menjadi
3: prinsip hidup saya, menjual es poteng mulai dari pagi sampai malam, yaitu dengan bekerja keras kita bisa mendapat hasil. Mau hujan dan panas terik, bahkan COVID, tidak saya peduli, dan tetap semangat untuk mencari rezeki tidak pernah luntur. Walaupun sedikit pendapatan, yang penting keberkahan yang saya dapatkan, karena dengan kerja keras dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
2: Tinggal doa ngamami mari karena taala pala doa kimangeria.
1: Daeng Rahman sebagai generasi ketiga penjual es poteng, mengikuti jejak dari neneknya yang telah berjualan sejak tahun 1950-an. Karena tidak ada mata pencaharian lain di keluarganya selain menjual es poteng. Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, tuntutan hidup untuk bayar utang dan menyekolahkan anak-anaknya, membuat Daeng Rahman terus menekuni pekerjaannya sebagai penjual es poteng. Bagi Daeng Rahman, dengan bekerja keras menjual es poteng mulai dari pagi sampai malam akan mendapatkan hasil. Segala halangan seperti hujan, panas terik, bahkan pandemi COVID-19 tidak meruntuhkan semangatnya untuk mencari rezeki. Walaupun sedikit pendapatan diperoleh setiap harinya, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil yang diperoleh merupakan sebuah keberkahan dari usaha yang dilakukan dengan kerja keras.
4: Pro 1

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, 53 menit sudah bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan memang waktu ini menjadi waktu terbaik untuk Anda semua untuk men-skip dulu, menghentikan sementara segala aktivitas Anda untuk memberikan sekitar 10 hingga 20 menit mungkin, atau bahkan 30 menit untuk beristirahat, langsung makan siang, entah itu bersama dengan teman-teman ataupun juga rekan-rekan yang ada di kantor. Dengan makan siang pendengar, tentunya diharapkan ini bisa kembali memberikan energi untuk tubuh Anda dalam menyelesaikan segala aktivitas Anda di hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Karena kalau kita tidak menyempatkan sedikit waktu saja, alhasil ketika kita fokus mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, maka akan kelupaan tuh yang namanya makan siang. Dan akhirnya hal yang tidak diinginkan ini bisa saja terjadi ya, entah itu ada mah atau mungkin asam lambung yang akan datang menghampiri. Jadi ketika kita mau meluangkan waktu sedikit saja untuk istirahat terlebih dahulu dan mengisi lambung kita dengan makan siang, maka itu sama saja kita terus menjaga kesehatan tubuh kita.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yang ketujuh dari Fajar Nur, pendengar sudah mengawali kebersamaan kita di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini. Dan saya mau bagi-bagi informasi untuk Anda semua terkait siapa saja sih pengusaha kopi di dunia yang memberikan inspirasi luar biasa. Misalnya nih ya, mulai dari membangun jaringan global, bahkan sampai mengangkat derajat petani lokal. Dan tentunya pendengar, kisah sukses mereka ini berakar pada inovasi konsepnya, pemahaman pasar yang kuat, bahkan komitmen terhadap kualitas. Ada beberapa nama nih ya, tokoh pengusaha kopi yang paling menginspirasi dunia. Kita mau hadirkan informasinya. Ini ada Howard Schultz dari Starbucks ya. Mantan CEO ini mengubah kedai kopi lokal di Seattle menjadi fenomena global, dan ia sukses menjadikan Starbucks sebagai tempat ketiga atau ruang antara rumah dan tempat kerja yang nyaman untuk bersosialisasi sambil menikmati kopi.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
3: Makassar siang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program acara Obsesi. Obrolan seru siang ini, selain ada nama Howard Schultz, ada juga Andanu Prasetyo yang dikenal dengan usaha kopi tukunya. Pelopor tren es kopi susu gula aren di Indonesia, ya, ia berhasil membuktikan bahwa kedai kopi lokal yang sederhana dan merakyat bisa menjadi budaya minum kopi harian yang sangat dicintai masyarakat. Selain itu, kalau Anda kenal yang namanya Kopi Kenangan, ada Edward Tirtanata dan James Pranato, ini pendirinya, pendengar. Sukses mendobrak pasar dengan konsep grab and go berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Pendekatan berbasis teknologi dan kecepatan ekspansi mereka membawa Kopi Kenangan menjadi perusahaan unicorn F&B pertama di Asia Tenggara.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, di program acara Obsesi kita masih membahas terkait inspirasi pengusaha kopi di dunia yang memberikan inspirasi luar biasa kepada seluruh orang ya, yang mungkin memiliki kerinduan untuk punya usaha tersendiri dan go internasional. Kita dari Indonesia, kita mau jalan-jalan ke Kolombia. Ada Jesus Martin, petani sekaligus wira usahawan yang mengubah wajah bisnis kopi di Kolombia karena ia menginspirasi dengan memotong rantai pasokan panjang atau makelar dan menjual kopi specialty secara langsung untuk memastikan kesejahteraan para petaninya. Ada juga Yosua Tanu yang dikenal dengan kopinya ya, ada Common Grounds dan Kopi Jago. Ternyata Yosua Tanu ini adalah mantan barista juara yang sukses membangun bisnis dari roastery premium hingga inovasi kopi keliling modern yang membuktikan bahwa keahlian meracik kopi bisa dikonversi menjadi bisnis berskala besar.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
0: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Obsesi kita cukupkan hingga di sini, dan tentunya harapan kita dengan informasi dari pengusaha kopi di dunia yang memberikan inspirasi luar biasa ya, mulai dari membangun jaringan global hingga mengangkat derajat petani lokal, ini bisa menginspirasi Anda untuk menjadi seorang pengusaha. Mungkin bukan dari komoditi kopi atau bisa juga dari komoditi kopi, tetapi dari komoditi lain yang bisa di diolah hingga menjadi kisah sukses ya. Yang penting ada inovasi dan konsep ya, pemahaman pasar yang kuat serta komitmen terhadap kualitas.

0: Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar siang ini.

Baiklah pendengar, sebentar juga kami akan hadirkan informasi yang terbaik untuk Anda ya, lewat Warta Berita di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami juga masih akan menyuguhkan lagu-lagu hiburan untuk Anda semua.

Dan baiklah Pendengar Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda akses langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.

0: waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfir. Sari Berita, puluhan pedagang kaki lima di Danau Tanjung Bunga akan direlokasi di area Mall GTC. Penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Puluhan pedagang kaki lima di Danau Tanjung Bunga akan direlokasi di area Mall GTC. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Pemerintah Kelurahan Tanjung Merdeka menyiapkan lokasi relokasi bagi puluhan pedagang kaki lima di sempadan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lokasi baru berada di kawasan Geria Tata Cemerlang atau GTC dengan stand berukuran 5x5 meter dan tarif sewa sekitar Rp800.000 per bulan. Lurah Tanjung Merdeka Arman Syah Fernanda mengatakan lokasi yang disiapkan berada di area GTC dengan konsep berjajar menghadap danau. Selain memiliki pemandangan langsung ke danau, lokasi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti tempat parkir, musola, toilet, dan keamanan selama 24 jam.
3: Nah, inilah kita manfaatkan potensi yang ada di kelurahan, khususnya saya di Kelurahan Tanjung Merdeka itu setelah direlokasi dan tidak mematikan juga UMKM yang ada di Kelurahan Tanjung Merdeka. Jadi bagus sekali tempatnya, tinggal mau ditata, dan ini butuh kerja keras dan kerjasama daripada saya selaku pemerintah setempat dan juga pelaku usaha untuk menata juga. Jadi bukan cuma atas dasar saya yang istilahnya yang kesana kemari atau bagaimana kerja, tapi kita butuh dan juga dari GTC itu siap membantu dan memfasilitasi. Dan juga tadi kita sudah dengar masing-masing dari GTC juga defasilitasi ki, security 24 jam, ada tomi musolanya, ada tomi toiletnya di dalam, ada mi juga kalau misalnya dia 24 jam, itu dia bisa tambahkan lagi lampu. Jadi konsep-konsep kayak mirip-mirip kayak di Pasar Segar seperti itu.
2: Ditambahkan pedagang yang diprioritaskan direlokasi yaitu penjual seafood atau ikan bakar, penjual kelapa muda, hingga pedagang gorengan. Sebelumnya pihak manajemen GTC mendukung langkah pemerintah dengan menyediakan lahan bagi para pedagang. Pihak manajemen GTC memberikan tenggat waktu paling lama 3 bulan untuk menunggu kepastian para pedagang. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada konfirmasi dari pihak pedagang, maka manajemen GTC akan menyewakan lahan tersebut ke orang lain.
1: Fraksi DPRD Sulsel soroti tunggakan BPJS dan kondisi kas daerah dalam rapat paripurna. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
4: Rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sulsel digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel Rabu 1 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyoroti persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan serta kondisi keuangan daerah. Pada kesempatan itu, juru bicara fraksi PKS, Yeni Rahman, mempertanyakan proses validasi dan verifikasi pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan. Menurutnya, meski sebagian pemerintah kabupaten dan kota telah melakukan pembayaran, masih diperlukan kepastian mengenai tahapan verifikasi agar pelayanan BPJS kepada masyarakat tidak terganggu.
5: Utang bantuan keuangan berupa dana sharing iuran BPJS Kesehatan BPI kepada 24 kabupaten kota sebesar 61,4 miliar walaupun telah terverifikasi melalui berita acara Dinas Kesehatan Tertanggal, jadi ini sudah terverifikasi tertanggal 30 Desember namun tidak dicatat sebagai kewajiban karena SK Gubernur belum ditemukan.
4: Sementara itu, fraksi Partai Gerindra Andi Dobi Permana Rusdi meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menyelesaikan tunggakan bantuan keuangan untuk iuran BPJS Kesehatan PBI kepada 24 kabupaten dan kota senilai Rp61,4 miliar. Fraksi Golkar menilai kewajiban tersebut telah terverifikasi dan berharap surat keputusan gubernur segera diterbitkan. Selain itu, Golkar juga menyoroti rendahnya saldo kas daerah yang dinilai belum mencukupi untuk menutup berbagai kewajiban pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Fraksi-fraksi DPRD berharap seluruh persoalan tersebut segera ditindaklanjuti agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal dan pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel.
1: BPBD Maros tingkatkan keselamatan

0: penyeberangan sungai dan siaga hadapi musim kemarau. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di Jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Towadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
2: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita, yang terutama anak-anak sekolah itu ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety. Sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety, kami meminta kepada mereka untuk bersurat bermohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
1: Sementara Kepala Desa Bontu Talasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Abbas menuturkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan surat pengajuan peminjaman life jacket yang dimanfaatkan bagi pengguna perahu saat menyeberang.
3: Iya, sementara sudah dianu sama sekda saya itu, pelampung. Perintahnya BPD cuma 10 sementara. Kalau perlu kita simpan di seberang aja di sana. Salah satunya kalau di sebelah sana dia pakai, bawa ke sini, gantung aja di sebelah sini. Gimana dia, gitu aja lah.
1: BPBD menilai perahu penyeberangan masih layak digunakan, namun kapasitasnya dibatasi maksimal 5 orang dalam setiap perjalanan demi menjaga keselamatan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Ayunia Nidiati.
4: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
5: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
4: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone menggelar upacara di lapangan Merdeka Watampone Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone telah menggelar upacara di lapangan Merdeka Watampone Kabupaten Bone kemarin. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, dalam kesempatan tersebut, Bupati Bone membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyampaikan ucapan selamat hari Bayangkara ke-80 sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Dikatakan, dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, ketegasan dan sikap humanis dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik. Lanjut Rayendra, Presiden juga mengingatkan bahwa tugas Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, transparan, dan berintegritas. Menurut Rayendra, tema Hari Bayangkara tahun 2026, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, mencerminkan komitmen Polri untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik melalui pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
7: Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, ketegasan, sikap humanis, dan menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik. Presiden juga mengingatkan bahwa tugas Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, transparan, dan berintegritas.
6: Ditambahkan, peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polres Bone diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang aman, damai, serta kondusif di Kabupaten Bone.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Upacara laporan kenaikan pangkat personel Polres Bone dan personel Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan periode TMT 1 Juli 2026. Berikut kembali dilaporkan reporter Firdaus Gafar.
6: Brimob Polda Sulawesi Selatan periode TMT 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Bone, di mana sebanyak 93 personil gabungan Polres Bone dan Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rendra mengatakan, kenaikan pangkat bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis, melainkan penghargaan dari negara dan institusi atas dedikasi, loyalitas, disiplin, serta kinerja personil selama menjalankan tugas. Dikatakan, kenaikan pangkat merupakan hasil dari proses pembinaan karir yang telah dilalui personil. Lanjut Rayendra, ia berharap seluruh personil yang menerima kenaikan pangkat dapat terus meningkatkan semangat pengabdian, menjaga disiplin, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Rayendra, momentum kenaikan pangkat ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Olehnya itu, semakin tinggi pangkat yang disandang, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus diemban dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
7: Sebanyak 93 personil gabungan Polres Bone dan Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis, melainkan penghargaan dari negara dan institusi atas dedikasi, loyalitas, disiplin, serta kinerja personil selama menjalankan tugas. Kenaikan pangkat merupakan hasil dari proses pembinaan karir yang telah dilalui personil.
6: Ditambahkan Rayendra, melalui momentum kenaikan pangkat ini, diharapkan seluruh personil semakin termotivasi untuk meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Polri yang presisi dan semakin dipercaya publik.
0: Pelaku penganiayaan anak di bawah umur ditangkap polisi, dilaporkan Sarifuddin.
9: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang PPO Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap pelaku penganiayaan anak di bawah umur di lokasi Perang Kelompok, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Pelaku penganiayaan inisial RA 25 tahun ditangkap tim Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan setelah melakukan penyelidikan peristiwa penusukan korban di lokasi Perang Kelompok Jalan Layang, Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi 9 Januari 2026. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Ospa mengungkapkan peristiwa penganiayaan dilakukan pelaku RA saat terjadi perang kelompok antara pemuda Jalan Layan dan pemuda Jalan Lembok Kecamatan Talok Kota Makassar. Pelaku lelaki RA sempat buronan selama 5 bulan. Kemudian tim Direktorat Reserse PPA dan PPO berhasil menangkap pelaku dalam penyelidikan peristiwa penganiayaan korban. Kombes Pol Ospa menjelaskan korban yang masih di bawah umur menjadi korban penganiayaan ketika dua kubu pemuda Jalan Lembo dan Jalan Layang terlibat perang kelompok. Saat itu korban berkunjung ke rumah neneknya, pelaku pun menusuk korban menggunakan tombak mengakibatkan korban yang masih di bawah umur mengalami luka berat di kakinya.
10: Pada saat itu anak MAF sedang berkunjung ke rumah neneknya yang di Kampung Lembong. Sehingga anak ini menjadi sasaran dari kelompok Layang dengan menusukkan senjata tombak ke anak sehingga mengakibatkan anak menderita luka berat pada bagian kaki.
9: Selain menangkap pelaku, personil Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan juga mengamankan sebatang tombak panjang 2 meter yang digunakan pelaku menusuk korban. Kombes Pol Ospa menyatakan tersangka RA dijerat dengan pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dengan pidana hingga 12 tahun penjara.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaku penganiayaan di Jalan Macini ditangkap polisi. Kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
9: Personil Polsek Panakukang berhasil menangkap terduga pelaku penganiayaan yang terjadi di Jalan Macini, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar beberapa hari lalu. Personil tim opsional Polsek Panakukang menangkap lelaki AP 18 tahun di tempat persembunyiannya, rumah kerabatnya di Jalan Manuruki, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar 2 hari lalu. Pelaku lelaki AP melarikan diri setelah menganiaya korban lelaki MR menggunakan senjata tajam mengakibatkan menderita luka di punggungnya. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Uji Mukni mengatakan peristiwa penganiayaan dilakukan lelaki AP terhadap korban MR bermotif dendam lama. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena pernah membusur keluarga pelaku. Saat terjadi peristiwa penganiayaan, pelaku menggunakan sepeda motor bersama temannya hingga kejadian tersebut sempat diduga aksi geng motor. Namun Ibtu Uji Mukni mengatakan penganiayaan yang dilakukan lelaki AP murni karena dendam terhadap korban.
11: Di lapangan telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku penganiayaan berat yang terjadi di Macini. Untuk saat ini kami tetapkan pelaku atau tersangka satu orang. Namun waktu kejadian sempat kami amankan dua orang, namun yang satu
9: menurut Ibtu Uji Mukni, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, kemudian tim opsional Polsek Panakukang menangkap tersangka AP diduga sebagai pelaku penganiayaan korban. Saat ini, pelaku sedang menjalani proses hukum di Polsek Panakukang atas pelanggaran tindak pidana penganiayaan dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan penjara paling lama 2 hingga 6 tahun.
0: Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Pendengar dan pemirsa, Perbasih Pindrang menunggu keputusan KONI Kabupaten Pindrang terkait keikutsertaan basket Pindrang dalam ajang Porprov mendatang. Laporan Sainal Abidin.
12: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasih Kabupaten Pindrang saat ini masih menunggu kepastian dari pihak KONI Kabupaten Pindrang terkait keikutsertaan tim bola basket Pindrang dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan pada Oktober mendatang. Hal ini berkaitan dengan minimnya anggaran pemberangkatan cabang olahraga yang dimiliki Kabupaten Pindrang. Hal ini disampaikan Koordinator Bidang Pembinaan Perbasih Kabupaten Pindrang Muhammad Rahmat saat dihubungi RRI pada Kamis pagi tadi. Rahmat menyampaikan berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak KONI Pindrang hanya akan memberangkatkan beberapa cabang olahraga saja akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki. Ia menambahkan dirinya telah meminta pimpinan Perbasih Pindrang untuk mengkonfirmasi keikutsertaan cabang olahraga bola basket kepada pihak KONI Pindrang.
13: Kalau mengenai KONI-nya itu dari ketua Perbasih dan sekretaris untuk bagaimana ke depannya, karena saya lihat juga di sosial medianya Pindrang Info itu katanya cuman ada beberapa cabur yang bakalan diikutkan di Porprov nantinya. Makanya saya sampaikan kemarin ke sekretaris Perbasih bahwa tolong diperjelas secepatnya. Jangan sampai juga kita sudah persiapan untuk Porprov, sedangkan basket tidak diikutkan untuk di Porprovnya, karena keterbatasan anggaran katanya.
12: Rahmat juga menyampaikan, jika nantinya bola basket dipastikan ikut serta dalam Porprov mendatang, pihaknya telah memasang target masuk 3 besar. Target tersebut ditetapkan setelah melihat prospek dan performa para pemain yang meskipun saat ini masih menjalani latihan secara terpisah, namun masing-masing menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Ia berharap KONI Kabupaten Pindrang dapat segera memberikan kejelasan kepada pihak Perbasi terkait keikutsertaan serta anggaran persiapan agar para atlet dapat segera mengikuti pemusatan latihan untuk membangun kekompakan tim dan tampil maksimal pada PAUKOK mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Saatnya kami hadirkan liputan haji dari Debarkasi Hasanuddin, Makassar.
14: Sesi pemanggilan.
15: Informasi Haji 1400.

0: PPIH Debarkasi Makassar resmi ditutup. 9 jamaah masih dirawat di Tanah Suci. Aan Ariska melaporkan.
1: Debarkasi Makassar resmi menutup rangkaian operasional pemulangan jemaah haji musim 2026 setelah menerima kloter terakhir pada Rabu 1 Juli 2026 malam. Kloter 43 yang menjadi rombongan pemungkas membawa sebanyak 244 jemaah dan menandai berakhirnya seluruh proses keembarkasi dan debarkasi tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, dengan tibanya kloter 43, total jemaah yang telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Makassar mencapai 16.685 orang. Meski operasional telah berhenti, masih ada 9 jemaah yang hingga kini menjalani perawatan di Mekah dan Madinah. Iqbal menjelaskan, satu di antaranya merupakan bagian dari kloter 43 yang belum dapat dipulangkan bersama rombongan karena kondisi kesehatan.
2: Yang kami berangkatkan kan 16.728, yang tiba saat ini 16.685, yang meninggal 38, rawat sekarang 9. Jamaah yang meninggal dibandingkan dengan tahun kemarin, kalau tahun kemarin 46, tahun ini mudah-mudahan tidak bertambah lagi 37. Dengan berakhirnya kloter 43 dan kelihatannya kloter 43, maka proses embarkasi-embarkasi kami tutup.
1: Iqbal juga mengungkapkan bahwa sebelum operasional ditutup, pihaknya telah menggelar rapat evaluasi internal terkait layanan embarkasi dan debarkasi haji 2026. Menurutnya, secara umum pelaksanaan berjalan lancar meski ada beberapa catatan teknis yang langsung ditangani di lapangan. Dari total jamaah yang diberangkatkan sebanyak 16.628 orang, Debarkasi Makassar mencatat 38 jamaah wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 46 jamaah meninggal dunia.
3: Jadi perwakilan
4: demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ini masih siang atau sore sih?
2: Udah siang menjelang sore nih.
1: Siang menjelang sore. Oke deh, mendengar Pro Satria RRI Makassar. Saya Arti Alfiar.
2: Saya Sulijira Ansar.
1: Mic-nya gak usah dipegang kemana-mana ya.
2: Siap kak.
1: Jadi selain Arti ini pendengar, biasanya kan sebelumnya pasti ada yang dengar, selain penyiar-penyiar ada Ade, ada juga Nur. Sekarang ini baru pertama kali ya hijrah ya?
2: Iya kak, pertama kali.
1: Pertama kali gimana rasanya pertama kali duduk di situ?
2: Deg-degan.
1: Santai aja ya hijrah ya.
2: Iya kak.
1: Oke deh pendengar, seperti biasanya di program acara 100% Indonesia, Anda boleh bergabung, request lagu, kemudian komentari topik kita ya, dan betul. Silakan menyapa siapapun yang ingin disapa. Tapi jangan banyak-banyak, takutnya yang lain ini gak kebagian ya. Oke, topik kita apa sih hari ini hijrah?
2: Topik kita ini ada ketupat versus nasi. Jadi kalau pendengar ini makan coto itu pilihnya nasi atau ketupat?
1: Kalau hijrah suka makan coto?
2: Suka.
1: Biasanya pakai apa tuh?
2: Nasi.
1: Oh, tim pakai nasi. Kalau saya ketupat deh. Agak-agak lain arti rasa tuh kalau ketika makan coto terus namanya nasi. Iya. Kalau nasi mah ayam, ikan gitu. Oke deh, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita terima dulu pendengar kita. Ada yang udah masuk nih hijrah. Siapa dong?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Pak kabarnya?
1: Tanyain nama dulu.
3: Kabar baik.
1: Dari siapa di mana ini?
3: Dari Zul di Makassar.
1: Zul di Makassar. Tadi hijrah sudah bertanya kabarnya baik ya, sehat ya.
3: Kabar baik.
1: Oke,
3: ya.
1: Oke deh, alhamdulillah.
3: Halo,
1: hai. Apalagi sambungannya Zul. Oke deh Zul. Ini kan tadi udah disampaikan tuh topiknya hari ini. Kalau Zul emang suka makan coto Zul?
3: Suka.
1: Suka. Nah, versi
3: kalau saya
1: mana tuh?
3: Senang kalau makan coto itu pakai nasi.
1: Pakai nasi.
2: Sama
1: nasi.
2: Kita.
3: Soalnya kalau ketupat itu.
1: Kenapa kalau ketupat?
3: Kalau ketupat itu cepat kenyang tapi cepat lapar juga.
1: Oh, iya kah? Oh. Ya Arti baru tahu itu karena biasanya kalau saya makan coto pasti ketupatnya yang saya cari. Tapi enggak apa-apa, yang penting kenyang dan cotonya ini terasa enak.
2: Iya.
1: Ya, oke deh. Mau sapa siapa ini Sul sore hari ini?
3: Bisa request lagu.
1: Apa kalau
3: lagunya? Deh.
1: Raim Lau deh, Arti coba carikan nah.
3: Iya.
1: Oke deh, silahkan menyapa. Siapa yang mau disapa dulu nih?
3: Pertama-tama menyapa buat Adi Anissa di Bantaeng, Tika di Sabang.
1: Iya.
3: Kemudian ada Bunda Sopi, ada Pak Abdul Lasewang.
1: Oke.
3: Kemudian ada Ali di Malengkeri, di Mas Tibolangi. Kemudian ada Edi Saputra, Tantri, ada Sri Sinta di Minasa Upa, ada
1: semua mini.
2: Bunyi-bunyi
1: mini teleponku yang lain ya. tadi lagunya Raim Lode apa judulnya tuh?
3: Hijrah dari.
2: Halo.
3: Pilihkan judulnya Bantin Raim Lode.
1: Iya. Oh, cuma apapun itu, ya penting Raim Lode.
3: Dari
1: oh, Hijrah mau kenalan sama Hijrah.
2: Dari FISIP, Kak.
1: Unhas
2: Kasul.
1: Dia.
2: Iya, Unhas.
3: Oh, Unhas.
2: Iya.
1: Oke. Oke, itu saja.
3: Salam kenal.
1: Salam kenal katanya Hijrah. Nanti Sul kenalan lagi sama Ade dengan Nur, bukan cuma Hijrah di sini, nah. Oke deh, makasih Sul udah gabung. Okay.
3: Ada.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sul yang ada di Makassar. Kita terima dulu deh. Ini kayaknya telepon berdering terus, takutnya. Oke, langsung deh kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
2: Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, Ibu.
1: Ibu siapa?
4: Ibu. Istrinya Pak Hakim.
1: Oh, Andi Anisa, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Panas sih sama di Makassar juga panas tonji. Kenapa?
4: Oh gitu. Apa kabar?
1: Yang mana dulu, mau tanya Arti atau mau tanya ini temanku Hijrah di sini?
4: Hijrah, apa kabar Dek?
2: Alhamdulillah baik, Ibu. Kita bagaimana kabar, Tak?
4: Alhamdulillah panas.
1: Di Bantaeng panas ya, Makassar juga panas. Ani Anissa.
4: Iya. di usaha mati.
1: Iya, Anisa di Banteng juga ada coto toh? Biasanya kalau Anisa makan coto, suka makan ketupat, pakai ketupat atau pakai nasi nih?
4: Iya, makan nasi sama.
1: Oh, mau makan nasi, mau makan ketupat, sama Ji?
4: Iya.
2: Oh, suka dua-duanya di.
4: Itu nasi sama ketupat, Mbak.
1: Oke. Silakan, mau siapa-siapa ini?
4: Lagunya apa sih itu, Mbak?
1: Sebentar, ada Raim Laode, Komang. Ada kah lagu yang kita mau ini, Andi Anisa? Tapi mau gak selesai siaran, nanti tidak terputar, Ki?
4: Oh, Dede, semuanya.
1: Lagunya paling siapa? Coba aku carikan, Ki.
4: Masul, ketawa. Masul sama Aulia. Bunda Sopi, Pak Abdul Sewan.
1: Ya.
4: Siapa lagi? Pak Lukus, Luna Pika, Mbak Nate.
1: Ya.
4: Ini nggak kimbe deh Mbak Anu, Mbak Maya. Ikatku.
1: Inilah Maya di mana?
4: Di Maya Anu Samba.
1: Iya di Masamba. Betulan ini bukan hoax. Dari siapa ini informasinya ini Andi Anisa?
4: Anto.
1: Tetangganya begitu. Oh iya, ada memang tetangganya. Di pantas tidak bergabung, sudah lama tidak bergabung. Kita doakan bersama ya untuk seluruh fans begitu yang kenal sama Maya di Masamba yang memang sudah sering gabung di Prosatu RRI Makassar. Kalau memang benar ya, arti juga takutnya salah. Kita doakan semoga almarhumah diterima di sisinya. Amin.
2: Amin.
1: Oke, itu saja Ani Anisa.
4: Amin. Buat Kuan Gato, Nualam, semuanya paling deh.
1: Oke, baik.
4: Ya. Siapa lagi?
2: Hijrah, Ibu.
4: Salam kenal.
2: Salam kenal.
4: Biasanya buat Pak Hakim.
1: Oke.
4: Tunggu sholat asar, Kak.
1: Iya, baik.
2: Terima kasih, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi Andi Anisa di Banteng, udah gabung juga ya. Memang kalau fans kita tadi itu Mai yang ada di Masamba. Terima kasih informasinya Andi Anisa ya. Pokoknya arti gak bisa berkata-kata kalau yang seperti ini. Yang penting kita doakan yang terbaik saja. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dari siapa di mana ini?
5: Dari Sinta di MU.
1: Sinta di MU. Sehat-sehat Sinta.
5: Alhamdulillah.
1: Kasih tahu topik tak ini dulu so.
2: Jadi Ibu, Hijrah. Sekarang ini topik tak ada ketupat versus nasi. Jadi Ibu ini suka makan coto toh?
5: Iya.
1: Yeah. Nah, kalau makan coto Sinta lebih pilih kita campur nasi atau campur ketupat?
5: Nasi.
1: Oh nasi. Banyak orang suka makan nasi.
2: Nasi
1: saya jika pengen dia makan dari ketupat. Oh sama jika Iswa, memang kita sehati Iswa. Operatorku juga ternyata sama, saya suka ketupat. Mungkin menyapa siapa ini, silakan Sinta.
5: Tadi ada Ansar, ada Anu siapa?
1: Anissa. Oh ada Sul.
5: Anissa. Ada surat dari pertama, makasih buat Andi Anisa, Bunda Sopi, terus Uli Ape, Sastri, ada Mas Yanin, terus Nenur, ada Uki, ada Ama, ada lagi Rumah Mario, ada Pak, ada Dimas Fadil, Pak Dina, Pak Aldi, dan semua-semuanya.
1: Oke okay,
5: deh.
1: Oke.
5: Okay. Kami yang lagi meminta selamat selamat sore, selamat beraktivitas semuanya.
1: Iya.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sinta di MU tadi udah gabung juga. Terima kasih Sinta udah gabung. Kita terima pendengar kita lagi nih.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana, Pak?
6: Dari Jeneponto ini.
2: Wah, Jeneponto.
1: Jeneponto dari?
6: Dari
1: Denompo.
6: Denompo.
1: Oh, Denompo. Oke, sehat-sehat ke Denompo.
6: Yang itu tadi itu karena udah lama itu enggak anu.
1: Oh, iya kah?
6: Main sama iya udah.
1: Oh, pantas lama mi kurang tidak masuk. Jadi bukan hoax ini dia Denompo.
6: Alim satu bulan itu. kalau main di Masamba.
1: Iya. Tapi jadi, memang yang pemberi informasinya ini memang tetangganya gitu, jadi memang kebenarannya ini benar-benar.
6: Iya, sudah pasti itu.
1: Oh, sudah dipastikan ya, kita doakan iya, bersama ya. Arti kaget ini badannya, Arti masih agak merinding ya.
6: Iya,
1: pokoknya kita doakan itu, yang terbaik.
6: Kemarin itu ramai juga di grup RRI juga.
1: Oh, oke.
6: Okay. Kita yang saya juga masuk di grupnya RRI.
1: Mungkin karena Arti baru 100% Indonesia lagi hari ini, jadi baru ketahuan deh.
6: Iya, okay. Udah lama itu, udah satu bulan kayaknya.
1: Hmm, baik,
6: satu
1: baik.
6: Satu bulan ini.
1: Iya. Dan Nompo, kalau kita makan coto, kita lebih pilih makan pakai nasi atau makan pakai ketupat ini, Den Nompo?
6: Kalau saya itu ya pasti suka sama ketupat.
1: Oh, ketupat itu sama kipale. Tim ketupat, rasanya tuh memang paling mantap kalau pakai ketupat ya. Ada juga yang makan pakai nasi mah paling mantap sih.
6: Apalagi sih daerah Jenepon itu sukanya paling ketupat.
1: Oh, di daerah Jenepon tadi. Iya, Moki dengar lagu apa ini Den Nompo atau ikutan Miki saja?
6: Ikutan Miki saja.
1: Oke, silakan menyapa kipale. Siapa ingin kita sapa?
6: Ya, saya menyapa tadi Susinta, Anda Nisa, Ibu Niar, Arsina, Osnar Yasir, Anarias, Ibu Samsia Mesar, Nur Hikmah, Tantri, Pendato, Pendasati Indah, Aldi, Pak Lukus, Bagi Perman, Dika, Dimas, Ibu Sendiri Lukmu, Pak Gapu, Pak Lukus,
1: baik.
6: Yuda dan semuanya tambah kecuali.
1: Oke.
6: Tugas bertiga ya atau berdua?
1: Berdua kak ini, bertiga kak sebenarnya. Oh berlima kak di dalam studio ini sekarang. Tapi yang ada di kamera Arti sama Hijra. Ada juga operator ku tahu Isfa. Ada lagi dua temannya Nur sama Ade. Rame kak ini dan Nompo.
6: Kalau Nur itu udah siaran kemarin.
1: Oh sudah siaran kemarin. Jadi kita sudah kenal Mito. Iya Pale.
6: Oke, makasih waktunya.
1: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Den Nompo tadi di Kabupaten Jenepon.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
5: Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ih, keren. Rosdiana Yasir, Rimaro, sehat-sehat.
5: Iya. Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Ya, Rosdiana Yasir, di Maros juga ada coto toh. Apa tahu hijrah topiknya?
2: Kita ibu kalau makan coto biasanya pakai nasi atau pakai ketupat.
5: Ketupat.
1: Sama ki Rosdiana. Ya, ada temanku. Oke. Kenapa?
5: Apalagi kalau ketupatnya enggak habis,
1: Berapa biasanya ketupat tak habis ini?
5: Ada kan aku cukup agak keras, ada agak lembek.
1: Iya, jadi kalau yang lembek-lembek kita suka. Halo, oke deh. Kayaknya agak kurang jelas ini jaringannya ya. Langsung paling kita menyapa, siapa yang ingin kita sapa ini, Rosdiana?
5: Iya, jumpa Sinta di MU, ada Den Nompo, Jeneponto, Wahida Martawati, Samsia Maisar, Mugin Matjulima, Riko, Radin, Astrid Diwoto, ada Tantri, Aldi, Bobby, Kristina Oma, Ama di Tanah Grogot, dan semua-semuanya.
1: Oke deh.
5: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosdiana Yasir yang ada di Maros. Jadi banyak yang pilih nasi, banyak juga yang pilih ketupat. Sama
2: sebanding.
1: Ya, sama pointa ini Hijrah. Oke, kita terima kembali lagi nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, 100% Indonesia.
7: 100% Indonesia.
1: Dari siapa di mana ini?
7: Dengan Sakir di Bone.
1: Sakir di Bone. Kabar Bone gimana, Nis?
7: Alhamdulillah, di sini panas.
1: Oh, panas.
2: Di mana-mana panas kayaknya ya.
1: Di Bantaeng panas, Bone panas tadi, Makassar juga panas. Oke. Sakir, kalau makan coto ini kita lebih pilih pakai nasi atau pakai ketupat ini Sakir?
7: Kalau saya pakai ketupat.
1: Oh pakai ketupat. Alasannya?
7: Alasannya Enak rasanya.
1: Oh, enak rasanya.
7: Enak daripada nasi.
1: Agak berbeda ya, spesial kayaknya kalau kita makan coto terus bagiannya ketupat. Silakan Paleng, siapa yang mau disapa ini sore hari ini?
7: Salam buat Santri, terus ada Anda Nisa, Batu, terus ada Risa Bone, terus ada Dima, kemudian ada Leo Sari, semua-semuanya, pendengarnya RRI Makassar. Ini dengan siapa?
1: Ini dengan siapa ini? Arti Alfiar dan
2: Hijrah.
7: Kabar Pia, semoga sehat selalu. Sukses selalu.
1: Amin, amin. Kita juga sehat selalu, Pak Sakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita terima dulu satu penelpon lagi nih kalau versinya Arti ya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa dan di mana?
8: Dengan nama Yanitas Mundi Sopeng.
1: Gimana kabar nih, Pak Matiani?
8: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat-sehat kayak selalu gitu ya.
8: Lagi panas-panasnya di sini.
1: Kayaknya hampir semua daerah di Merak lagi panasnya.
8: Iya. Iya.
1: Pak Ahmad Yani, di Sopeng suka ki makan coto kah juga?
8: Suka.
1: Kalau makan coto ki ini
2: lebih suka ki pakai nasi atau pakai ketupat?
8: Pakai ketupat.
1: Lo pakai ketupat.
8: Enak nonton kalau pakai ketupat.
1: Iya, dia enak
2: nonton. Kapan di kalau dari ketupatnya?
1: Kayaknya lebih spesial sih kalau pakai ketupat begitu.
8: Iya.
2: Satu paket sih memang coto sama ketupat mungkin.
8: Iya, satu paket sih. Dengan coto.
1: Oh, begitu nih. Oke deh, Pak Ahmad Yani. Siapa yang mau disapa ini sore hari ini, Pak Ahmad Yani?
8: Baru lewat ada Rosna Yasir, ada Sakir di Bone.
1: Iya.
8: Ada Sakir di Dasar juga di Bone, Pak Arjuna, Pak Radin, ada Rusam Parahara, Shirley Margareta, ada Ama di Kalting, Aulia di Enrekang, yang Enrawan Mungunagani, Waida Marti, ada Asri di Wotu, Aldi Gaya di Sop, di Pindrang, ada Putri Pondatu, Uki di Daya, dan semua-semuanya, Marti sama Ija.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ngomongin coto memang masing-masing punya versi yang berbeda sih.
2: Sesuai selera masing-masing.
1: Sesuai selera masing-masing, gak bisa dipaksa. Karena misalnya nih Arti suka pakai ketupat. Kalau orang paksa pakai nasi ya tetap milihnya ketupat. Begitupun juga dengan Hijrah kan yang suka campur pakai nasi. Hanya kalau pemikirannya Arti sendiri, kalau pakai coto pakai ketupat itu gimana ya, lebih spesial aja kalau pakai ketupat.
2: Kayak emang temennya banget.
1: Temannya kalau nasi ya makanan yang ada di rumah,
2: yang lain-lain aja.
1: Tapi kembali lagi sesuai dengan selera masing-masing. Oke deh, satu penelpon terakhir nih ya. Kalau untuk Arti sebentar bakalan lanjut lagi dengan rekan saya. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
9: Indonesia.
1: Ada berapa jempolku di sini kak? Aku kasih semua Miki. Dari siapa di mana ini?
9: Dari Uki di Daya.
1: Uki di Daya. Daya panas pasti di Makassar masuk sih.
9: Oh, full panas.
1: Full panasnya. Uki suka ki makan coto, Uki?
9: Oh, banget.
1: Jadi, kalau makan coto, temannya apa? Nasi atau ketupat?
9: Paket sama ketupat.
1: Oh, satu paket sama ketupat sama Jiki. Memang lebih spesial sih kalau coto pakai ketupat. Oke, langsung ke Palek. Siapa yang mau disapa ini sore hari ini?
9: Yang baru lewat ada Kak Yanitasmu bareng Kak Nurmina M. Nurli Sopeng, ada Rosdana Yasir, ada Sul, ada Sri Sinta di MU, ada Andi Anita juga di Bantai, ada Samsia Maisar, Yan Hendrawan, Nenuna Ganing, Uli Ape, Deng Nompo, Ama Mahrita, Puan Datu di Pindrang, Tante Hasna di Bone, Dara Birma yang Putri Bone, ada Ansya, ada Bunda Sopi, Nak Kristalara, Pak Bobby, ada Pak Asyik juga di Wod, terus Tampra Hara, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
1: Baik.
9: Buat Ade Arti sama Ade Hijrah, selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang udah gabung nih di aplikasi TikToknya RRI Pro 1 Makassar ya. Ada Hamsa. Assalamualaikum dari Bone, stay katanya Nunukan Kaltara. Terima kasih Arpin juga yang udah join dan semua yang udah join ya di program acara 100% Indonesia dengan topik kita apa tadi Jira?
2: Ketupat versus nasi.
1: Kalau makan coto?
2: Kalau makan coto, tim ketupat atau tim nasi nih?
1: Oke deh, peserta alasannya ya. Oke, hijrah bakalan stay lagi. Yeah. Ada teman saya sebentar, Rizna yang akan kembali bersama Anda mendengar di 100% Indonesia. Dan saya pamit dulu ya, hijrah ya. Dan semua pendengar sudah menemani Anda sedari pukul 10 siang tadi di kebersamaan kita di Makassar siang. Saya mau hadirkan tadi lagu yang sudah direquest oleh Sul, ada Komang Raim Laude yang akan hadir dan menutup kebersamaan saya Arti dengan Anda semua, tetapi di acara 100% Indonesia bakalan lanjut lagi bersama rekan-rekan saya. Terima kasih. Tetap bersama kami.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Marburg dapat diaktifkan melalui 5G bagi semua orang yang telah divaksinasi. Penyebaran virus Marburg diklaim sebagai pandemi berikutnya dan merupakan virus paling mematikan di bumi. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ada mekanisme fisik atau biologis yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia. Tidak ada penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh 5G. Amira Roes, seorang ahli epidemiologi dan profesor dari Universitas George Mason, menyebut bahwa komponen vaksin COVID-19 tidak mencakup apapun yang berkaitan dengan virus Marburg dan tidak ada bukti pendukung bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Makassar.

0: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
1: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
1: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
1: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
1: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah bersama dengan rekan kami Arti Alfiart menemani Anda di 100% Indonesia bersama dengan Hijrah. Halo. Oke, jadi sore hari ini 100% Indonesia lagi-lagi bahas soal
2: makanan.
1: Kenapa ya? Ada apa? Kenapa mungkin alis makanan?
2: Lagi enak-enaknya nih lagi.
1: Lagi. Oh, belum makan siang kah?
2: Sudah sih.
1: Sudah.
2: Iya.
1: Atau belum dua kali? Belum tiga kali kayaknya. Oke, tadi makan siangnya apa?
2: Pecel.
1: Asik.
2: Pecel cocoknya sih pagi-pagi sih.
1: Enggak juga. Oh, ya. Oh, kamu biasa ya pecel pagi ya?
2: Iya, biasanya
1: aku gak relate pagi. Sih. Aku biasanya kalau pagi sarapannya western. Kayak pakai sosis sama
2: gitu.
1: Roti gandum nah.
2: Kirain
1: gitu.
2: Pakai salad.
1: Ada juga pakai agak ini banget ya enggak. Oke, okay, jadi kali ini kita bahas makanan khas dari Makassar.
2: Yeah.
1: Apakah dia
2: coto?
1: Kenapa nih coto? Kan udah jelas ya.
2: Kalau Kak
1: siapa? Gak mau aku, kamu lupa nama aku. Risna.
2: Kak Risna ini kalau makan coto tim ketupat atau nasi?
1: Kalau gimana ya? Saya bahkan masih agak awam kalau coto pakai nasi.
2: Ya, aku tim nasi sih, Kak.
1: Agak too much. Jujur, karena sudah jadi pakem sih sepertinya.
2: Iya.
1: Ya kalau dari dulu, walaupun saya bukan orang asli Makassar, tapi yang saya pahami makan coto tuh ya pakai ketupat.
2: Tapi kayak emang identik banget sih coto sama ketupat.
1: Dan specifically ketupatnya pakai daun pandan.
2: Iya sih.
1: Iya kan?
2: Baunya.
1: Nah, kamu kenapa pakai nasi?
2: Karena nggak suka ketupat.
1: Why? Teksturnya ya?
2: Iya. Apalagi kalau dapat yang terlalu lembek.
1: Oh, itu. Yang bikin gak jago sih kalau
2: iya,
1: sampai lembek gitu.
2: Ya.
1: Di mana coto andalan? Gak usah sebutin brandnya, tapi lokasinya boleh di spill.
2: Jalan Nusantara.
1: itu mah udah ketebak.
2: Kan jalannya di sana kan banyak penjual coto.
1: Harus bilangnya pelabuhan.
2: Dekat pelabuhan.
1: Kenapa di situ? Apakah karena emang terkenal atau dari segi rasa emang benar-benar
2: tapi
1: enak?
2: Rasanya emang benar-benar enak sih.
1: Dibandingkan dengan
2: yang lain-lain yang biasa saya coba.
1: Oh iya.
2: Selama makan coto kayaknya paling enak di sana sih menurut saya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Anda kan bukan asli Makassar
2: bukan.
1: Ya?
2: Bukan.
1: Jadi taste dari orang Pinrang?
2: Iya.
1: Iya, kan kemarin kita kenalan.
2: Oh, iya,
1: gimana
2: iya,
1: sih
2: iya.
1: Kamu? Oke, kamu gak nanya aku, jadi aku jelasin sendiri kalau aku.
2: Oh, kakak ini orang mana nih, Kak?
1: Enggak, bukan aku mau ditanya soal coto kesukaan aku. Kalau aku ya, sebenarnya kalau di Makassar, coto itu gak ada yang fail sebenarnya.
2: Iya.
1: Mungkin lebih ke preferensi masing-masing, karena ada juga yang cotonya itu sudah dicampur kayak micin dan penyedap rasanya, ada yang terpisah gitu kan. Nah, tapi kalau aku lebih suka yang udah dicampur memang. Jadi kayak udah berasa.
2: Sudah, harus diracik-racik
1: lagi. Karena gak jago ngeracik kan. Bukan orang sini gitu. Gak bisa masak. jadi gak jago ngeracik.
2: Iya.
1: Oke. Kalau tadi dari yang bergabung rata-rata apa nih pilihannya pendengar kita?
2: Ketupat pastinya.
1: Iya.
2: Cuman banyak juga sih yang pilih nasi.
1: Emang udah berapa sih tadi yang gabung? 20 orang ya?
2: Banget ya dong.
1: Banyak dong, banyak. Biasanya kita sampai 50 orang yang gabung.
2: Keren banget sih,
1: luar
2: antusias
1: biasa.
2: Pendengar nih.
1: Iya, belum lagi yang di live TikTok nih kan. Ada siapa nih? Username-nya cuman dia doang. Dini ya? Halo Dini. Kalau tanya ini Dini, semangat, aku tim ketupat.
2: Tim ketupat.
1: Baik, kita terima dulu telepon ada Kak Tika di Sabang. Kira-kira beliau tim apa? Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Keren. Mantap. Udah kenalan kah dengan teman baru saya yang satu ini?
0: Dengan Asisa ya, siapakah?
1: Oh, ada lagi, ada baru lagi. Kemarin kan duo, dua maya, sekarang trio, trio macan.
2: Trio macan ya.
0: Yang saya tahu baru dua, cuman Ade dengan Asisa.
1: Iya, wow. Ada member baru, baru. Perkenalkan dirinya, silakan.
2: Halo Katika, saya Hijrah.
0: Hai. Halo. Namanya siapa? Jenenge sopo?
2: Hijrah.
1: Hijrah. Bukan hijrah, hijrah cinta ya, hijrah iya aja.
2: Apalagi hijrah ke Madinah.
0: Hijrah ke mana?
1: Rasul kah?
0: Mau hijrah ke mana?
1: Oke, okay, ada topiknya hijrah, ini soal makanan, boleh ditanggapi Katika.
0: Apa tuh?
2: Katika nih kalau makan coto biasanya tim ketupat atau pakai nasi?
1: Tim yang mana?
0: Kalau saya ketupat.
2: Iya, ketupat.
1: Alasannya kenapa?
0: Alasannya kalau misalkan nasi kan kita kan makan cuman sekedar ini aja, cuman sekedar kayak cemilan kayak begitu.
1: Gimana makan nasi ke cemilan?
2: Enggak, kalau maksudnya kalau makan coto tuh cotonya dijadikan gini, cemilan makan gitu. Cotonya.
0: Ya enggak terlalu makan bilang mau kenyang betul kayak begitu.
2: Oh. Coto enggak dijadikan gitu makan berat maksudnya Katika.
1: Kayak pengganjal aja gitu ya.
0: Yeah. Cukup sekedar kayak makan bakso aja kayak begitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi masih kayak pembukanya gitu, pembukanya pakai coto nanti.
2: Berarti lanjut bakso.
1: Lanjut. Oh, seperti itu. Tapi kalau Katika sendiri ini biasanya makan cotonya bikin sendiri atau beli juga di Sabang?
0: Kalau ada bahannya bikin sendiri. Kalau misalkan musim ini apa musim kurban, Idul Kurban
1: iya,
0: gitu. Iya,
1: benar.
0: Keseringan bikin tiap hari.
1: Wih, tiap hari, hati-hati kolesterolnya dijaga ya.
0: Alhamdulillah kalau kolesterol jauh-jauh enggak. Saya keturunannya alhamdulillah bapak sama almarhum mama itu enggak ini enggak keturunan kayak hipertensi, kolesterol kayak begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi makanan itu enggak ada tantangan kayak begitu.
1: Iya. Baiklah, jika seperti itu, ini lagunya kamu ada list lagunya?
2: Gak belum ada ya?
1: Belum ada. Jadi ada lagu dari Fatur Nadila, Kulakukan Semua Untukmu. Bergema Sampai Selamanya Nadif Basalama, Begitulah Cinta Ahmad Dhani featuring Raisa. Setengah Hati dari Ada Band, Masih Seperti Dulu Juliet, Kau Selalu Di Hati Lyodra, Betapa Aku Mencintaimu Fagetos, Serpihan Hati Utopia, Indah Kuingat Dirimu Yofi and Denuno. Moki yang mana?
0: Yang mana aja yang kalian suka berdua.
1: Kamu
0: itu
1: sukanya apa?
2: Yang Nino.
1: Gak ada Nino ya, please.
2: Yang terakhir kayak yang terakhir.
1: Yofi and the Nuno. Oh, yeah. Nino siapa anaknya Uyakuya? Bukan.
0: Hijrah mak kayak menghayal.
1: Iya, oh enggak grogi, dia ngebayangin coto pakai nasinya itu iya tadi.
2: Apalagi lagi panas-panas lapar
0: dia. Hijrah itu kalau makan pengennya kayak Irsan, puas-puasin kenyang betul.
2: Oh. Iya, langsung yang kenyang betul.
1: Iya. Oke, okay, jadi yang itu.
0: Menyapa dulu, iya, menyapa dulu.
2: Silahkan menyapa.
0: Buat Bunda Sopi, ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Ali Hidayat, ada Kak Tantri, Kak Hesti, ada juga Ibu Anissa bareng Pak Hakim. Ada Bang Ali, Bang Sul, ada Ulia, ada Pak Lukus juga, Kak Anto di Duri, Kak Arpa di Selayar, ada Kak Rio di Bone-Bone, Kak Asri di Wotu, dan semuanya tempat terpedali selamat sore semua.
1: Selamat sore.
0: Menjelang asar.
1: Iya.
0: Iya, sehat selalu semua.
1: Amin.
0: Buat Risma, paling cantik.
1: Masya Allah.
0: Sukses.
1: Masya Allah.
0: cantik.
1: Iya dong, semua ada juga di sini. Isfa juga cantik luar biasa.
0: Masa sih mau cakep otomatis kan cantik.
1: Iya sih.
0: Yang salah itu kalau dibilang cakep, kalau cantik kan itu notabene perempuan.
1: Perempuan. Ya. Benar. Iya. Oke.
0: Jadi jelas sukses magangnya.
1: Amin. Amin. Keluar dari sini jadi CEO Coton.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita undang Anda kembali untuk bergabung di 0821-333-3944. Sapa-sapa dulu yang di TikTok ya, ada lagi nih bergabung.
2: Okay,
1: usernya atas nama Hamzah katanya assalamualaikum dari Bone, stay di Nunukan, Kalimantan Utara. Halo Kak
2: Halo Kak Hamzah,
1: ini sukanya coto campur nasi atau pakai ketupat, boleh dituliskan komentarnya ya di 0821-333-3944. Nah, ini lanjut tadi sampai mana ya pembahasan kita ya, soal coto favorit. Ya, di mana gitu kan. Tapi kamu bisa masak coto?
2: Nanti belajar.
1: Oh, masih ini. Keinginannya ada. Okay. Tapi selain dari coto, apa sih kuliner di Makassar yang kamu suka banget-banget?
2: Pisang epek.
1: Why? Kenapa?
2: Enak.
1: Oh, kamu suka yang dessert gitu ya, makanan manis?
2: Suka, makanan manis.
1: Okay.
2: Pisang hijau.
1: Pisang hijau juga suka.
2: Tapi gak suka pisangnya.
1: Oh, oke. Okay. Kenapa kamu enggak beli?
2: Kan beda. Beda vibes-nya kalau enggak pakai pisang juga.
1: Oh, terus yang makan pisangnya siapa?
2: Mama.
1: Oke, okay, baik. Kirain bakal mubazir, enggak boleh. Enggak boleh dicontoh
2: boleh ya.
1: Ya. Tidak patut. Tapi teman-temannya Coto ini kan banyak ya?
2: Iya, palubasa.
1: Kamu suka juga?
2: Enggak.
1: Kenapa?
2: Karena enggak pernah makan sih.
1: Tapi kamu kan, belum bisa ngomong suka nggak suka dong kalau belum pernah makan.
2: Katanya dia pakai telur mentah kak tengahnya.
1: Kan bisa request.
2: Oh bisa.
1: Bisa.
2: Kirain semuanya palubasa itu.
1: Bisa.
2: Oh, nanti dia coba.
1: Kalau dari segi rasa ya palubasa sama coto tuh kayak sedikit lebih light dan ada perbedaan di ini kan. Dia pakai kelapa sangrai.
2: Kalau palubasa dia.
1: Terus ada juga nih sop saudara.
2: Suka as.
1: Oke, okay, ya baik. Oke. Loh, malah lebih cocok emang itu sih pakai nasi dibandingkan coto itu
2: sendiri.
1: Tapi
2: sih apapun sih tim nasi.
1: Oh, jadi kamu makan bakso pakai nasi?
2: I kadang kalau di kos. Biar baksonya bisa makan dua kali.
1: Aduh, baik, baik. Oke, okay, ini gambaran ini banget ya anak kuliah ya. Oke.
2: Okay. Anak kos.
1: Iya, benar. Tapi emang Indonesia juga sih,
2: nggak
1: bisa tanpa nasi.
2: Betul.
1: Kamu merasa nggak kalau bakalan cocok atau tidak tinggal di luar negeri yang nggak pakai nasi?
2: Iya.
1: Cocok nggak? Bisa nggak survive di sana?
2: Bisa sih, cuman harus mengeluarkan budget yang lebih
1: untuk beli beras.
2: Iya.
1: Tetap kembali ke nasi. Kamu nggak mau?
2: Tetap.
1: Kamu nggak mau survive untuk try? Makan roti gandum.
2: Gak bisa deh kayaknya.
1: Gak
2: tetap
1: bisa.
2: Nasi.
1: Oke, baik. Di 0821-333-3944 kami mengundang Anda untuk bergabung pendengar. Nah, ini sudah ada menderingkan telepon kami. Kita terima terlebih dahulu ada siapa dan di mana.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Halo.
3: Indonesia.
1: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia.
3: Indonesia.
1: Dengan siapa di mana ini Bapak?
3: Dengan Fajar di Ponre.
1: Pak Fajar di Ponre. Ponre itu di mana, Pak Fajar?
3: Yang Bone.
1: Bone mana? Bone.
3: Ponre, Kecamatan Ponre.
1: Kecamatan Ponre, Kabupaten
2: Palangga.
3: Bone.
2: Oh, Kabupaten Bone.
1: Kenapa jadi Palang? Orang sudah dibilang Bone.
2: Oh,
1: kenapa nah?
3: Apa kabar dari sana?
1: Alhamdulillah kabar baik. Ada temanku lagi baru ini Pak Fajar.
3: Dengan siapa?
2: Halo Pak Fajar, perkenalkan saya Hijrah.
3: Halo.
1: Iya Hijrah.
3: Ini Fajar.
1: Iya.
2: Bagaimana di kabar tak Pak Fajar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
1: Bagaimana ini cuaca?
3: Ini panas.
1: Panas.
2: Memang di mana-mana lagi panas sih sekarang.
1: Iya. Hati kamu enggak kan? Enggak. Oke. Okay. Harus tetap damai.
3: Hijrah siapa?
1: Hijrah siapa namanya?
2: Hijrah aja, Pak.
1: Hijrah aja.
3: Salam kenal, semoga hijrah sukses selalu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa terbaik untuk Pak Fajar juga.
2: Iya, Pak Fajar juga.
1: Kasih tahu Pak Fajar topiknya.
2: Jadi Pak Fajar ini kalau makan coto sukanya pakai buras atau pakai ketupat nih, Pak?
3: Biasanya pakai ketupat.
2: Oh, ketupat di lebih. Jadi kalau makan ketupat biasa Pak Fajar itu berapa?
1: Habis berapa?
3: Biasa 2 atau 3 karena kecil-kecil tentunya.
2: Oh.
3: Dibikin pakai daun
2: kelapa.
3: Daun kelapa.
1: Bisa ki juga masak coto Pak Fajar?
3: Ah, tidak bisa, cuma biasanya dibeli saja.
1: Oh, dibeli saja. Yang simple-simple aja dibeli. Iya. Tapi kalau yang lain Pak Fajar kayak perlu basa, suka ki juga. Sop saudara. Pak Fajar.
3: Ya.
1: Suka ki. Kenapa diam ki? Saya tanya ki lo.
3: Apa?
1: Suka ki juga perlu basa, sop saudara, teman-temannya.
3: Oh, suka dong, suka semua.
1: Olahan daging semua suka.
2: Suka sekali, Papa.
3: Iya.
1: Satu minggu berapa kali ki biasa makan daging? Enggak.
3: Buras kan suka juga.
1: Buras?
3: Iya.
1: Enak. Enak kalau buras.
2: Enak
1: the best.
3: Mantap. Ini ki barisna sama Icra makan-makan.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Fajar. Masyaallah, terima kasih.
3: Apa namanya? Rebus jagung.
1: Ada panen tapi.
3: Ada di sini.
1: Deh, masya Allah jagung apa Pak Fajar kita tanam? Jagung pulu kah?
3: Ya jagung pulu.
1: Deh, itu di Bone memang tempatnya jagung.
2: Agendakan mini ke Bone.
1: Boleh.
2: Ketemu Pak Fajar.
3: Kita kimbar senang.
1: Iya, insya Allah Pak Fajar di terima kasih banyak. Request lagu ki dulu. Makin lagunya siapa ini? Ada aku lakukan semua untukmu Fatur Nadila.
3: Aku lakukan semua untukmu.
1: Asik. Oke, lagunya mau buat siapa?
3: Nah, ini penyiar favoritku.
1: Terima kasih banyak Pak Fajar. Ini blush on saya semakin merah ya, kayak sudah di
2: sudah ditampar.
3: Semoga Mbak Rina sehat selalu.
1: Amin.
3: Keluarga.
1: Amin. Kita juga.
3: Hijrah. Juga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Semoga sukses selalu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Nggak mau ke salam-salam?
3: Iya. Untuk Ica dimulai terus ada pembantu, terus ada Andi Anissa, terus ada Leja Sari, ada Dimas, sama semuanya pendengarnya Eri-Eri Makassar.
1: Iya, terima kasih Pak Fajar Pak
3: Di. Iya, terima kasih juga pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Bisa kembali Anda mendaringkan telepon kami pendengar di 0821-3333-9440. Ada lagi yang bergabung. Kita terima. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana nih, Pak?
4: Dari Aldi di Lembang Pinrang.
1: Oh, hey, Pak Aldi. Kak Aldi, kita memanggil beliau Kak Aldi.
2: Kak Aldi, sama-sama orang Pinrang Kak Aldi.
1: Ya tahu lah Kak Aldi. Tetangga tak kapan ini Kak Aldi.
4: Ya, ada orang Pinrang di situ kah?
1: Ini teman orang Pinrang, teman baru.
4: Pinrang mana? Pinrang kan luas.
1: Iya tahu lah.
2: Iya tahu luas. Dulu. Gede. Saya Pinrang Lepangan, Pak Aldi.
4: Oh, Lepangan.
2: Iya.
1: Berapa kilo itu dari Lembang, Pak Aldi?
4: Sekitar 30-an kayaknya.
1: Jauh,
4: karena kalau di sini dengan Pinrang Kota itu sekitar 40 lebih ya. Hampir 50.
1: Luar biasa. Satu hari perjalanan juga, kurang lebih.
4: Siapa namanya itu kan Pinrang?
2: Hijrah, Pak.
4: Hijrah.
2: Iya.
4: Bagus namanya ya.
1: Masya Allah. Orangnya juga cantik luar biasa.
2: Masya Allah.
4: Iya. Kelihatan kok dari.
1: Kita lihat. Kita nonton ki live-nya. Atau cuma didengar jadi suaranya. Bisa ki menebak-nebak. Kita menebak-nebak.
4: Iya. Kan karena perempuan kan cantik.
2: Ya,
4: kan.
2: Iya tahu.
1: Cantik banget sih kalau hijrah.
4: Iya. Ini di telepon suaranya kecil.
1: Suaranya siapa yang kecil? Suara kita berdua?
4: Semuanya.
1: Lagunya juga?
4: Kalau lagunya ya besar, cuma kalau suara penyiar di telepon kecil. Jadi dengarnya di radio ndak, itu ada jedahnya sedikit.
1: Oh, iya. Baik. Oke, Pak Audi, request lagunya. Iya, gak apa-apa, kita kasih request lagu dulu, terus nanti komentarin.
2: Oh iya, topiknya dong.
1: Lagu dulu deh, Pak Audi, mungkin lagunya siapa ini? Anda bergema sampai selamanya, Nadif Basalama.
4: Tadi Sofi Melati apa?
1: Hah? Sofi Melati? Siapa konon Sofi
2: Melati? Siapa lagi itu, Pak Audi?
1: Utopia aja ada. Roni Parulian sama Liodra ada. Yang mana? Mungkin yang mana? Ini
4: Liodra.
1: Kau selalu di hati. Asik.
4: Ya, begitu harus ya.
1: Iya, betul. Komentar dikit dulu topiknya hijrah.
2: Iya, Pak Aldi ini kalau lagi makan coto ini lebih suka ki pakai ketupat atau pakai nasi saja?
4: Kalau di warung kan ada ketupatnya.
1: Oh iya. Jadi
4: tapi pakai ketupat ya baksonya sayur, dianggap sayur kan begitu.
1: Kenapa bakso? Kita bahas coto.
4: Wah, sorry.
2: Nggak fokus Ki Paldi, kayaknya nama sekali makan coto ini.
1: Makan coto itu
4: saya kurang seleranya ke situ.
1: Oke. Lebih
4: kalau saya ikan bakar.
2: Oh, ikan bakar kemarin
1: lewat nih, tahu pembahasan ikan bakar Paldi
4: kemarin,
2: iya kemarin.
1: Besok ada lagi nih menu baru. Siap-siap Meki.
4: Iya, karena kenapa ya tiap hari itu membahas masalah makanan.
1: Ya kan kita bahasnya ringan-ringan toh, supaya bisa punya gambaran. Oh iya, tahu hari ini mau makan apa.
2: Iya.
1: Lagi bosan makan itu-itu saja.
4: Begini ini. Ya sekurang penelpon banyak ngobrol.
1: Nggak tahu mana. Saya terima di telepon.
4: Iya.
1: Iya dong.
4: Iya. Iya. Sebenarnya saya menilainya seperti itu.
1: Iya, jangan salah menilaiku ya Pak Ali. Ya, ya.
4: Tidak menilai yang salah. Menduga-duga.
1: Oke, menyapa Ki dulu, mau ke siapa-siapa siapa?
4: Ya, untuk Dain Ampo, Gadi Polobo Sabah, Aisano, Aljabano, Hikmah, Pak Hendro, Inadi Selayar, Ali, Pak Arjuna, Bu Anissa, Pak Dimedi, Nabil, Pak Rosdiana, Wahida, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Pak Muntaha, Nur, Bobi Dipolma, Pak Rusta, Naska, Pak Taeng. Dan di sini berempat atau bertujuh?
1: Kita kebetulan satu kompi ya. Ramai banget Pak Aldi di sini. Ada
4: kursi yang ada di meja siar itu.
1: Oh, kalau kursi yang ada di meja siar ini kebetulan karena hijrah spesial ya, kiri kanannya kosong. Tapi di sini ada Pak Asar, ada juga teman saya yang cantik jelita, ada Isfa, ada juga teman-teman lainnya.
4: Di Pro 2 juga di sebelah itu cuma 2 orang ya.
1: Iya.
2: Kenapa kita bisa tahu Pak Aldi?
1: Oke. Pak Aldi memang menjelang, bisa menebak.
4: Menjelang salat asar ya.
1: Air. Terima kasih.
4: Iya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Aldi ya. Beliau kurang hobi katanya kalau coto, prefer ke bakso. Iya. Tapi emang bakso juga suka.
2: Suka banget.
1: Apa sih kamu yang gak suka?
2: Buah, kalau aku gak suka buah.
1: Ih, aduh, kenapa? Kok gitu? Maaf ya, aku agak judgement.
2: Mungkin kakak pecinta buah.
1: Aku pecinta segalanya. Serius, kenapa gak suka buah?
2: Sukanya buah-buah, yang gak disuka itu buah-buah lokal. Kalau kayak apel.
1: Ih.
2: Aduh, gak suka kayak rambutan.
1: Aduh, why? Kamu tidak ini ya. Kamu not representing buah lokal gitu. Jadi sukanya apel Fuji, Fiji gitu. Apa ya? Terus yang anggur Muscat gitu-gitu ya, Muscat gitu.
2: Strawberry.
1: Oh my god. Okay, baik. Besok sepertinya akan bahas soal buah kali ya, seru. Tapi sayangnya bukan kamu lagi, gantian temannya. Ini ada Kak Zul yang bergabung. Beliau bilang request lagunya Nadif Basalamah ya. Di sini Nadin. Beda lagi kalau Nadin. Okay, terima kasih ya Kak Zul, nanti diputarkan. Kami hadirkan dulu lagu yang telah di request dari pendengar kami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apalin.
1: Iya, kan.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau penerimaan keuangan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, praktik-praktik ini merusak sistem pemerintah, melemahnya pelayanan publik, dan akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penentuan, dan pencegahan korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Rizna.
1: Saya Hijra.
0: Kita
1: Duo
0: apa coba?
1: Gemas.
0: Oke, langsung aja kita terima telepon berikut ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat si berdua.
0: Masya Allah. Iya, terima kasih Pak Abdullah Sewang.
2: Iya, Mbak Rizna sama siapa lagi?
0: Hijrah. Iya. Ini Hijrah bakal temani Ki sampai bulan Agustus. Iya, tahu. Jeng Ki. Bosan-bosan harus Ki gabung terus tiap hari pokoknya.
2: Pokoknya di Roger deh.
0: Di Roger deh. Siap. Pak Blas Sewang.
2: Yeah.
0: Sehat Meki, sehat sekali Meki.
2: Ya, masih pemulihan juga.
0: Iya, lekas Ki membaik di supaya bisa fit lagi.
2: Iya, amin.
0: Kasih kita tahu dulu topiknya Pak Abdullah Sewang.
3: Pak Abdullah Sewa ini kalau lagi makan coto, lebih suka Ki pakai ketupat atau pakai nasi saja?
2: Saya sudah dengar semua yang maksud dari tadi. Begini, semua itu ada pasangannya dalam makanan.
0: Makanan juga ada pasangannya.
2: Tadi ada yang bilang nasi, kalau nasi itu ikan bakar.
0: Baik.
2: Kalau coto itu ketupat. Kalau sate itu lontong.
0: Apalagi?
2: Iya, kalau nasi goreng itu ya ikan goreng lah.
0: Mana ada nasi goreng ikan goreng? Oh begitu, jadi harus kita sesuai dengan pasangannya, tidak boleh kita tertukar-tukar. Tahu mana, tapi kalau ada yang suka kita pakai nasi makan coto.
3: Iya Pak.
2: Boleh-boleh saja. Dipermasalahkan, tapi pasangannya sebenarnya itu coto itu ketupat. Seperti lontong dengan sate.
0: Tapi kalau kita pabla sewa makan coto pakai ketupat itu, iya, sambal tauconya kita taruh langsung di coto tak atau di ketupat tak?
2: Di coto.
0: Kenapa? Nah bilang itu kalau orang Makassar pasti di ketupatnya nah taruh sambal tauconya.
2: supaya menyatu tuh coynya sama air coto sama cotonya tau?
0: Oh begitu.
2: Kita, orang sendok-sendok berkeringat nih.
0: Seperti itu, saya kira memang itu kalau pakemnya tahu orang Makassar asli harus ditaruh di ketupat dia itu sambal tauconya.
2: Ya tidak bos.
0: Iya bos, ilmu baru lagi ini bos. Iya, terima kasih Pak Blas Sewang ya sudah mengajarkan. Request lagu kita dulu tahu, mau kita lagunya siapa?
2: Saya ikut saja lagunya.
0: Ikutan.
3: Oh, ikuti saja.
0: Iya, ikut kemana ini?
2: Kemana engkau pergi?
0: Aduh, mau pulang. Sapa-sapa gitu Pak Blas Sewang.
2: Iya, boleh. Ya, saya menyapa di.
0: Iya.
2: Buat Pak Gapur di Manjalin, Pak Lupus di Mari-Mari, Arjuna, Kepadin, Nanisa Hakim, Manwar, Bunda Atu, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikma, Hendro, Yusuf, Pak Bobi di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Pika di Sabang, Arpaina di Silaya, Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni, Kota Pasar Bantai, Mustahan di Maros, Samsia Mahiba di Bantai, Ibu Dewi sama Nurintan di Takalar, Tio, Sidan, semua-semuanya minta pengecuali, ada juga ajuran itu kepian di Bantai juga.
0: Iya,
2: Oke deh. Rizna sama Fijra.
0: Iya.
2: Selalu lanjut tugas sih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tahu orang Makassar asli ini ada pasangannya.
3: Iya, Nabila bilang Pak Sewan tadi makanan saya ada pasangannya Kak.
0: Kamu? Kamu gimana? Masa kalah sama makanan? Aduh.
1: sayang banget.
4: Sayang banget. Iya. Enggak, kamu pasti ada. Enggak cukup satu pasangan. Enggak.
0: Enggak dong. Enggak dong. Terlalu di framing kayak gitu ya. Oke, kita sapa dulu ada Ibu Wahida. Halo, halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
5: Ekspresikan karya.
0: Banggakan Indonesia. Ih, lucunya ada suara adik-adik.
5: Iya, rese belah dari tadi kamu tembus bro, dia ribet deh.
0: Ih, mau juga itu menelpon ibu, kasih bicara nih coba.
5: Iya, dia rese.
0: Ibu ada tahu ini topiknya teman baruku. Sudah mikir kenalan kah?
5: Apa itu? Apa tadi namanya hijrah?
0: Hijrah.
5: Iya,
0: tahu.
5: Iya, dari tadi semua ngitol.
0: Masya Allah. Kasih topiknya untuk Ibu Wahida.
3: Ibu Wahida, ini kalau makan kicoto biasanya kita pakai ketupat atau nasi saja?
5: Ketupat.
3: Ketupat, Di.
0: Tapi pernah kicoto pakai nasi?
5: Waktu bikin sendiri.
0: Oh iya, tahu kan kalau di rumah sendiri bebas ya.
3: Iya, bebas.
0: Mau pakai apa
5: iya,
0: juga.
5: Bebas. Yes.
0: Oh begitu.
5: Iya, bebas kalau di rumah.
0: Coto mana Ki ini? Tapi jangan bikin sebukin.
5: Di yang jalan, di jalan yang besar di luar sana.
0: Jalan, oh, yang dekat pom bensin
5: di
0: bukan?
5: Peterangi.
0: Yang dekat pom bensin bukan?
5: Yang Peterangi itu dekat apa itu ya?
0: Pertamina, dekatnya Pertamina atau bukan?
5: Iya, dekat dari situ.
0: Oh.
5: Di sini kayaknya.
0: Mm-mm, tahu.
3: Tahu juga saya.
0: Iya.
5: Okay. Biasa kenapa artinya iya.
0: Karena kelihatan juga karena di jalan besar
3: iya.
0: Top pasti lihat
5: iya,
0: request lagu ke dulu Ibu Wahida. Mau lagunya siapa nih ada
5: tadi lewat yang saya mau request. Ikutan mak lagunya deh.
0: Mm-mm. Apa kata tadi mau kita request?
5: Yang itu Nadira yang duet.
0: Oh iya iya sudah terputar. Ini ada
5: iya.
0: Indahku ingat dirimu dari Yofi and the Nuno. Ada bergema sampai selamanya Nadif Basalamah, begitulah cinta Ahmad Dhani, setengah hati ada Ben. Mau ke mana?
5: Ahmad Dhani saja.
0: Ahmad Dhani, setengah hati, setengahnya lagi di mana?
5: Setengah hati.
0: Lagunya mau buat siapa Ibu Wahida?
5: Tadi ada siapa lagi yang barusan lewat ya Pak?
0: Abdullah Sewang.
5: Iya, Pak Abdullah Sewang. Terus tadi ada Kak Uki, Kak Rosdiana. Terus ada Kak Sinta di MU, ada Kak Yani sama Nurmina. Terus tadi ada Pak Aldi. Lanjut ada Puang Datu, Pak Bobby, Pak Arfa. Ada Dimas yang masih ya. Ada Amadi Kaltim, ada Kak Uli Ape, Adi Putri, ada Kak Riko Putra Pengembara, ada Roma Mario, ada siapa lagi ya, ada semua fans nih deh. Tanpa iya. Terkecuali, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah lewat 53 menit ya pada sore hari ini. Sudah saatnya kita pamit undur diri. Hijrah sudah tidak sabar ingin nongkrong.
3: Enggak dong, masih semangat.
0: Emang iya?
3: Iya. Pulang.
0: Kirain semangat 5 jam ke depan. Ini ada siapa? Halo Kak Nani. Bener gak sih? Nana, oh sorry Kak Nana. Katanya pakai ketupat lah. Lagunya bergema sampai selamanya. Siap diputarkan. Ini suaranya masuk di mic ya punten. Oke, terima kasih pendengar atas perhatian Anda, dan juga terima kasih banyak yang telah bergabung.
3: Iya.
0: Yeah. Ya, ada pesan-pesan sebelum kita pamit. Kok nge-freeze gitu sih? Terima kasih banyak Hijrah ya, yeah. Sudah menemani.
3: Terima kasih juga Kak.
0: Pada akhirnya kita kembali pada fitrah makanan itu yang berpasang-pasangan.
3: Iya, sedangkan kita sendiri saya aja sih kayaknya.
0: Gimana ya? Itu rahasia. Pokoknya kalau di depan orang
3: rahasia kita... apa? Rahasia umum.
0: Rahasia. Oh gitu, oke baik ya. Terima kasih banyak. Esok kita berjumpa lagi di 100% Indonesia hanya di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada sore hari ini setelah tadi kami hadirkan untuk Anda 100% Indonesia, selanjutnya di Kamis 2 Juli 2026 ini kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Relay dari Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan rekan Binda Umar.
1: Makassar sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Tidak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan

0: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termangu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.
1: Indonesia, negara yang kaya adalah Indonesia. Budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanani sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
4: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia. Ingin.

0: Beranda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo Kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri, biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
5: Iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian iya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Ini kembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: anak-anak dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gombak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Terlalu jauh ya, jadi memang harus. Lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang butuh energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian. Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermainnya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Sini yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang ya memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya, kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional, dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama beranda Asta Cita berjaringan nasional. Untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026, relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan. Satu kain batik dari pengrajin rumahan. Atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan. Tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Bagi pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gebah Saripati Maju Skor Wil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: Bau-bau. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama di Gema Saripati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Bau-bau. Hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Randy. Baik, untuk informasi yang pertama pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana bersama rekan Risna Supratio.
1: Iya.
0: Rekan Risna.
1: Iya.
0: Selamat sore rekan Risna.
1: Selamat sore. Sore.
0: Audionya mungkin bisa di...
1: Apakah suara saya terdengar?
0: Oke, baik. Silakan informasi dari RRI Makassar, rekan Risna.
1: Baik, informasi dari RRI Makassar, pada sore hari ini puluhan pedagang kaki lima di Danau Tanjung Bunga akan direlokasi di area Mall GTC. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Pemerintah Kelurahan Tanjung lokasi relokasi bagi puluhan pedagang kaki lima di sempadan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lokasi baru berada di kawasan Geria Tata Cemerlang atau GTC dengan stan berukuran 5x5 meter dan tarif sewa sekitar Rp800.000 per bulan. Lurah Tanjung Merdeka Arman Syah Fernanda mengatakan lokasi yang disiapkan berada di area GTC dengan konsep berjajar menghadap danau. Selain memiliki pemandangan langsung ke danau, lokasi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti tempat parkir, musola, toilet, dan keamanan selama 24 jam.
3: Nah, inilah kita manfaatkan potensi yang ada di kelurahan, khususnya saya di Kelurahan Tanjung Merdeka itu setelah direlokasi dan tidak mematikan juga UMKM yang ada di Kelurahan Tanjung Merdeka. Jadi, bagus sekali tempatnya, tinggal mau ditata, dan ini butuh kerja keras dan kerjasama daripada saya selaku pemerintah setempat dan juga pelaku usaha untuk menata juga. Jadi bukan cuma atas dasar saya yang istilahnya yang kesana kemari atau bagaimana kerja, tapi kita butuh dan juga dari GTC itu siap membantu dan memfasilitasi. Dan juga tadi kita sudah dengar masing-masing dari GTC juga defasilitasi ki security 24 jam, ada tomi musolanya, ada tomi toiletnya di dalam, ada mi juga kalau misalnya dia 24 jam itu dia bisa tambahkan lagi lampu. Jadi konsep-konsep kayak mirip-mirip kayak di Pasar Segar seperti itu.
2: Ditambahkan pedagang yang diprioritaskan direlokasi yaitu penjual seafood atau ikan bakar, penjual kelapa muda, hingga pedagang gorengan. Sebelumnya pihak manajemen GTC mendukung langkah pemerintah dengan menyediakan lahan bagi para pedagang. Pihak manajemen GTC memberikan tenggat waktu paling lama 3 bulan untuk menunggu kepastian para pedagang. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada konfirmasi dari pihak pedagang, maka manajemen GTC akan menyewakan lahan tersebut ke orang lain.
1: Itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Kemudian informasi selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau. Di sana bersama rekan LM Saribul. Selamat sore rekan Saribul.
4: Selamat sore rekan Randy di RRI Mamuju.
0: Informasi dari RRI Bau-Bau.
4: Dari RRI Bau-Bau, pemerintah kota Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern, memastikan produk UMKM lokal diberikan ruang yang strategis. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
5: Pemerintah kota Bau-Bau mulai memperketat pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna memastikan produk usaha mikro dan kecil UKM lokal benar-benar memperoleh ruang pemasaran yang layak. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mengecek keberadaan produk lokal di gerai modern, tetapi juga memastikan penempatannya mudah dijangkau konsumen, serta memenuhi aspek perizinan dan kesehatan produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi terpadu yang digelar pada Kamis 2 Juli 2026 yang mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko toko swalayan. Kegiatan diawali di hipermarket

0: Lippo Plaza Bau-Bau sebelum dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya. Tim gabungan yang turun terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Bau-Bau Muhammad Husni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen pengelola toko modern dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
1: Bagaimana kemudian akan coba kita pastikan komitmen dari pasar-pasar modern itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu adalah yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka. Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya atau mungkin label halalnya, maka teman-teman dari dinas terkait ini kita pastikan itu sehingga nanti mereka tetap membuka ruang.
0: Menurut Husni, pengawasan tidak hanya menyasar jaringan retail modern berskala nasional, tetapi juga toko swalayan modern yang dikelola masyarakat lokal dengan standar pelayanan serupa. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.
1: Istilahnya kami ini mendadak datangnya, jangan sampai kami menyampaikan lebih jawab, produk lokal tadi yang disimpan mungkin ada tapi disimpan di belakang-belakang, sudah bisa diatur untuk disimpan di bagian depan. Makanya kami datang ini termasuk penempatan lokasi itu kan untuk menentukan juga bagaimana kemudian dia bisa terjual di masyarakat. Bukan hanya sekedar bahwa, oh iya ada, dan produknya terkumpul di toko kami. Tapi gimana kau simpan? Kalau kamu simpan di belakang-belakang kan sama juga bohong.
0: Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola toko modern dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap legalitas dan mutu produk yang beredar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau, dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
3: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Inflasi Sulawesi Barat tercatat di angka 2,29% dan tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Berikut laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
4: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS nasional yang tadi sudah disampaikan.
5: Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada Juni 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik atau BRS, Badan Pusat Statistik atau BPS, yang menunjukkan indeks harga konsumen. Sulawesi Barat berada pada angka 111,54. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan di angka 7,84% dengan IHK 122,43. Kepala BPS Sulawesi Barat Surihan Dayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di alo kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun, menurutnya, rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas penyusunnya. Ia menjelaskan, stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Secara nasional, periode Juni 2026 terjadi inflasi year on year di angka 3,34% dengan IHK di angka 111,89. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24% dengan IHK 111,63. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah di angka 1,70% dengan IHK 111,63. 11,48, sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
4: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di BPS nasional ya, tadi sudah disampaikan. Kita menilik dulu, kalau mau bilang kerendahan atau tidak, kita harus menilik dulu komoditi-komoditinya. Sejauh ini pemerintah menetapkan harga, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, agar harga itu tidak terlalu rendah di petani, tapi juga tidak terlalu mahal di level konsumen.
5: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari, dan di sana ada rekan Jihan Benaser. Selamat sore rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore rekan Randi.
3: Baik, silakan wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari.
6: Ya, baik, terima kasih. Jadi pendengar, informasi dari RRI Kendari mengenai BPS Ultra yang menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, dan selengkapnya dilaporkan bersama rekan Ferry Musyafir.
7: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Dikdas Dikbud Kota Kendari, Bapak Maljoes SPD MSOS. Pak, terkait dengan progres pendaftaran murid baru untuk tahun 2026 di Kota Kendari, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak?
8: Terima kasih. Untuk SPMB tahun 2026, sesuai dengan Jukdis Kementerian, alhamdulillah Kota Kendari berjalan dengan aman, tertib. Persoalan ada konflik kecil pasti ada, tapi semua sudah kita selesaikan dengan baik. Karena rata-rata yang biasanya datang komplain ke Dinas Pendidikan, persoalan dia tidak tercover. Contoh seperti di SMP 1, kuota SMP 1 itu 380. Data siswa yang tamat itu sekitaran 400. Untuk jalur sonasinya itu, kalau sesuai dengan Juknis, dia itu 50%. 50%-nya sisanya itu ada jalur afirmasi, prestasi sama TOT. Ya. Jadi ada 350 dibagi setengah 50%-nya sekitaran 100 lebih. Olehnya itu siswa-siswa bagi siswa yang tidak terjaring untuk di SMP 1 kami arahkan untuk ke SMP Kartika atau SMP 24. Kemudian ada SMP Prater, ada SMP Satria, kemudian juga ada SMP 2. Karena sampai detik kemarin itu kami dapat info bahwa SMP 2 masih kurang. Kemudian contoh lagi kayak di SMP 4. SMP 4 juga kemarin itu kita tahu kondisinya dari kiri kanan muka belang itu rata-rata BTN. Kemudian kuota yang dia punya itu kita maksimalkan di 462. Tetapi yang mendaftar laporan dari kepala sekolah kemarin setelah kita rapat sebelum pengumuman itu sekitaran hampir 600 pendaftar. Ya.
7: Bagaimana dengan SD sendiri, Pak?
8: Ya. Kalau SD alhamdulillah tidak ada masalah, tapi ada sih masalah, terutama di wilayah Baruga. Karena kita tahu wilayah Baruga hari ini perkembangan penduduknya cukup besar dan daerah berkembang, daerah produktif. Kemudian sekolah untuk negeri itu kita hanya ada 5 sekolah. Ada SD 9, SD 2, kemudian SD 80, 69, 92 dengan SD 98. Yang itu masuk lorong di rumah sakit yang jauh itu. Jadi kita di situ perkembangan besar sehingga yang kita sudah melebihi, melebihi peserta.
7: Jadi untuk solusinya?
8: Jadi solusinya kemarin memang sih sebelum SPMB itu kita dari BPMP ada kami disampaikan bahwa ada perlakuan khusus untuk bagi sekolah-sekolah yang punya kemungkinan besar jumlah peserta SPMB-nya itu besar. Jadi ada perlakuan khusus, kita sudah maksimal ke BPMP dan ternyata masih lebih. Dan ini sampai detik ini kita belum ada petunjuk teknis dari baik kementerian maupun BPMP sebagai perpanjangan ada penambahan kuota. Kita tinggal tunggu kabar apakah itu untuk penambahan kuota. Ketika akan orang untuk Sulawesi Tenggara mungkin akan mengusulkan.
7: Kira-kira berapa itu yang membutuhkan mungkin?
8: Kebutuhannya kami setelah survei link ke SD 2, dua kelebihan siswanya itu sekitar 8. Kalau di SD dalam itu dia sekitaran, tidak salah 18, 19. Di dekat ini SMA 5, SMA, dia tidak terlalu banyak sih, paling 2-3 orang, dan itu masih bisa kita. Di 92 juga kelebihan 1-2 dan masih bisa kita kasih.
7: Pilihan terakhir Pak, kira-kira seperti apa ini harapan Bapak sendiri untuk agar juga bisa masuk ke sekolah kesempatan, Pak?
8: Harapan kami sebenarnya kita Kota Kendari juga sudah mendukung. Terbaru itu kita memang ada ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Hobis dilaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada, Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendonga itu, tapi kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota dan pemerintah kualit.
7: Saya Idham, sampai jumpa.
6: Juga pemirsa, informasi atau wawancara mengenai Pemkot Kendari yang memastikan sistem SPMB berjalan lancar bersama rekan Idham. Saya kembali bersama dengan rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih informasinya rekan Jihan.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama di Gema Saripati Maju sewilayah 4. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Andi.
10: Ya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
3: Baik, informasinya dari RRI Toli-Toli, silakan.
10: Baik, sejumlah sopir truk antar kota dan provinsi meminta agar Pertamina mengeluarkan aturan yang lebih tegas dalam meminimalisir antrian panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Selengkapnya, hal itu dilaporkan oleh Susanti Aketaba.
11: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Toli-Toli menuai keluhan dari para sopir angkutan truk antar kota antar provinsi. Mereka berharap adanya aturan yang lebih tegas, khususnya dalam mencegah antrian secara berulang. Salah seorang sopir truk, Dani, mengaku harus rela mengantri selama berjam-jam untuk memperoleh solar bersubsidi. Bahkan tidak jarang ia bersama sopir lainnya harus menginap di sekitar SPBU agar dapat memperoleh jatah BBM pada keesokan harinya. Para sopir mengusulkan agar SPBU tidak melayani kendaraan yang mencoba mengantri secara berulang dalam waktu berdekatan. Langkah tersebut dapat mengurangi antrian panjang sekaligus memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kendaraan lain yang juga membutuhkan solar bersubsidi.
12: Malam di Pertamina biar bisa dapat solar. Kalau posisi sekarang satu malam empat, kalau pakai perjalanan jauh nggak cukup. Jadi, bagus antrian, mengurangi antrian, dan sekarang ini kan posisi cuman sempat.
11: Menanggapi keluhan tersebut, Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi, Lilik Hardianto, menegaskan Pertamina akan menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap pembelian solar bersubsidi wajib menggunakan barcode yang telah terdaftar pada kendaraan, sehingga secara sistem tidak dimungkinkan dilakukan pembelian berulang di luar ketentuan yang berlaku. Pertamina juga akan memperketat pengawasan terhadap SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.
13: Ya, terkait dengan pembelian BBM yang melebihi kapasitas, Pertamina tidak mentolerir segala pungutan liar yang ada maupun praktik penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Apabila ditemukan adanya oknum yang meminta sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian, Pertamina akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku pada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
11: Selain itu, Lilik mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat diminta segera melaporkan melalui call center Pertamina di 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. Susanti Akataba melaporkan.
10: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
3: Terima kasih. Baik. Rekan Randi. Terima kasih. Dan pendengar, informasi berikutnya kita akan hadirkan informasi dari rekan Eni Adnan yang ada di RRI Bone. Selamat sore rekan Eni.
14: Selamat sore juga rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bone.
14: Informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Ayunia Nindiata.
15: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
16: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
15: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
14: RRI Bone, kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Ya baik, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar, informasi berikut kami hadirkan bersama rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selamat sore rekan Novian.
17: Selamat sore rekan Randi.
3: Baik, informasi apa yang ingin disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
17: Baik, dari RRI Ampana, hasil pembinaan warga binaan jadi bansos lapas low perkuat kepedulian sosial.
18: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan sayuran kepada keluarga-warga binaan serta pegawai koperasi Itpepasindo Lapas Luwuk. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun didampingi jajaran pejabat struktural dan staf. Pada penyaluran kali ini Lapas Luwuk memberikan 10 paket sembako dan 10 paket sayuran segar. Sayuran yang dibagikan merupakan hasil panen program pembinaan kemandirian di bidang hortikultura yang dikelola oleh warga binaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan keterampilan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, penyaluran bantuan sosial tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban penerima, tetapi juga menjadi bukti bahwa program pembinaan di dalam lapas mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
19: Ini semua hal yang memang sudah sering kita lakukan. Pasaran para penerima manfaatnya pada kesempatan hari ini adalah keluarga besar daripada keluarga warga yang kebetulan mereka berkunjung di Lapas Luwuk pada hari ini. Para pengunjung yang datang berkunjung pada hari ini kemudian kita sasar, kita ambil mereka yang kondisinya memang perlu kita bantu. Sehingga kemudian setelah pelaksanaan kunjungan, mereka kita kumpulkan dan kita berikan sedikit bantuan, mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi keluarga pada saat dia nanti pulang ke rumah. Ada sayur yang dimasak dari kantor, ada juga sedikit sembako yang barangkali mudah-mudahan lah bisa memberikan dampak kesehatan bagi keluarga dan juga bagi semuanya saja yang tinggal di dalam rumah mereka semua di tempat masing-masing gitu.
18: Kalapas berharap program pembinaan di dalam lapas mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
17: Baik, demikian informasi dari Radio Amanah terkait dengan Lapas Lok yang menyerahkan bantuan sembako dan sayuran kepada keluarga warga binaan. Kami kembali ke rekan Reddy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Novian. Dan berikutnya pendengar, kita akan hadirkan laporan langsung dari RRI Mamuju terkait informasi sedikitnya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan Mandar di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2022. Hal ini menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Untuk itu, saya sapa rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
20: Selamat sore rekan Randi.
3: Baik, silakan informasi terkait hal ini.
20: Baik, berikut pendengar saya laporkan bahwa setidaknya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2012 menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan oleh budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin. Menurut catatan risetnya, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2017 hingga 2022 terjadi sekitar 30 kasus kecelakaan laut nelayan Mandar. Kasus-kasus itu banyak menimpa nelayan pacumi atau nelayan cumi yang berangkat seorang diri dengan perahu katinting di wilayah Somba hingga Pembusuan dan Teluk Mandar.
21: Teknologi terus penggunaan mesin apa semua itu cukup meningkat. Itu kan harusnya dibarengi juga standar keselamatan yang ideal lah. Nah, cuma itu belum terlalu signifikan. Makanya saya pernah melakukan penelitian atau menghimpun semacam data mulai 2017 sampai 2022, itu kurang lebih dalam waktu 5 tahun ada 30 kejadian kecelakaan di laut oleh nelayan Mandar, paling tidak dari perairan Somba sampai Pambusuang, dan sebagian itu hilang di laut.
20: Lebih lanjut, ia menilai angka kecelakaan yang berulang ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menyusun mitigasi keselamatan nelayan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Randi di studio.
3: Baik, terima kasih untuk laporan langsung dari rekan Muhammad Ilham dari RRI Mamuju. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan news feature di sore hari ini bersama rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Silakan rekan Umi Kalsum.
22: Baik, terima kasih. Kami dari RRI Palu akan menghadirkan paket news feature dengan topik gempa bumi Pasigala. Pesan untuk tetap waspada bersama dengan rekan kami Ikadek Andika.
23: Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di wilayah tengah Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Saking kompleksnya, bahkan para ahli bencana menyebut Kota Palu dan sekitarnya merupakan supermarket bencana. Berdasarkan laporan BMKG, magnitudo berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Titik epicentrum atau pusat gempa terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara. Dampak dari bencana tersebut, ribuan rumah rusak dan ribuan jiwa mengungsi ke tenda-tenda darurat. Kepala Pelaksana BPBD Sigi, Henry Kusuma Rombe, mengatakan sebanyak 32 desa terdampak akibat bencana tersebut.
24: Sementara ini rumah warga yang terdampak itu secara total 1.460, itu terdiri dari rusak ringan 1.100-an, rusak sedang 110, dan rusak berat 40-an, 47. 32 desa, Pak. Jadi sampai dengan per kemarin, warga itu lebih banyak mengungsi di pekarangan, Pak.
23: bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah, khususnya Pasigala, mengingatkan kita akan peristiwa gempa bumi dahsyat yang pernah meluluhlantakkan wilayah ini 8 tahun silam. Meski telah berlalu, rasa trauma masih melekat di ingatan yang pernah mengalami langsung peristiwa tersebut. Badan Geologi Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Supartoyo kepada RRI menjelaskan, gempa bumi tektonik dangkal merusak yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 dengan kekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi dan sekitarnya bersumber dari aktivitas sesar aktif lokal setempat tipe normal dan bukan berasal dari pergerakan sesar Palu Koro.
0: Kekuatannya yang kemarin terjadi itu cukup besar ya, 6,7, kemudian epicenternya terletak di darat sekitar 42 kilo tenggara Kota Palu. Kemudian kejadian gempa bumi itu disebabkan aktivitas sesar aktif, tipenya ini sesar normal, jadi bukan sesar Palu Koro. Posisinya sebenarnya agak di utara dari lembah Palolo ya, jadi kalau secara morfologi dan tektonik itu sebenarnya keberadaan sesar normal ini dia di lokasi perbukitan, bukan tempat di lembah.
23: Pemerintah daerah bergerak cepat dalam melakukan penanganan bagi warga terdampak. Sehari pasca gempa, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama perwakilan pemerintah pusat, yakni Kementerian Sosial dan BNPB, meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Sigi, tentunya dengan membawa sejumlah bantuan. Gubernur menegaskan, keselamatan dan kebutuhan warga menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini. Ia memastikan seluruh bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi dan tersalurkan, dan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada.
1: Tahap awal adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat kita. Kemudian perbaikan rumah juga sementara kita lakukan asesmen, mana yang rusak ringan, rusak berat, setelah itu kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan secepatnya untuk melakukan rehabilitasi.
23: Alam kembali mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Pasigala menjadi pengingat bahwa rasa aman tidak boleh membuat kita lengah. Manusia tetap hidup berdampingan dengan alam yang memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Bencana mungkin tidak dapat dicegah, namun kesiapan, kewaspadaan, dan kepedulian satu sama lain dapat menjadi penyelamat yang paling berharga. Gempa bumi magnitudo 6,7 Pasigala adalah pesan untuk tetap waspada.
22: Nah, paket news feature yang sudah kami hadirkan untuk sore hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan-rekan kami yang tentunya bertugas di wilayah Korwil 4 untuk sore ini. Sampai jumpa.
3: Baik, dan pendengar news feature dari RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawa Study sekaligus juga mengakhiri jumpa kita di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Bau-Bau untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja Gema Saripati Maju untuk hari ini, saya Randi ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Makassar sore ini

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, setelah kita ikuti bersama program Berita Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Surah Al-Alaq ayat 1-5 berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Aliyyul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sembilan Kamu Bot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi publik pada malam hari ini. Telah memanggil Nur Rahmat Hidayat bin Syahrir Lewa, tepat tanggal lahir Bungeng 26 Agustus 1998, beragama Islam. Pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Pangembang, RT 00 RW 00 Desa Puca, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat,
5: agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros. Untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Risma binti Baso sebagai penggugat melawan Nur Rahmat Hidayat bin Syahrir Lewa sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Awaluddin Aslam bin Haji Muhammad Aslam Taru, tempat tanggal lahir Makassar 17 Agustus 1980, beragama Islam, pekerjaan tidak ada. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Patenek Raya, Dusun Kaimbajaya, RT 001 RW 001, Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Muniarti binti Kule sebagai penggugat melawan Awaluddin Aslam bin Haji Muhammad Aslam Taru sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Awaluddin bin Abdurrahman, tempat tanggal lahir Maros 30 Juli 1992. Beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulunya beralamat di Dusun Padaria, RT 001 RW 01, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Mustika binti Idris sebagai penggugat melawan Awaluddin binti Abdurrahman sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dan terakhir telah memanggil Sulpiadi bin Ilyas, tempat tanggal lahir Maros 9 November 2000, beragama Islam, pekerjaan tidak ada. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di lingkungan Bonto Cabu, RT 01 RW 02, Kelurahan Macin Ibaji, Kecamatan Lawu, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros. Untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Sartika binti Muhammad Aras sebagai penggugat melawan Sulpiadi bin Ilyas sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Bagi Anda yang merasa namanya disebutkan atau mengenal nama-nama yang kami sebutkan agar menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 untuk edisi kali ini dengan judul Tautan Rekrutmen PT Nindya Karya 2026. Beredar sebuah postingan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa adanya tautan rekrutmen PT Nindya Karya tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui unggahan akun Instagram resmi PT Nindya Karya @nindyakarya, diketahui bahwa PT Nindya Karya telah membuka lowongan kerja periode pendaftaran 19 hingga 24 Mei 2026 untuk posisi manajer operasional bio distrik serta staf perencanaan dan korporasi. Sedangkan pada laman resminya di nindyakarya.co.id diketahui bahwa saat ini PT Nindya Karya tidak sedang membuka lowongan kerja untuk umum. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Makassar sore ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan. Kali ini membahas mengenai manggot sebagai solusi sampah organik.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arvan Yusri kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Kiprah Sulsel di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat setelah menjalani segala aktivitas yang padat seharian ini. Pendengar, membicarakan pembangunan dan kemajuan di Sulawesi Selatan tentu tidak lepas dari tantangan lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Salah satu isu krusial yang terus bergulir di kota-kota besar, termasuk kota kita Makassar, adalah pengelolaan sampah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar volume sampah yang berakhir di TPA didominasi oleh sampah organik atau sisa-sisa makanan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan bijak, maka tumpukan sampah ini berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan bau tak sedap bagi warga sekitar. Malam ini di Kiprah Sulsel, kami akan ajak Anda untuk melihat sebuah solusi alternatif yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang pemanfaatan maggot, makhluk kecil yang kerap dihindari karena wujudnya. Namun ternyata menyimpan potensi yang luar biasa sebagai pahlawan lingkungan sekaligus penggerak ekonomi baru. Nah, seperti apa kiprah si kecil pengurai ini? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar setelah yang berikut ini.

Terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Kiprah Sulsel di Perusahaan Tuari Makassar. Nah, pendengar, meluruskan stigma negatif di masyarakat, maggot yang kita bahas malam ini bukanlah belatung biasa yang kerap kita temui pada bangkai atau tempat sampah kotor yang membawa penyakit. Tapi ini adalah larva dari Black Soldier Fly, BSF, atau lalat tentara hitam. Berbeda dengan lalat hijau, lalat BSF dewasa tidak memiliki struktur mulut untuk mengunyah makanan, sehingga mereka tidak hinggap di makanan manusia dan bukan merupakan vektor penyakit. Justru, fase larva atau maggot inilah yang memiliki peran ekologis yang sangat masif. Maggot BSF dikenal sebagai mesin pengurai alami paling rakus di dunia. Bayangkan pendengar, 1 kg maggot BSF mampu menghabiskan hingga 5 kg sampah organik hanya dalam waktu 24 jam. Mereka melahap sisa sayuran, buah-buahan, hingga nasi basi tanpa sisa. Proses bioreduksi ini berjalan sangat cepat, tidak menimbulkan bau busuk menyengat seperti proses pembusukan biasa. Jika budidaya maggot BSF ini diterapkan secara massal di tingkat komunitas atau lingkungan RT/RW di Sulawesi Selatan, kita bisa memotong jalur pembuangan sampah organik langsung dari sumbernya, sehingga beban TPA akan berkurang drastis. Selain membersihkan lingkungan dari kepungan sampah, apa manfaat nyata lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Kita akan bahas di segmen berikut, setelah pesan yang berikut ini.

0: Sulsa, Pro 1 RRI Makassar.
1: Kembali lagi dalam segmen terakhir di Kiprah Sulsel malam ini. Kita telah melihat bagaimana Maggot BSF bekerja menjaga kelestarian lingkungan. Kini, mari kita tengok potensi ekonominya yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan dan juga perikanan. Sulawesi Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, di mana sektor budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila serta peternakan unggas tumbuh dengan pesatnya. Namun, para peternak kita kerap mengeluhkan tingginya harga pakan pabrikan. Nah, Maggot BSF ini hadir sebagai jawabannya. Kandungan proteinnya sangat tinggi, mencapai 40-50%, menjadikannya pakan alternatif premium. Hewan ternak yang diberi pakan Maggot terbukti lebih sehat, tumbuh lebih cepat, dan yang paling penting, peternak bisa menghemat biaya operasional pakan secara signifikan. Tidak hanya itu pendengar, sisa proses dari pencernaan Maggot atau yang disebut kasgot merupakan pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya akan unsur hara. Pupuk ini sangat baik untuk menyuburkan lahan pertanian atau tanaman hortikultura masyarakat. Sebuah siklus yang sempurna tanpa limbah. Sampah dapur dikonversi menjadi pakan dan pupuk yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, mengubah cara pandang dari geli menjadi peduli dan bernilai ekonomi memang membutuhkan edukasi yang konsisten. Kehadiran rumah-rumah budidaya Maggot di berbagai daerah di Sulawesi Selatan saat ini membuktikan bahwa inovasi ramah lingkungan bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan ekonomi. Nah, demikian tadi ulasan yang semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk lebih peduli pada pengelolaan sampah di sekitar kita dengan memanfaatkan Maggot yang sangat luar biasa dampaknya. Saya Ervan Yusri bersama kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Ada cewek tuh,
2: bening lagi, aduh.
1: Mana yuk? Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Makassar sore ini.

hanya seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Saya melakukan pinjaman online tahun 2019 pada perusahaan pinjaman online ilegal. Inilah awal yang membawa kehidupan saya berubah. Saya meminjam dengan jumlah yang lumayan besar untuk buka usaha. Pinjaman saya awalnya berjalan lancar karena usaha saya berhasil. Akhirnya saya melakukan pinjaman berikutnya dengan jumlah yang lebih tinggi lagi. Namun saat pembayaran saya terkendala karena bunganya tiba-tiba naik jauh dari kesepakatan awal. Dan jika saya tidak bayar, ancamannya data-data saya akan dibocorkan.

0: Makassar sore ini.
1: Sembilan empat koma empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik memanggil atas nama saudari Rosnaini yang dahulunya beralamat di perumahan Citra Berua Blok D nomor 1, Jalan Manuruki Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di sidang pengadilan negeri Makassar di Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 18/23 Makassar pada Kamis 30 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 307/PDTG/2026/PN Makassar. Dalam perkara perdata antara Muhammad Muhtadin sebagai penggugat melawan Andi Irham Arifin sebagai tergugat. Itulah tadi informasi publik bagi Anda dan yang merasa kami sebutkan namanya atau mengenal nama yang kami sebutkan agar kiranya menginformasikan kepada yang bersangkutan hadir di Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan waktu dan juga tempat yang telah ditentukan.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, langkah sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan ada rekan kami, Irsan Syaputra, yang menemani Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar di 94,4 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Irsan Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia Belarus 2020.

0: bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
1: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
1: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
6: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
7: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan,

0: PS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis dijangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
5: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
5: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
8: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
9: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
8: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
10: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya, sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya ya.
11: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
8: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
12: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
13: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
12: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
13: Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
14: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
13: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
15: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
13: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
16: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
17: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
18: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memanfaatkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
17: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
16: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
17: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
19: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
20: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
19: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
20: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
21: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
19: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Setelah tadi Anda telah mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Sekarang kembali dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar bersama saya Ersan Saputra yang bertugas untuk menemani Anda selama beberapa jam ke depan. Dan seperti biasa pendengar, di setiap hari Kamisnya kita akan belajar Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, bersama dengan Ketua DPW Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, dengan topik kita kali ini, tanda-tanda wakaf dan praktek yang akan diajarkan oleh kita semua pendengar melalui 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, melalui RRI Digital, dan juga kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tengah tersambung bersama dengan Ustazah Dr. Randa Haja Maria Kusmawati yang saat ini tengah bergabung bersama kita di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Nak Irsan.
0: Alhamdulillah. Aduh, kalau udah dipanggil anak, saya pengennya panggilnya Umi aja kalau begitu deh ya.
1: Iya, cocok.
0: Umi, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda wakaf dan praktiknya. Tentunya dengan metode mudah dan juga menyenangkan ya.
1: Ya, metode tasbih namanya.
0: Metode tasbih namanya tuh pendengar. Anda penasaran seperti apa? Nih, bersama dengan Umi yang akan mengajarkan kita semua. Baik Umi, saya persilakan untuk bisa menyampaikan tanda-tanda wakaf dan juga praktiknya. Tabe, dipersilakan.
1: Terima kasih Nak Irsan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimus sholihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik para pendengar Pro 1 RRI Makassar di mana saja Anda berada, kita akan belajar kembali bagaimana kita mengenal metode tasbih lewat tanda-tanda wakaf ya. Seperti biasa kami akan membagikan tayangannya dan insyaallah kita akan mulai dengan pensucian diri terlebih dahulu seperti biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita, untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita, untuk semua orang yang berjasa. Dengan melibatkan mereka semua, Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, selanjutnya mari kita akan melihat bagaimana skema tajwid dalam metode tasbih tentang tanda-tanda wakaf. Ya, ini dia ya. Tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf di dalam metode tasbih dikategorikan menjadi 8 ya. Agak berbeda-beda mungkin setiap metode, tapi di metode tasbih ini ingin memberikan gambaran yang lebih ringan ya, lebih mudah diingat ya. Bagaimana tanda-tanda wakaf atau rumus-rumus wakaf ini dikenali oleh yang sedang belajar Al-Qur'an. Nah, di sini ada 8. Yang pertama adalah wakaf lazim sebutannya dengan tanda huruf mim ya. Nah, ini keterangannya adalah mesti berhenti. Selanjutnya yang kedua ada namanya al-waqfu aula. Kemudian tandanya dengan huruf qaf, lam, dan ya, ya. Itu artinya adalah berhenti lebih utama. Selanjutnya ada waqaf mu'anakoh yang ketiga, yaitu ditandai dengan titik tiga. Ada dua titik tiganya, ya, berdekatan. Keterangannya boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti di keduanya. Yang keempat, namanya waqaf jaiz. Tandanya huruf jim, ya. Jim, ya, nanti kalau lihat tanda-tanda waqaf atau rumus-rumus waqaf di dalam mushaf Al-Quran, biasanya tulisannya kecil-kecil saja, lebih kecil dari ayatnya ya, huruf-huruf pada ayatnya. Selanjutnya, untuk yang keempat ini waqaf jaiz, keterangannya adalah boleh berhenti, boleh pula disambung. Yang kelima, al-waslu aula. Tandanya dengan huruf sod, lam, dan ya. Artinya disambung lebih utama. Yang keenam, adamu waqaf, yaitu ditandai dengan huruf lam alif. Keterangannya dilarang berhenti ya. Yang ketujuh yaitu tanda ruku. Ya, ruku ini simbolnya adalah huruf ain. Artinya tanda akhir surah atau tema atau ayat tertentu ya. Tanda akhir surah, tema, ayat tertentu. Dan yang terakhir adalah sakta ya. Sakta ditandai dengan huruf sin, kaf, ta, ta'nis, dan ta marbutoh ya. Oke. Ini artinya adalah berhenti sejenak tanpa nafas dua harokat, kemudian lanjutkan baca. Untuk lebih mudah mengingatnya, metode tasbih menggunakan nada-nada ya. Untuk jembatan pengingatnya, selain menggunakan skema seperti yang kita saksikan ini, di metode tasbih disertai juga dengan nada-nada yang sangat mudah untuk kita ikuti ya. Karena nada-nadanya diambil dari lagu-lagu yang sudah familiar ya. Nah, ini tanda-tanda wakaf ini adalah lagunya kita ambil dari ampar-ampar pisang ya. Kita coba ya. Ingat kan bagaimana nadanya? Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, seperti itu ya. Kita masukkan di syair tanda-tanda wakaf metode tasbih. Tanda-tanda wakaf itu ada

Tahulah berhenti lebih utama, berhenti lebih utama. Yang ketiga, waqaf mu'annaqah. Boleh berhenti, boleh pula disambung. Yang ya ini ya. Boleh berhenti di salah satu tanda, namun tidak boleh berhenti keduanya. Ulang ya. Yang ketiga, waqaf mu'annaqah. Boleh berhenti di salah satu tanda, namun tidak boleh berhenti keduanya. Yang keempat, waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh pula disambung. Yang kelima, al-waslu aula. Disambung lebih utama, disambung lebih utama. Yang keenam, ada muwaqaf. Dilarang berhenti, dilarang berhenti. Yang ketujuh, ruku itu tanda akhir surah, tema ayat tertentu. Yang terakhir itu adalah saktah. Berhenti sejenak tanpa nafas dua harokat. Kemudian lanjutkan baca. Seperti itu ya, senandungnya, nada-nadanya. Ayo sekarang kita akan langsung praktek di ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai dari waqaf lazim ya. Kita yang ringan-ringan saja ayat-ayatnya yang biasa kita baca yaitu di surah Al-Baqarah ya. Yang pertama waqaf lazim tadi ya. Oke, kita fokus ke ayat 8. Nah, ini ada tanda waqaf lazim ya, huruf mim. Mim ya, ini nih huruf mim kecil yang di ujung ayat. Ya, jadi di sini mesti berhenti. Ya, karena memang juga di ujung ayat dan kemudian kita berhentikan ya dan diusahakan tidak usah disambung ke ayat berikutnya kalau membaca ya. Oke. Kita praktekkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Biyaumil akhir. Di sini tidak ada tanda wakaf, namun nafas kita sudah mulai tersengal ya, maka lebih baik berhenti saja dan kita ibtidaknya atau memulainya dari sebelumnya. Dari sini ya. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ini ada tanda wakaf lazim. Oke, selanjutnya untuk lebih jelas kita lihat lagi di Quran Surah Yasin ya. Supaya yang sering dibaca itu yang lebih enak biasanya. Oke, kita lihat Surah Yasin ayat ke-13 nih. Lihat ya. Ada kelihatan ya. Nih, ada tanda wakaf lazimnya yang huruf mim kecil ya, di sini. Oke, kita praktekkan ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Itu prakteknya ya. Baik, jadi di sini mesti berhenti. Makanya tadi kita berhentikan. Ingat ya, berhenti huruf akhir apabila di ujung ya, di ujung kata ada ta marbutoh apapun tanda bacanya, maka huruf ta-nya pada saat diwakofkan atau dimatikan menjadi ha mati. Iya, masih ingat ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke tanda berikutnya ya, yaitu tanda al-waqfu aula. Oke ya, kita lihat lagi al-waqfu aulanya di sini. Nah, ini dia tandanya qaf lam ya. Al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Sekarang kita akan praktekkan lagi ya. Mari kita praktekkan lagi. Ya. Untuk prakteknya kita kembali ke surah Al-Baqarah saja karena di sini agak lebih lengkap beberapa tanda wakofnya. Ya, ini dia ada di ayat ke-7 ya. Al-waqfu aula. Ini qaf lam ya. Kita akan berhenti lebih utama ya di tanda wakaf ini, maka kita akan berhentikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Lebih bagus berhenti karena berhenti lebih utama ya. Selanjutnya kita baca langsung sambungannya.

ini kita lihat nih ada lagi tanda nih. Ini namanya tanda wakaf ruku. Ya, ya. Tanda akhir surah tema ayat tertentu. Nah, ini tanda ruku ya, yang tadi huruf ain. Oke, ingat ya. Yang pertama kita bahas tadi al-waqfu aula, ini berhenti lebih utama, berhenti lebih utama. Ya, kemudian berikutnya tanda ruku. Ya, ruku itu tanda akhir surah tema ayat tertentu. Yang ini yang huruf mim. Waqaf lazim, ya. Mesti berhenti, mesti berhenti. Oke, lanjut lagi kita lihat ya dia. Ini adalah yang ketiga, waqaf mu'anaqah. Titik tiga berdekatan ya. Ya, ada dua titik tiga berdekatan. Mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya. Nah, ini dia kita buka. Nah, ini dia waqaf mu'anaqahnya kita lihat ya. Titik tiga dua berdekatan. Artinya boleh berhenti di salah satu tanda, boleh di sini atau juga di sini. Namun tidak boleh berhenti keduanya. Jadi tidak boleh berhenti keduanya. Harus yang satunya dilanjutkan ya. Kita praktekkan ya. Kita akan berhenti di yang pertama ya, di titik tiga yang pertama. Zalikal kitabu la roiba. Ulang ya, di titik tiga yang kedua. Zalikal kitabu la roib fihi hudallil muttaqin. Ya, ini kalau kita berhenti pada titik tiga yang pertama. Sekarang kita praktekkan berhenti pada titik tiga yang kedua. Kita akan berhenti di V ya. Zalikal kitabu la roiba fi hudallil muttaqin. Oke, seperti itu contohnya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang keempat yaitu waqaf jaiz. Ya, ya. Waqaf jaiz huruf jim. Boleh berhenti, boleh pula disambung. Kita praktek lagi di surah Al-Baqarah. Ada di sini ya, waqaf jaiz. Ini tuh tanda huruf jim ya. Boleh berhenti, boleh pula disambung. Kita berhentikan dulu ya.

قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Itu kalau mau berhenti di sini boleh. Boleh juga disambung sampai satu ayat semuanya. Ya. Nah, kalau untuk satu ayat semuanya Umi Maria mau percepat ya, karena nafasnya sudah mulai pendek juga nih, ya. Kita sambung satu ayat semuanya karena boleh berhenti, boleh pula disambung.

kinun. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi adalah tanda wakof yang kelima, alwaslu aula. Disambung lebih utama, ditandai dengan huruf sod, lam, dan ya. Kita lihat lagi ya, surahnya, surah apa ya, Al-Baqarah lagi aja ya. Kita lihat Al-Baqarah ayat ke-16, nah, di bawah sini ya. Oke, nah ini dia ada alwaslu aula, disambung lebih utama. Kita baca ayatnya. Kita sambung ya, kita berhentikan sesuai dengan kekuatan nafas kita. Tapi di sininya kita sambung. Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Lalu kita ibtidanya dari sini. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oke, itu tadi contoh alwaslu aula. Nah, berikutnya adalah tanda adamu waqaf, dilarang berhenti. Yuk, kita lihat masih di surah Al-Baqarah lagi. Ini banyak sekali ya. Nah, ini contohnya langsung di ayat ke-14. Dilarang berhenti ya. Jadi, prakteknya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Boleh berhenti, boleh pula disambung. Iya ya. Ini tadi sudah kita bahas waqaf jaiz. Kemudian berikutnya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Nah, karena di sini dilarang berhenti, kita berhenti di qalu ya. Kemudian sambung. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sudah selesai tanda adamu waqaf. Berikutnya kita lihat lagi, yaitu ruku. Tadi sudah ya, ruku sudah dicontohkan ya, tanda akhir surah. Dan yang terakhir adalah saktah, berhenti sejenak tanpa nafas dua harokat, kemudian lanjutkan baca. Kita lihat surah yang sering kita baca, yaitu Al-Mutaffifin. Kita buka ya Al-Mutaffifinnya, karena ini ayat yang ada di juz 30. Nah, ini dia ya. Ada saktah, berhenti sejenak tanpa nafas dua harokat, kemudian lanjutkan baca. Kita praktekkan ya, ingat ya. Berhenti sejenak tanpa nafas dua harokat, kemudian lanjutkan baca. Kalabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Itulah praktek kita di skema tajwid tanda-tanda waqaf metode tasbih. Semoga bermanfaat dan kita bisa praktekkan saat kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Di penghujung acara seperti biasa kita akan berdoa.

0: Amin. Ingat, selalu semangat untuk belajar membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, namun istiqomah, sering diulang-ulang, insya Allah berhasil. Ya, karena membaca Al-Quran itu mudah bagi yang mau mempelajarinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi. Terima kasih udah kembali mengedukasi kita semua seputar tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik, benar, dan menyenangkan. Semoga pekan-pekan berikutnya bisa kembali bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Kita pamit.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mozaik Islami Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan

0: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang nyujuan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik, biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Bausa Putih Melati versi dari Harsya Reupasa mendengar. Setelah tadi Irsan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Pasar Ilmu yang diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar. Kembali lagi bareng Irsan Saputra yang menemani Anda di Makassar malam ini. Berikutnya ada rangkaian perjumpaan kita lainnya. Ada Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar. Ngobrol bareng komunitas kali ini Irsan hadirkan untuk Anda ada IPLC. Seperti apa sih keseruan bersama dengan teman-teman IPLC? Kami hadirkan paket obrolan komunitas bersama dengan rekan saya Arvan Yusri.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada.
1: Ya, Pak Ruas, dengan Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arvan dalam bagian Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsanya Pro Satu RRI Makassar yang masih setia bersama kami di edisi malam hari ini. Di sana ditemani saya Arvan, pengudara untuk Indonesia. Dan kami sapa Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Hadirkan komunitas-komunitas yang penuh inspirasi dan bisa memotivasi kita semua dengan kegiatan-kegiatan mereka nih ya, yang berdampak tentunya kepada masyarakat luas di luar sana. Dan tidak kalah menariknya malam hari ini atau di edisi malam ini, saya hadirkan dua perempuan hebat ya, dari satu komunitas yang disebut dengan ECPC ya. ECPC ini ternyata cukup luas ya. Baik, kita akan tanya-tanya di kesempatan malam hari ini ya, bersama siapa nih yang sudah hadir ini, ada Fitri Ratu Balkis dan juga Nanda Hidayat ya, dari ECPC Language Center atau APLC ya. Saya menyapa si Nanda dulu deh. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Kak, selamat malam.
0: Nanda Hidayat.
1: Yap.
0: Chief yes. Executive of ECPC English Community ya.
1: Yep.
0: Apa kareba?
1: Baji-baji.
0: How do you do? Yeah.
1: I'm very good. I'm fine.
0: Okay. Boy, I can feel your smile.
1: Okay.
0: And the power of your healthy tonight.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Saya bukan bahasa Inggris yang pasti. Okay, thank you. Okay. Kemudian saya ke Fitri Ratu Balkis atau Bulkis?
1: Bulkis.
0: Bulkis ya. Member of Human Relation and Resource dari ECPC.
1: Yes.
0: Nah, welcome to Ngobras Pro Satu RRI Makassar ya.
1: Yeah.
0: I hope you enjoyed our talking tonight.
1: Of course.
0: Of course. Yeah. I can learn, you can learn. Okay. Nah, untuk Anda juga yang bisa nonton melalui kanal YouTube Pro Satu RRI Makassar dan juga di fanpage Facebooknya Pro Satu RRI Makassar. Selain itu juga ada aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Dan bagaimana keseruannya malam hari ini, saya langsung saja korek-korek ya ke Nanda dulu deh ya.
1: Yep.
0: Oke, bisa cerita dulu nih ECPC ini apa sih sebenarnya nih? Oke.
1: Oke Kak, apa ya? Jawab enggak ya? Oke.
0: Jawab dong.
1: Oke.
0: Ada tidak enggak? Ada tidak. Okay. Ayo apa nih?
1: Oke, okay, easy peasy English community mungkin.
0: Easy peasy.
1: Iya.
0: Oh iya, z-nya banyak ya?
1: Iya, yeah, easy peasy.
0: Bukan gizi. Oke, okay, no. Easy peasy. Oke.
1: Okay. Iya, easy peasy English community sepertinya di kalangan mahasiswa, siswa-siswa SMA mungkin sudah tidak asing lagi dengan yeah. kita,
2: mm-hmm.
1: apalagi sudah melekat hari Minggu di Benteng Rotterdam gitu. Oke. Okay. Okay. Jadi kami adalah komunitas bahasa Inggris, salah satu komunitas di Makassar mm-hmm. ini, Kak. Nah, jadi di ECPC sendiri kami fokus ke bahasa Inggris, di mana kami menyediakan ruang bagi masyarakat yang mau belajar bahasa Inggris secara gratis. Nah, mm-hmm. biasanya Kak banyak kan yang mau belajar bahasa Inggris tapi tiada biaya. Nah, jadi kami mm-hmm. hadir. Nah, untuk teman-teman masyarakat, ayo yang mau belajar bahasa Inggris gratis kami ada, dan tentu saja fun. Karena diadakan di Benteng yang mana posisinya outdoor, kelasnya outdoor, terus tentu saja kami selingi dengan games.
0: Oke. Okay. Jadi ECPC ini kelompok komunitas belajar bahasa Inggris.
1: Iya, betul sekali Kak.
0: Free. Dilakukan setiap hari
1: Minggu, besok.
0: Setiap hari Minggu di
1: iya, Benteng Rotterdam, Gedung M ya, teman-teman.
0: Sudah berapa lama?
1: Sudah dari 2023, Kak. Ya,
2: ya
1: 2023. 23 Maret 2023.
0: Maret 2023 berarti jalan 2 tahun ya?
1: Iya.
0: Baru saja kemarin berarti.
1: Iya, 2 tahun lewat gitu.
0: Baru
1: menjelang 3 tahun.
0: Anniversary kemarin berarti.
1: Iya.
0: Yes. Wah, apa eventnya tuh?
1: Event kami bertepatan dengan bulan puasa ya waktu itu. Jadi kami biasanya dalam
0: sikir aja.
1: Nah, berbagi kak, ya.
0: Hal positifnya kalau
1: ya. Berbagi, meminta doa teman-teman sekalian, doakan kami terus berjalan, terus bisa berdampak ke masyarakat, gitu kak.
0: Siapa yang diriin EZPC?
1: Oke, kalau untuk founder sendiri, pendirinya kami Kak Muhammad Sadli Putra BSc. Yes.
0: Dia dari, kenapa? Maksudnya mungkin tahu deh ceritanya.
1: Ya jadi
0: kenapa gelisah, resah, pengen bentuk EZPC gitu?
1: Ya jadi Kak Sadli, we call him Kak Sadli.
0: Kak Sadli.
1: Iya. Jadi Kak Sadli itu Kak. Ya seperti dengan tujuannya organisasi kami, beliau ingin menghadirkan komunitas bahasa Inggris di masyarakat yang secara gratis kak. Jadi masyarakat yang biasanya sulit menjangkau kursus-kursus bahasa Inggris, nah boleh datang ke kursusannya kami, kelas gratis kami kak.
0: Dan kenapa memilihnya itu untuk gratis? Ada keresahan apa?
1: Gratis.
0: Biasanya kita kan melangkah itu, wah harusnya ini bisa didapatin oleh seluruh lapisan gitu ya, biar mereka juga tahu. Makanya itu tergerak untuk menggratiskan. Apakah itu hanya metode? Salah satu trik marketing?
1: Who knows?
0: Who knows?
1: Who knows? Oke. Kalau untuk tujuan sendiri, kayak awalnya memang kami ingin menghadirkan untuk masyarakat gitu ya kak. But at the end of the day, we have EPLC here dan juga menjadi salah satu tempat marketingnya kami. Tapi tetap fokusnya ke kelas bahasa Inggris yang gratis. Gitu kak.
0: Bahasa Inggris yang gratis.
1: Yes.
0: Terus yang mentorin mereka tuh, yang ngajar di lapangan itu berapa banyak?
1: Oke, jadi yang mentoring di lapangan.
0: Sabar ya. Ini borong semua sama
1: Anda. Kira-kira cuma saya yang bicara gitu.
0: Oke.
1: Oke, jadi yang kalau yang mentoring di lapangan itu kak, kami dari pengurusnya kami. Jadi kami kayak komunitas-komunitas lain yang mengadakan oprek. Nah, jadi pengurus kami yang kami datangkan dari oprek tersebut, kami juga belajar setiap hari Minggu sebelum siap mengajar di hari kami belajar setiap Senin sampai Jumat sebelum siap untuk mengajar pada hari Minggu kak. Jadi untuk pengajar sekitar 7 sampai 10 orang kak yang hadir setiap Minggu.
0: Itu dari pengurus EZPC memang?
1: Iya, dari pengurusnya kami.
0: Oke. Saya ke Fitri dulu deh.
1: Iya.
0: Biar napas dulu nih sih.
1: Iya.
0: Take a breath.
1: Iya, ngap.
0: Deep breath ya. Oke, bisa melanjutkan mungkin. Apa-apa saja sih metode yang diajarkan di komunitas EZPC ini?
2: Nah, jadi di EZPC itu, kalau misalnya kan di hari Minggu itu kami ada dua sesi belajar. Nah, yang pertama itu speaking dan yang kedua itu grammar.
0: Speaking dan grammar.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa nah, itu dipilih?
2: Karena dua hal itu adalah dua skill sangat penting dalam menguasai bahasa Inggris.
0: Very important.
2: Yes, it's very important.
0: Basically or?
2: No, actually we have a three. Jadi kayak ada tiga level. Ada basic, pre-intermediate, and intermediate. Jadi teman-teman yang datang ke Benteng Rotterdam kalau mau belajar, mereka akan memilih level sesuai dengan levelnya. Kalau basic itu level yang dasar, printer itu yang di tengah-tengah, dan intermediate itu udah fluent sih.
0: Siapa saja yang ikutan di komunitas EZPC ini?
2: Semua kalangan.
0: Iya,
2: karena di kami di setiap hari Minggu itu ada teman-teman dari SD, bahkan yang sudah lanjut usia ada yang datang bergabung untuk belajar bahasa Inggris gratis setiap hari Minggu.
0: Itu per gelombang, per angkatan kah? Atau gimana sih? Maksudnya belajarnya itu sebulan, 6 bulan? Atau gimana?
2: No, actually we do it every week. Jadi
0: every week.
2: Yes. Setiap minggu di hari setiap minggu. Nah,
0: every week selama
2: selama yang tadi tentukan.
0: Oh, gitu.
2: Ya, kami berharap EZPC ini sampai sampai waktu yang tadi tentukan.
1: Sampai nanti.
0: Oh, tapi mereka tetap dievaluate. Artinya ya kamu udah bisa naik next step gitu ya?
2: Of course, jadi yang pilih level itu teman-teman sendiri. Yang datang itu nggak menentu orangnya.
1: Yes, berganti gitu kan.
2: Iya, berganti terus. Jadi kalau teman-teman datang ke Fort Rotterdam terus belajar bahasa Inggris bersama kami, mereka bisa pilih levelnya. Mungkin dia merasa basic dulu, yang dasar dulu. Terus mungkin sebulan atau dua bulan mereka di sana, terus kalau mereka mau ke pre-inter itu juga bisa. Terus nanti mereka mau coba di intermediate itu juga bisa.
3: Gitu.
2: Iya.
3: Bebas,
2: iya bebas, iya. Bahkan yang di intermediate itu bukan hanya misalnya orang-orang mahasiswa aja tuh, enggak. Di kelas intermediate itu bahkan ada yang dari SMA, ada dari SMP. Kalau mereka they think they're fluent in English, they can join in that class. Jadi mereka bisa join di kelas itu kalau misalnya mereka pikir mereka itu lancar bahasa Inggrisnya. Gitu.
3: Oke, tentunya kan mungkin saat mereka datang gitu ya, mendaftar atau pengen gabung, pengen ikut di ECBC. Tanpa tadi melihat gitu ya levelnya mereka, tinggal pilih saya mau ini. Tidak perlu ada tes-tes sebelumnya, no. Gitu ya.
2: Enggak.
3: Tapi kan mungkin dicatat tuh. Apa?
2: Siapa aja gitu?
3: Enggak, maksudnya apa? Apa ya? Apa kebutuhannya ya untuk gabung ini? Misalnya saya pengen English saya lebih ini gitu, saya masih kurang di ini gitu kan, pasti ada.
2: Iya, jadi sebenarnya kami telah menyediakan materi setiap pekannya. Jadi materinya itu bisa diakses oleh semua orang karena materinya selalu kami upload di Instagram.
3: Instagram.
2: Iya.
3: Dan juga di kelompoknya mungkin.
2: Iya. Maksudnya. Jadi kalau hari Minggu itu kami juga ada yang print materinya, terus disebarkan kepada teman-teman.
3: Gitu. Oke.
2: Iya. Jadi teman-teman ketika datang di ECPC itu di setiap hari Minggu mereka hanya mengikuti materi yang telah kami sediakan.
3: Terus ada tugas.
2: Ada tutornya yang menjelaskan.
3: Enggak, maksudnya selepas itu mungkin mereka praktis atau apa?
2: Of course.
3: Nanti dinilai pekan depan lagi.
2: Iya, mereka praktis. Kalau misalnya kelas grammar, mereka akan dijelaskan ini nih grammarnya, gini nih. Setelah itu mereka akan dites seberapa paham mereka dengan materi ini. Nah, kalau di speaking, kami menggunakan sistem jadi gini. Kami dalam satu kelompok ada sekitar 8 orang dan 8 orang itu akan speaking selama 5 menit. Jadi
1: bercakap.
2: Iya, mereka akan bercakap selama 5 menit. Jadi misalnya 5 menit pertama saya sama Kananda. Nah, 5 menit selanjutnya saya sama Kakak. Gitu. Iya.
3: Talking anything?
2: Yes, no, actually
1: we have
2: the material.
3: Oh, the material. Yes. Topic.
2: Yeah, yeah. Topic.
3: Oke. Okay. Menarik ya, jadi membiasakan ya.
2: Iya, yes. Tapi topiknya itu kami hanya menentukan topik, ada pertanyaannya.
3: Kan topiknya pasti yang ringan-ringan juga, pasti yang
2: depends on
3: angle-angle-nya.
2: Iya, depends on their
1: level.
2: Their level.
3: Their level ya.
2: Yes. Jadi kalau levelnya tinggi, pasti ya materinya juga agak-agak
1: berat gitu.
2: Ya, berat.
3: Luar biasa ini ya, 2 tahun sudah. Berapa banyak nih?
2: Berapa banyak?
1: Wow.
3: Yang
2: banyak sekali karena
3: sudah terdata gitu, maksudnya pernah ikut atau mungkin dari awal sampai sekarang atau mungkin di masa kalian nih
2: bagaimana ya, kalau misalnya terdata itu bahkan bisa kami bilang sekali kegiatan fest itu bahkan bisa ratusan.
1: Yes.
2: Ratusan peserta.
1: Ya, kadang kami kewalahan juga. Ya,
3: 8 orang menghandle ratusan itu not easy.
1: No. Yes, kadang pengurusnya kami juga banyak yang datang, tapi yang lebih seringnya itu 8 Kak gitu. Yes, it's not that easy for us. Kadang kewalahan banget siapa ini yang handle gitu.
2: Iya, karena kadang banyak sekali. Dalam kadang satu kelas itu yang biasanya kami cukupkan kayak 15, cukup 15 orang atau 12 kan?
1: Yes.
2: Tapi kadang lebih.
1: Kadang lebih.
2: Jadi kalau misalnya mau didata berapa semenjak itu sudah sangat banyak karena
3: sudah sangat banyak.
2: Ya, karena bisa juga dilihat kalau misalnya di akun Instagram kami itu followersnya juga sudah sangat banyak.
1: Sudah berapa ya? 17 berapa? Ya, 16.000 berapa gitu.
3: Luar biasa ini ya. Wah. Jadi kalian juga kalian ini aktivitasnya apa sih sebenarnya?
2: Aktivitas ya? Di ECPC atau
3: enggak di luar ECPC?
1: Mahasiswa Kak.
3: Unhas.
2: Kalau saya dari Unhas.
3: Unhas, jurusan?
2: Sastra Inggris.
3: Sastra Inggris memang. Yeah. Oh, anak buahnya Pak Dir berarti nih. Pak Dir. Pernah dapat Pak Dir
2: sana? Enggak.
3: Oh, gitu ya. Kemudian
2: kalau saya dari UIN Alauddin Makassar.
3: Lintas ya.
1: Iya. Jadi pengurus dari kami tuh banyak pada UMAS, UIN, UNEM.
3: Kolaborasi banget itu.
1: Iya.
3: Luar biasa. Kalian memang juga memang tertarik.
1: Iya. Tertarik mengisi waktu kosong.
2: Iya. Yeah.
1: Mencari teman baru kayak gitu.
2: Iya. Yeah.
1: And bergabung di
3: istilahnya mungkin ini ya. Apa sih itu hari libur gitu?
1: Iya, yes, betul. Nah, tidak ada hari libur.
2: Iya, kalau teman-teman itu biasanya
3: kan capek kuliah, bete, mau rebahan seharian gitu.
1: Iya.
3: Ini malah semangat kalian ini hari.
1: Iya.
3: Belum lagi cuaca akhir-akhir ini kan panas, hujan, dan ini kayak apa ya? Keinginannya kalian sendiri gitu ya.
2: Iya, betul. Kadang teman-teman bilang kalau hari kalau hari weekend itu bukan weekend, soalnya weekend itu kita harus ke Benteng, harus ikut komunitas, harus berkegiatan.
3: Itu berapa kalau di weekend itu spend time with EZBC berapa lama sih?
1: 10 pagi sampai jam 2 siang.
3: Iya. 4 jam.
2: Iya, 2 sampai 3, kadang sampai jam 3 sih.
3: Why? Kenapa cuma segitu? Apakah mungkin melihat apa ya? Biar nggak terlalu jenuh.
1: Iya, iya juga kak. Di 4 jam itu juga kami bagi yang tadi yang disebutkan sama Ratu yang grammar dan basic. Di 4 jam itu kita bagi kan, nggak mungkin kan belajar grammar 4 jam?
3: Iya, iya betul. Kan,
1: betul. Jadi
3: apa
1: tidak.
3: Deh, sekalian pokoknya hari ini.
1: No, of course not.
3: Otaknya jadi. Yes. Kan? Kita belajar matematika aja 1 jam 2 jam kan sudah
1: udah mual gitu.
3: Tapi diupayakan dengan fun ya.
1: Iya, yes, betul.
2: Jadi biasanya kami buka dulu dengan games. Nah, setelah games 20 menitan, terus kami mulai dengan grammar.
1: Iya,
2: grammar. Jadi grammarnya itu sampai jam 12.
1: Iya, jam 12.
2: Setelah itu istirahat sampai jam 1 dan jam 1 lagi lanjut untuk speaking sampai jam 2.
3: Nanti ketemu lagi pekan depan.
2: Of course.
1: Gitu ya. Best tomorrow. Yes.
3: Enggak, maksudnya kalau habis itu ketemu kita ketemu lagi ya.
1: Oh, iya. Boleh.
3: Tapi bagi yang mereka yang misalnya bolong-bolong datangnya gimana dong? Ada punishment?
2: No. Of course.
1: Yes.
2: Yeah. Out to them kayak terserah mereka gitu.
1: Yeah.
2: Kan yang rugi mereka. Kami cuma menyediakan tempat, memfasilitasi teman-teman yang mau join boleh gratis. Dan kalau misalnya tidak join itu tidak akan berdampak sama komunitas sebenarnya.
1: Tapi kami berharap kalian join.
2: Iya, berharap. Iya. Karena kami sudah menyiapkan, udah susah payah nih nyiapkan tempat, nyiapkan wadah, tapi nggak ada yang datang kan? Kan rugi juga sih. Mubasir ya bisa dibilang mubasir sih.
3: In English, in mubasir.
1: Wasting time.
2: Wasting time.
3: Wasting our time ya. Wasting our knowledge for you.
2: Iya. Kayak ada wadah tapi kenapa enggak dimanfaatin gitu.
3: Sama hal yang ngobras ini. Kita memberikan wadah bagi para semua komunitas untuk kegiatan, memperkenalkan ke masyarakat yang kita pengen tahu apa dampaknya. Cuma masih banyak belum memanfaatkan karena kita jemput bola. Terima kasih kita mau korek-korek lagi lebih jauh ya. Katanya ini ZPC ini bagian daripada rumah besar. Ya, komunitasnya. Ternyata ada lagi gitu di atasnya ya.
1: Iya dong.
3: Nah, kita mau spill sebentar ya. Jangan kemana-mana pendengar. Yang mau kepo-kepo juga malam hari ini boleh di chat kanal YouTube atau di fanpage Facebooknya atau di aplikasi Hari Digital, di situ ada kolom chatnya, bisa dimanfaatkan ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa khususnya yang suka dengan program Ngobras nih ya, kita masih bersama teman-teman dari EZPC ya, dan Anda Hidayat dan juga Fitri Ratu Bulkis ya. Kalau tadi off air kita ngomong soal mereka ini ternyata pengurus EZPC ini multi kampus ya, lintas kampus istilahnya.
1: Yeah.
3: Satu dari jas merah, satu dari jas hijau.
1: Iya. Yeah.
3: Kita sama mater tapi beda fakulti. Saya ekonomi. Anda jurusan?
2: Sastra Inggris.
3: Sastra Inggris Unhas ya. Yeah. Dan masuknya rupanya beasiswa ya.
1: Iya.
3: Nah, berarti ada ini orang terpilih ya.
1: Masya Allah. Oh,
3: biasa ya. Oke, kalau si Nanda di UIN.
1: Iya.
2: Yes.
3: Yes.
1: Yes.
3: Yeah. Aslinya Maros.
1: Iya. Yeah.
3: Maros bagian mananya tuh di Inggris?
1: Yeah.
3: Okay. Basicnya, saya mau tanya dulu deh, karena Anda dulu. Yeah. Basicnya berbahasa Inggris sejak kapan sih? Maksudnya kenal bahasa Inggris itu asik sejak kapan, Inanda?
1: Sejak SMA, Kak.
3: Oh, memang suka.
1: Iya, yes, memang suka. And pernah dengar tidak kalau kita suka gurunya pasti langsung suka materinya gitu. Pasti yeah. suka mata pelajarannya.
3: Begitu.
1: Nah, ya di sana saya suka banget nih sama gurunya pas SMA, tertarik nih sama bahasa Inggris, mulai bergelut dengan.
3: Bukan modus.
1: No, para cewek dong.
3: Iya, maksudnya modus untuk deketin gurunya gitu.
1: Oh, bukan.
3: Oh, ya. Kena cara penyampaiannya kena.
1: Iya, betul.
3: Bisa kan gitu sih memang. Jadinya jatuh-jatuh terus.
1: Iya.
3: Terus ikut kursus atau apa nih di luar?
1: Tidak ada, saya tidak ikut kursus manapun, otodidak.
3: How to learn?
1: I learn in easy peasy. No. I mean, pas SMA saya belajar cuma di SMA, terus kuliah ambil jurusan sastra Inggris ketemu, juga. Terus ketemu easy peasy ini di informasi lewat-lewat. Oh, ada komunitas nih boleh ikut gitu. Sambil belajar mengisi waktu kekosongan gitu, Kak.
3: Bukan mau ngetes kemampuan.
1: No.
3: Gitu. Nah, maksudnya saya mengukur kemampuan saya gitu misalnya kan gitu ya. Seberapa jelek sih Inggrisnya saya sekarang gitu kan, biasanya kan gitu. Saya merasa mampu tapi saya mau tahu nih seberapa jelek bahasa Inggris
1: seberapa
3: saya.
1: Seberapa jelek
3: gitu. Iya kan biasanya gitu.
1: Oke, biasa.
3: Kita sok fasih tapi ternyata harusnya ada salah.
1: Iya
3: gitu.
1: Ya pas pertama kali belajar itu saya bilang pas SMA kayak oh aku tahu semua Mi deh, pintar mak. Pas ternyata belajar, oh my god, ternyata sebanyak ini loh yang tidak saya tahu gitu.
3: Iya. Oke. Okay. Kalau si Fitri, how you learn English?
2: Since elementary school.
3: Elementary?
2: But actually,
3: wow.
2: No, actually it's not. You know that it's fun fact for me because before this, I really hate English.
1: Oh.
3: Sebelumnya sangat benci.
2: Iya. Yeah. Jadi saya masih ingat waktu SD. Saya teman saya kan di situ ada kursus bahasa Inggris. Nah, namanya masih SD kan, kelas 6 kalau nggak salah. Terus masih ikut-ikutan sama teman-teman. Ngapain sih ikut bahasa Inggris? Bahasa Inggris tuh nggak ditanyain nanti di kuburan.
1: Oh iya. Ada teman saya pernah bilang gitu tuh. Kenapa kamu belajar bahasa Inggris sih? Bukan bahasa Inggris yang pakai orang di kuburan.
2: Iya.
1: Sorry, lagi kastarnya keluar.
2: Di akhirat tuh nggak butuh bahasa Inggris. Butuhnya bahasa Arab. Dan percayanya, saya dan teman saya satu yang bilang begitu, sekarang adalah mahasiswa sastra Inggris. It's so funny though.
3: Nah, dari situ kamu kursus.
2: Iya, tapi yang namanya masih ikut-ikutan kan. Terus nanti lagi itu belajar lagi pas MTS. Just for a while. And then I will
3: kan, di MTS kan gak?
2: Iya, bentar.
3: Inggris cuman little kurikulumnya.
2: Terus ya, terus I don't know why I come in here. I don't know why I choose
3: dapat
2: English.
3: Dapat easy-easy? Yes.
2: Yes, because karena ini I need a place where I can increase my English ability. I need environment where I can learn English. Kayak easy-easy itu udah tempat yang paling baik gitu loh. Udah paling keren guys.
1: Marketing guys. Marketing.
3: Masuk sudah deh. Ini tempat yang marketingnya ya.
2: Di Makassar tuh easy-easy udah paling keren.
3: Nah, Nanda mungkin bisa jelasin tadi. Easy peasy ini ternyata kan bagian dari
1: EPLC.
3: EPLC. EPLC itu apa? Dan kenapa dia bisa bagian dari easy peasy itu bisa merumahi lah.
1: Nah, jadi Easy Peasy English Community. Kemudian EPLC, Easy Peasy Language Center. Nah, kelihatan kan bedanya? Satunya English Community, yang satunya Language Center. Nah, jadi doakan Kak, kami berencana untuk mengembangkan sayap lagi. Jadi bukan cuman fokus ke bahasa Inggris, tapi kami insya Allah akan fokus ke bahasa lain juga, seperti Jepang, Mandarin, and Arabic also. Nah, terus untuk sekarang sambil berproses, kami juga membuka course yang mana kami sekarang lebih fokus ke bahasa Inggrisnya dulu, Kak. Nah, jadi yang mau gratis kan setiap minggu takutnya tidak sempat, kurang efektif mungkin. Nah, ada yang berbayar, yang mau belajar intensif setiap Senin sampai Jumat gitu, Kak.
3: Intensif dan private.
1: Ada yang private, ada yang kelas.
3: Kalau kelasnya itu gimana?
1: Kelasnya kami bagi lagi ke ada yang kalau mau belajar basic, kami ada intensive basic course, ada juga TOEFL, ada IELTS, ada speaking. Nah, jadi sesuai kebutuhan teman-teman nih, mau yang mana. Kalau mau sendiri aja boleh private juga, Kak.
3: Jadi pengurus ECBC ini juga bagian dari PDIPLC juga?
1: Tidak semuanya.
3: Tidak, Kak. Semuanya.
1: Iya.
3: Tapi Nanda masuk?
1: Masuk dong.
3: Fitri masuk?
1: Iya.
3: Iya.
1: Biar cepat gitu.
3: Gitu ya. Jadi bertempat di mana sekarang?
1: Kami sekarang bertempat di Minasa Upaka Blok C5.
3: C5?
1: Iya.
3: RT
1: berapa ya?
3: 10. Lagu ya. Oh, Minasa Upaka.
1: Iya.
3: Itu kantornya dan juga
1: kelasnya
3: di situ.
1: Iya, di situ, Kak.
3: Rumahnya Nanda, bukan?
1: Bukan. Rumahnya Easy Peasy.
3: Easy Peasy dan PLC ya.
1: Iya.
3: Jadi ramai terus dong sana.
1: Iya, ramai terus, Kak. Senin sampai Jumat.
3: Nah, tadi pengennya apa sementara ini lembaga kursusnya ya, JPLC. Khusus di konsen di Inggris dulu.
1: Iya.
3: Tapi nanti next ada next
1: Japanese
3: language.
1: Iya.
3: Ya. Kenapa mau dikembangin ke situ?
1: Kenapa?
3: Apakah itu sebuah kebutuhan sekarang ini ya, kan melihat sekarang kan multidimensi, atau memang generasi sekarang memang kayak gitu ya, haus ya.
1: Haus.
3: Ya, enggak pernah mau cukup nih.
1: Iya.
3: Kok Inggris terus, apalagi mungkin kita lihat nih sekarang banyak sekali konten kreator yang menguasai bukan hanya satu bahasa Inggris. Ya. Ada bahasa Rusia gitu kan, bahasa Jerman, dan itu penting untuk masa depan mereka. Kenapa di sisi kalian ya, secara global ya, melihatnya itu kenapa perlu mengkombinasikan dengan bahasa atau any language, other language in the world?
1: Oke, jadi kembali lagi ya, Kak, kebutuhan. Gitu. Ya, bukan cuma bahasa Inggris kan, bahasa dunia ini, apalagi sekarang banyak banget nih yang ke luar negeri gitu. Nah, jadi bukan cuma bahasa Inggris, siapa tahu mungkin yang mau ke Jepang mau bahasa Jepang juga. Nah, kami ada gitu, Kak. Nah, selain dari kebutuhan, tentu juga inovasi dong, Kak. Bukan masa bahasa Inggris terus gitu. Jadi kami juga menghadirkan inovasi, mengembangkan ke bahasa-bahasa lainnya, Kak, sambil memenuhi kebutuhan tersebut. Dan sekarang pun meskipun yang masih jalan baru bahasa Inggris, lumayan loh yang sering bertanya-tanya gitu, Kak, ke Jepangnya mana, Mandarinnya mana gitu.
3: Gitu, Kak. Berarti memang mereka apa ya, butuh.
1: Iya,
3: ya?
1: Memang iya, butuh iya. Gitu.
3: Dan bagaimana, kalian siap untuk mengajarkan itu?
1: No, bukan kami dong. Jadi ada ya, kami belajar juga gitu.
2: Wah. Memang ada ahlinya nanti.
3: Ada ahlinya.
1: Iya.
3: Oh, jadi terbuka juga untuk berkolaborasi dengan yang
1: ahlinya
3: gitu. Iya. Ya. Wah, luar biasa. Tapi kalau dari sudut pandang kalian melihat Inggris itu, ya, beberapa kali memang ada beberapa dari teman-teman dari Unhas, ya, kemudian dari Universitas
2: UIN Alauddin.
3: Dan sebelumnya yang pernah datang di sini soal Inggris di mata mereka, gitu. Seberapa butuh bahasa Inggris kan? Ternyata kalau untuk bagian misalnya pariwisata, untuk terjun di dunia pariwisata, Inggris is the first language yang harus dikuasai, gitu. Nah, kalau kalian sendiri melihatnya ke depan ini, atau mungkin dari sekarang deh, Inggris bermanfaat nggak?
2: Of course, ya, sangat bermanfaat, Kak. Karena kan sekarang semuanya bahkan udah di era di mana orang itu bahasa Inggris jadi bahasa the second language.
3: Second.
2: Iya.
3: Not first.
2: I mean,
1: untuk kita sebagai orang Indonesia,
2: untuk
1: gitu.
2: Untuk kita sebagai orang Indonesia, bahkan juga di negara-negara lain, banyak negara bahkan sudah mengajarkan di kampus-kampus itu kelasnya udah pakai full English. Iya. Kalau kita melihat jurnal-jurnal atau kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa baca jurnal-jurnal dari berbagai negara begitu. Karena kan bahasa Inggris itu bahasa internasional.
1: Ya, terus di berbagai tempat biasa petunjuknya itu pasti bahasa Inggris kan.
2: Iya.
1: Parking area, motorbike parking gitu.
2: Assembly point.
3: English invasion bukan ya?
1: Iya. Iya, jadi sekarang kalau
3: kayak is global language.
2: Iya, is global language. So, guys, jadi English is really important.
3: Enggak mau ketinggalan, harus belajar.
1: Iya, betul sekali, Kak.
2: Karena itu adalah salah satu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar.
1: Yes. Gitu. Istilah sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris.
3: Jadi yang mau kepo-kepo soal kegiatannya EZPC atau ingin gabung di EZPC, kemana nih mereka nyari tahu selain ke Minasa Opa RT 5 tadi itu? Keponya kemana?
2: Instagram.
3: Di Instagram.
2: Ya.
3: Apa namanya? At
2: Easy Peasy, tidak disingkat ya, tulisannya Easy Peasy gitu. Easy Language Center. Nah, kami ada juga di TikTok Easy Peasy Engkom 23. Kemudian easy. Ada WA admin juga. WA adminnya tertera di Instagram, teman-teman. Iya.
3: Jadi intinya ke Instagram dulu deh.
2: Iya, ke Instagram dulu.
3: Ada Mbak Mimin atau Mas Mimin yang akan jawab ya.
2: Iya, iya. Jadi di-follow dulu teman-teman biar bisa tahu info selanjutnya dari EZPC ini.
3: Yes. Biar nambah terus follower.
2: Dong. Biar makin meluas manfaatnya.
3: Luar biasa. Yeah.
2: Oke, ralat dia, ralat TikTok EZPC Language Academy. Sudah berubah nama.
3: Academy sekarang.
2: Awalnya EZPC Engkom, EZPC English Community kan. Yeah. Nah, kami gantinya jadi ke
3: Academy.
2: Oke. Wow. Kita pakai sayap besarnya gitu, sayap lebarnya.
3: Amin ya, mudah-mudahan sukses terus.
2: Amin.
3: Ya. Jadi yang mau gabung di setiap hari Minggu, pengen belajar gratis, yes, boleh masuk.
2: Boleh.
3: Tapi lewat admin di grup dulu ya.
2: No, you yang can gratis langsung? Bisa langsung
1: ya,
2: datang.
1: Bisa, yang bisa.
3: Ke benteng.
2: Iya. Yeah.
3: Ke mas-mas yang di pintu gerbangnya.
2: No. Ke gedung M. Ke gedung M. Ya.
3: Atau bilang aja ya.
2: Iya, ya, bilang aja. Dari jam busy. Dari jam 10 pagi sampai dengan 2 siang.
3: Membawa apa nih mereka persyaratan?
2: Membawa diri. Bawa diri. Alat tulis dong. Alat tulis.
1: Ya, alat tulis pastinya.
3: Free for all.
2: Iya,
3: free for all. Usia?
2: Usia kids sampai tua, kids sampai ya boleh seluruh kalangan.
1: Iya, jadi ini apa ya? Semuanya bisa.
3: Nah, kemudian yang mau secara private atau mungkin lebih intens masuk di IPLC.
2: Iya, join course.
3: Join the course.
2: Boleh tanya-tanya admin.
3: Iya. Harganya? Relate enggak dengan yang di luar sana?
2: Relate dong, Kak.
3: Atau lebih?
2: Tergantung murah sih Kak, tergolong murah gitu. Kami juga punya weekend class Kak, intensif setiap Sabtu Minggu itu cuman 199.000 Kak, di mana? Iya, semurah banget kan Kak, dan itu betul-betul diajar dari nol gitu. Yang mau belajar bahasa Inggris nol dan tidak punya waktu Senin sampai Jumat gitu, cuma punya waktu weekend, boleh banget join.
3: Jadi bisa konsul dulu ya.
2: Bisa, betul Kak.
3: Butuhnya ini.
2: Iya, betul.
3: Gabung di sini luar biasa. Ini mudah-mudahan sukses terus ya.
2: Amin.
3: Dan gimana kuliahnya si Mbak Fitri?
1: Alhamdulillah sudah.
2: Alhamdulillah
1: sudah mau. sudah mau final ya.
2: Iya, dikit lagi ya.
1: Bismillah.
3: Ya, biar sarjana. Yang beri beasiswa juga bangga tuh.
2: Amin. Ini.
3: Biar ada Fitri-Fitri berikutnya lagi.
2: Iya. Amin.
3: Gimana cara dapat beasiswanya tuh?
1: Tentunya beasiswanya melalui seleksi. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman tidak tahu beasiswa saya apa.
3: Iya, boleh kasih tahu.
1: Nah, jadi saya adalah awardee Bright Scholarship.
3: Wow. Keren ya. Dari mana?
1: Dari YBM Brilian, Yayasan Baitul Mal Brilian. Nah, ya, jadi ini adalah zakat dari pegawai BRI.
3: Dan itu terbuka untuk yang lainnya juga ya?
1: Iya, tapi kalau
3: dengan
1: di
3: syarat?
1: Sebelumnya Kak, kalau di Unhas itu di Sulawesi sendiri itu cuman mahasiswa dari Unhas saja.
3: Untuk soalnya.
1: Iya, tapi kalau di Indonesia ada beberapa sih, ada beberapa universitas. Jadi tidak semua universitas universitas yang bisa mendaftar.
3: Gimana kalau mereka tertarik cari infonya juga gimana?
1: Bisa follow akun Instagram Bright Scholarship RO Makassar. Untuk teman-teman di daerah Makassar.
3: Bukan Instagramnya Fitri.
1: Boleh juga.
3: Boleh ya. Bismillah dong, siapa tahu ada yang pengen nyari scholarship juga.
1: Iya, boleh. Nanti ini akan buka di bulan depan.
3: Bulan depan
1: ya. Iya, untuk mahasiswa semester 1.
3: Ya boleh nanti Fitri dan teman-teman ya dari YBM bisa nanti kita
1: undang. Iya, boleh. Ya.
3: Kalau si Nanda gimana? Scholarship juga?
2: Enggak. Beasiswa orang tua.
3: Beasiswa. Wow. Why?
2: Why? Why? Enggak juga.
3: Enggak pernah kepikiran mau dapat beasiswa.
2: Iya, masih bisa lah kami jangkau Pak. Jadi ya.
3: Dari sekian banyaknya kegiatan di EZPC, di EPLC juga terlibat. gimana dengan bagi waktunya nih?
1: Bagi waktu
3: di kuliahnya, jangan sampai itu di sana terbengkalai. Atau ditunda-tunda.
1: Sejauh ini masih aman sih Pak.
3: Masih aman.
1: Iya, alhamdulillah kemarin juga sudah ujian. Ya, ya, ya,
3: ujian.
1: Tutup.
3: Wah.
1: Yes.
3: Selamat, congratulations. Yeah,
1: thank you. Cara wah, bagi
3: next,
1: waktu.
3: Berarti next step, next step. Wah, gini ke depan.
1: Iya. Deh. Restart gitu. Start baru gitu.
3: Wah, harus buka new level ini dong. Book ya. Yeah. New book lagi nih.
1: Chapter.
3: Tapi jangan keenakan juga sampai di sini. Biasanya orang larut ya. Oh, bebas saya sudah kuliah. Sekarang mau konsen di JPC, enggak lama lewat. Berbagai kesempatan lewat nih. 3, 5, 10 tahun udah. Enggak kerasa itu. Ya, mudah-mudahan sehat dan sukses.
1: Amin.
3: Untuk JPC dan APLC-nya.
1: Oke. Okay.
3: Boleh nanti kita spill ya kegiatan lainnya dari APLC.
1: Iya, boleh.
3: Yang jelas Nanda dulu berikan ini deh. Closing statement deh kepada teman-teman di luar sana, siapapun itu yang pengen gabung di EasyPC.
1: Oke, untuk teman-teman di luar sana yang mau gabung bersama kami boleh banget. Yang mau lihat-lihat dulu gitu, cek-cek lokasi, boleh datang ke Benteng Rotterdam karena gratis teman-teman. Nah, terus yang tertarik untuk belajar lebih serius boleh tanya-tanya juga ke kami. Jadi enggak usah malu. Nah, biasanya banyak sekali yang bilang Kak, malu pergi enggak ada teman gitu. Nah, di sana akan ketemu ke teman baru. Oke, okay? So tidak usah malu untuk memulai. Hayo datang ke kami ke Easy Peasy.
3: Kalau Fitri, apa nih?
2: Oke, okay, so I just wanna say that guys.
3: In English.
2: Okay. Okay, so I just wanna say if you never try, you will never know. Jadi kalau kalian tidak pernah coba, bagaimana kalian bisa tahu? Kalau misalnya kalian masih takut untuk belajar karena merasa saya tidak tahu nih, ngapain ikut, saya enggak tahu, saya takut. No guys, kalau kalian takut, kalian akan semakin takut. Jadi coba dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak coba, gimana kalian bisa tahu? Dan kalau misalnya kalau misalnya kalian nggak coba, kan kalian nggak tahu. Kalau kalian coba pasti udah tahu nih, oh gini ya rasanya, oh gini ya. Tapi percayalah teman-teman, satu kali ke Easy PC akan ketagihan.
1: Ayo ke Easy PC.
3: Dan besok ada
2: ya? Ya ada, besok dong. Ada
3: ya, malam ini lagi monitor atau ini nggak ada waktu apa, banyak waktu luang besok bisa jalan
2: ya? Yeah, of course,
3: gabung di Easy PC. Yeah. Okay. Punya ini nggak tagline?
2: Of course.
1: Oke. Okay.
3: Yeah. Okay. Bisa kompakan?
1: Bisa ya, dong.
3: Oke, okay, tapi saya closing dulu ya.
2: Iya.
3: Oke. Baik, pendengar serta pemirsa, kita bisa nonton balik ya di kanal YouTube Prosatari Makassar atau di fanpage Facebooknya Prosatari Makassar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dulu untuk ICPC atau IPLC juga. Ada Fitri Ratu Bulkis dan juga Nanda Hidayat. Sukses kalau kalian ya.
1: Oke, thank you. Terima kasih, Kak.
3: Dan teman-teman di luar sana, komunitas-komunitas lain sana yang mau juga kita undang di sini ya, spill di kanal di Instagramnya Prosatu dari Makassar. Saya Arfan dan juga ada rekan saya Surahmat di OBS. Kita pamit, selamat berakhir pekan. Dan ada tagline nih dari Easy PC. 1, 2, 3.
1: Easy English, Easy Peasy.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Line telepon dapat Anda deringkan dan juga WhatsApp dapat Anda deringkan juga di 0821-3333-9440. Irsan coba angkat WhatsAppnya dulu ya. Waalaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buat rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bersemangatnya?
0: Iya, semangat kak, karena sehat begitu, bagus mi suara kak.
1: Alhamdulillah, walaupun masih butuh pemulihan-pemulihan lagi sedikit.
0: Iya, tapi kan sudah agak mendingan
1: iya,
0: daripada hari-hari yang lalu.
1: Iya, makanya kemarin Irsan libur itu, aduh satu hari Irsan tidur supaya kembali staminanya.
0: Iya, betul, harus itu.
1: Mbak Tantri.
0: Iya.
1: Kali ini Irsan punya ini? Beberapa lagu-lagu yang dapat dipilih ini Mbak Tantri.
0: Iya, coba.
1: Ada lagunya Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, ada Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam, ada Raisa Kali Kedua, The Massive Apa Salahku, ada Ungu Aku Tahu, Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati, The Bagindas Tak Seindah Malam Kemarin, ada Yura featuring Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia, terakhir ada lagunya Afgan Bawalah Cintaku. Moki yang mana?
0: Ya, Afgan.
1: Afgan?
0: Iya.
1: Oke, Irsan siapkan. Kali ini sapaan tak untuk siapa?
0: Untuk siapa?
1: Siapa ya?
0: Ada ini. Ada Bunda Sopi di BPM Pau-Pau. Semoga sehat selalu. Ada ini ada Pak Bobby, ada Pak Asri di Woto.
1: Iya, ada siapa ada lagi?
0: Ada Pak Abdullah Sewan, ada Sri Sinta, ada Uki Didaya, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bu Samsia Mahesar, buat Bu Wahina, ada Pak Ahmad Yani Tasmu, sama Ibu Rosmina, ada siapa itu Dimas Bolangi, pokoknya buat semuanya,
1: buat tanpa terkecuali.
0: Okay. Iya, oke, makasih.
1: Sama-sama.
0: Silakan dilanjut.
1: Iya, Mbak Tantri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke WhatsApp dulu ya, buat yang di WhatsApp telepon biasa dulu, buat yang di WhatsApp harap bersabar dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Bang Isa Putra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Puan Datu?
2: Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan Bang Isa Putra juga baik-baik.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Puan Datu, tadi ada beberapa lagu sudah Irsan bacakan di Ruang Rindu. Didengar Ji?
2: Belum sempat saya dengar.
1: Belum sempat didengar. Saya coba bacakan Ki dulu Di. Ada lagunya Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, ada Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam, ada Raisa
2: Sandi Sandoro
1: saja. Oke, Irsan siapkan. Sapaannya untuk siapa kali ini?
2: Untuk Bobby. Ada juga Abdullah Desewang. Ada juga Farfa di Selayar, Pak Dapur. Kita di Sambangnya di Selayar, Kevin Margareta, Uki, Marcami, Payantasmu, Pak Lumpus di Mari-Mari.
1: Iya.
2: Rama, Wahida Matawati, Riko, Wandi Anissa, Ama di Kalimantan, Asri Wotu, Pak Radin, Bapak-bapak di tempat kita bakar ya bercampur.
1: Iya.
2: Salam. Salam dari Puan Datu di Pintan. Terima kasih Mbak Sasa Putra.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita bergeser ke WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo warga daya.
3: Halo juga.
1: Bagaimana kabarnya Kak Uki?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
3: Adik Irsan gimana? Sudah baik kan?
1: Alhamdulillah udah jauh lebih baik. Udah tidak sakit mi tenggorokannya. Tapi masih agak batuk-batuk tipis-tipis mami nih.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Kak Uki.
3: Yes.
1: Lagunya siapa mau diputarkan?
3: Malaikat juga tahu.
1: Malaikat juga tahu dari Dewi Lestari ya.
3: Iya.
1: Oke, Ersan siapkan. Sapaannya untuk siapa malam hari ini Kak Uki?
3: Buat yang baru lewat ada Wahidin Alifin Rani atau Puan Datu, ada Kak Uli Ape, ada Syamsa Meisar, ada Yan Hendrawan, Yani Tasmun bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Wahida Martawati, ada Ama Mahrita, ada Pak Astri, Deng Nompo, ada Ibu Sumi, Rosdiana Yasir, Tantri, Sri Sinta, Bunda Sofi, Nak Kustalara, Chandra Mujatino, Rada Abdul Salam di Labuan Bajo, Dimas, Fadil, ada Kak Riko, siapa lagi ya?
1: Ayo, siapa Bogel, lagi?
3: Ada Sri Sinta Deputri, Tante Hasnadi Bone, Dara Biru, dan Mayang Putri Bone, dan semuanya yang lagi monitor malam ini. Buat ada Irfan, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Uki tadi baru bergabung mendengar. Berikutnya telepon biasanya Irsan aktifkan lagi 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sewang di Faisal 17
2: Putra.
1: Yeah.
2: Jaga.
1: Apa karebata?
2: Karebaba aja bos. Mas Obandi.
1: Alhamdulillah. Pak Sewang.
2: Yeah.
1: KPK pikiseng kayaknya ini.
2: Saya sengin yang anu
1: flu.
2: Penyakit mulari sama saya sekarang batuk nih.
1: Iya tuh. Tidak tahu apa-apa tiba-tiba batuk beringus. Kodonge. Ide, saya ikut kami mikir lagu berarti kalau begitu, Dik.
2: Betul, kesikin malah.
1: Langsung mikir menyapa supaya tidak batuk-batuk, Ki.
2: Pak Gapur,
1: yeah.
2: Pak Kupus, Arjuna, Upadin, Anissa Hashim, Anwar, Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro, Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda,
1: yeah.
2: Aljabar, Pak Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantai,
1: yeah.
2: Samsia Mahibar, Ibu Dewi sama Nur Intan di Takalar,
1: Mustahan. Dan terakhir untuk siapa?
2: Dan semua-semuanya, Mi.
1: Semua-semuanya, Mi.
2: Tanpa kecuali.
1: Iya, deh, Sewang.
2: Buat Irsan Saputra.
1: Iya.
2: Semoga sembuh minta uang.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Suaranya bagus,
1: Mi. Iya, semoga kita cepat mikir juga sembuh, Di.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Oke, Pak Sewang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sewang tadi. Berikutnya kita geser ke Sopeng dulu pendengar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Pak Yani.
4: Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu. Bagaimana kareba ini?
4: Alhamdulillah sehat-sehat Bung Irsang.
1: Alhamdulillah. Tidak batuk-batuk je apa di sana toh?
4: Enggak ji.
1: Ibu Ian aman ji?
4: Aman.
1: Aman je alhamdulillah kalau begitu.
4: Iya.
1: Pak Yani lagunya tinggal saya ikutkan mami kini enggak apa-apa ji?
4: Oh iya ya enggak apa-apa.
1: Iya saya ikutkan kini sama lagu-lagu yang sudah disiapkan. Di menyapa mikir dulu iya. Untuk siapa ini?
4: Ya yang baru lewat ada Tika, ada Dimas,
1: yeah.
4: Pak Arjuna, Pak Arading, ada Uki, ada Tantri sama Esti, Rosdiana Yasir, Yang Enrawan, Maimuna Ganing, ada Waita Martawati, ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, ada Ama, ada Rustam Prahara, Asri Diwotu, Ali Hidaya, ada Deputri Puan Datu, dan semua-semuanya nih. Bung Irsang.
1: Oh, oke kalau begitu.
4: Makasih.
1: Iya Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad yang di Tasmun baru saja bergabung pendengar. Buat Kak Sri Sinta dan juga yang gabung lewat line telepon, sabar ya. Nanti Irsan angkat telepon tak berikutnya. Karena totalnya sudah 5 mini penelpon yang gabung. Jadi waktunya Irsan sudah harus putar dulu dua lagu, setelah itu baru kembali bareng kita semua.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tak pernah padam, baru saja Ersan hadirkan di Lestari dengan Malaikat Juga Tahu menyusul setelah lagu yang satu ini. Dan juga telepon-teleponnya pendengar-pendengar kita. Saya angkat ke telepon biasa dulu deh pendengar. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ersan.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Anto Dendrekan, Ersan.
0: Siapa Dendrekan?
1: Anto.
0: Dari mana ini Bang Anto? Baru lagi saya dengar suara tak?
1: Kemarin itu aja tuh gabung.
0: Oh, susah gabung.
1: Gabung kayak tuh kemarin.
0: Tapi bukan sama Irsan apa, gabungnya.
1: Apa kabarnya ini Irsan?
0: Sehat-sehat alhamdulillah. Kita sehat-sehat Jiki ini?
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Andre Kang hari ini, aman aman Ji Bang Anto?
1: Hai, kemarau ini Andre Kang.
0: Sama panas, sama Makassar juga nih panas sekali nih.
1: Oh, enggak panas sih di sini, tapi enggak pernah hujan.
0: Tidak panas di Andre kan gara-gara ke pegunungan.
1: Daerah dingin memang di sini.
0: Daerah dingin memang, tapi itu mataharinya menyala.
1: Wah, selalu.
0: Tapi bagaimana air di sana, mulai susah atau masih aman di sampai saat ini?
1: Antri orang di sini sekarang.
0: Oh, antri di sana sekarang.
1: Iya.
0: Ini antri ini mau ki ambil air atau untuk ke sawah atau bagaimana antrinya?
1: Antri untuk dimakan, diminum.
0: Untuk dikonsumsi, di mana diambil biasa?
1: Di air di keluar gunung.
0: Oh, mata air.
1: Iya.
0: Oh, jadi anu ki mengantri ki untuk ambil itu?
1: Iya, mengantri sih karena satu tempat sih airnya satu kampung satu desa ambil ya.
0: Begitu. Jadi berapa banyak itu ember dibawa?
1: Tadi pakai anu ki, pakai selang ki.
0: Oh, pakai selang?
1: Iya, karena giliran tuh 2 jam 1 rumah.
0: Oh, begitu, setiap 2 jam 1 rumah jadi diisi memang mi.
1: Iya,
0: betul. Oh, begitu di iya. Di bagian mana kita di sana Bang Anto, di Endrekang?
1: Di Endrekang Duri, Kecamatan Masaleh, Desa Batu Kede.
0: Desa Batu Kede di Duri. Semoga nanti kita coba menginformasikan, siapa tahu bisa ada bagaimana pembantuan atau bagaimana, Di.
1: Iya,
0: mungkin boleh kita juga gabung nanti itu di Halo RRI.
1: Iya.
0: Dilaporkan, siapa tahu nanti bisa ada dinas yang membantu atau dari pihak kabupaten supaya.
1: Insyaallah.
0: Iya, insyaallah, Di. Iya. Bang Anto, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
1: Apa lagunya sih itu?
0: Ada lagunya Malaikat Juga Tahu dari Dewi Lestari, ada Bagindas dengan Tak Seindah Malam Kemarin, ada Raisa dengan Kali Kedua. Kenapa ki?
1: Tak seindah malam kemarin.
0: Tak seindah malam kemarin. Oke, Ersan siapkan. Menyapa ki dulu ini Bang Anto Tabe.
1: Iya, kirim salam tuhnya. Asri Lu Timur, apa kabar meni? Orang Duri juga itu Asri Lu Timur.
0: Oh iya.
1: Orang Indra kan juga terperiran tau. Ada juga Pak Luput, ada Tiga, apa kabar Tiga, ada Yuda, Nalanya Sari di Polman Bodi, ada Tantri Pare, ada juga Dewi di Tegalar, ada Ruben Buaju, ada Bunda Soti, ada Amat Yani di Sope, ada juga Rupiana di Maros, dan semua-semuanya tanpa dikecualikan.
0: Iya, oke kalau
1: buat
0: gitu.
1: Buat Irsan, nah saya mau kasih sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp dulu pendengar di. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori
2: bagus.
0: Bagaimana ini Mbak Sinta, sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah.
0: Bagaimana Minasaupa ini Kak Sinta? Apakah sudah terasa kemaraunya?
2: Mendung-mendung, tidak terlalu anu, tidak terlalu panas.
0: Kalau air di sana bagaimana Kak Sinta, lancar Ji?
2: Lancar. Enggak, kalau besok pagi, siang itu ini tidak lancar. Kalau malam lancar.
0: Oh, malam baru lancar. Jadi malam baru dijalankan, diisi tandonnya.
2: Enggak pakai tanah,
0: jadi enggak ada tanah. Jadi langsung dibakta saja begitu. Atau di ember-ember?
2: Ember besar.
0: Oh, di ember besar. Oh iya.
2: Iya, kalau pagi lancar, kalau malam baru lancar.
0: Oh, begitu. Jadi ditampung memang nih kalau malam, Di.
2: Iya.
0: Aduh, kalau di ember besar Irsan satu kali mandi habis, Mi. Besar sekali badannya.
2: Iya. Saya tiga ember di kamar mandi, satu ember besar loyang, ember yang apa itu kayak anuman kayak apa lagi?
0: Ember
2: yang
0: cat.
2: Besar sedikit itu. Iya, kayak gitu.
0: Ember cat begitu, Di. Ya syukur Mi karena bagus karena masih paling tidak masih mengalir di air di sana walaupun mungkin malam hari ya Kak Sinta. Kak Sinta lagunya siapa diputarkan kita Be?
2: Malaikat juga tahu.
0: Malaikat juga tahu. Oke, Dirsan siapkan. Sapaannya untuk siapa ini Kak Sinta?
2: Ya tapi Uki ama kepala Karasiana ya sama sama ya Pak Zapur salam kenal. Ada Putri, ada Putri Tantri, Amatia Nenosina Emno, Bunda Sopi, Kaina Kusalara, Rustam Prahara, itu Nurmina Emnor, siapa lagi?
0: Wanda
2: Martawati, Dimas, Wasatu, Muslima, cuma-cumanya Mia lagi monitor.
0: Oke deh.
2: Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat semuanya.
0: Iya.
2: Buat Kaitan, salam sehat luar kesan.
0: Amin.
2: Semoga selamat pulang.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Kaitan.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke line telepon dulu pendengar, ada siapa di sana? Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Zakir di Bone, Kak Irsan.
0: Bagaimana karebanya Bang Zakir?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bang Zakir.
3: Saya. Iya.
0: Kenapa Ki? Apa saya kenapa?
3: Saya masih ingat ketika itu sewaktunya kita ada di SBB.
0: Di mana itu?
3: Ah, di BSS SBB Bone.
0: SBB Bone?
3: Iya.
0: Terus? Masih kita diingat ya?
3: Di SBB Bone. Saya masih ingat Ki.
0: Oh begitu, alhamdulillah kalau masih diingat Ji. Iya.
3: Di SBB Ki salim omong-omong seperti ini, tapi sekarang di RRI Makassar.
0: Sekarang di RRI Makassar.
3: Iya.
0: Bagaimana Mi Bone sekarang ini karena lagi musim kemarau ini?
3: Di sini masih hujan.
0: Oh, masih ada hujan di sana?
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Setiap pagi, setiap ini hari hujan.
0: Alhamdulillah. Pagi. Jadi masih aman di air di sana, Di?
3: Iya, masih banjir.
0: Oh, masih ada banjir di sana? Waduh, Makassar ini sudah satu bulan kering sekali.
3: Di sini enggak.
0: Alhamdulillah kalau gitu, ya. Pak Zakir. Pak Zakir, lagunya siapa kuputarkan, Ki?
3: Lagunya siapa saja?
0: Irsan coba baca, Di. Ada Malaikat Juga Tahu, Dewi Lestari. The Bagindas. Oh, itu Mo. Iya, yeah, saya ikutkan, ya. Ki, kalau begitu. Disapa-sapa dulu yang lain ini, Pak Zakir.
3: Ya, kirim salam buat Pandatu, terus ada Tantri, terus ada Andi Anissa, terus ada Abdul Sewa, terus ada Lejatari, ada Ica Tegonet, terus ada Indah di Sope. Semua-semuanya, pendengarnya RRI Makassar, semua. Buat Irsan, semoga selalu bersama keluarga, semoga kita selalu kesan.
0: Oke deh.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zakir di Bone mendengar, baru saja bergabung. Dulu sering dengar Irsan juga katanya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahmad Arjuna.
4: Iya. Luantrin di memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Bagaimana baru gantang ini?
4: Alhamdulillah, kalau di Baruga air ya aman karena kan
0: iya,
4: punya air sendiri tuh.
0: Iya, di Baruga, ya. Di situ kan juga dekat di sumber airnya.
4: Iya, di ini Bugis Waterpark.
0: Di Bugis Waterpark.
4: Jadi kalau kita ini tinggal cemplung ke sana ya,
0: sudah bersih lagi ya.
4: Iya.
0: Bang Arjuna.
4: Iya.
0: Bagaimana ini di daerah-daerah Barugata? Ini kan lagi panas sekali beberapa minggu terakhir, satu bulan nih kayaknya.
4: Pepohonan sudah mulai juga itu anu, berguguran.
0: Iya, berguguran, Di. Jadi mulai menakasi gugur, iya, daun-daunnya.
4: Jadi itu para tukang-tukang sapu bertambah lagi kerjanya,
0: kasihan. Banyak lagi kasihan dikerja. Tapi yang penting kalau air masih aman di sana, Bang Junadi.
4: Kelar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Karena air sumur juga kan tetap ini juga.
0: Iya, daerah sana kan juga sumber airnya agak dekat ya, jadi cukup aman lah.
4: Ya aman. Iya,
0: alhamdulillah. Bang Juna, lagunya
4: tinggal anu nih, Burustad.
0: Apa itu?
4: Jerman sudah pulang, Bella.
0: Ay, mau midi apa? Kemarin Jerman dikasih pulang sama ini, Di. Paraguay, benar
4: Jepang.
0: Ya? Jepang pulang, Mi.
4: Iya, Jepang, Jerman sudah pulang itu. Belanda juga pulang.
0: Belanda juga pulang. apa
4: janjinya
0: lagi?
4: Janjinya semua itu bertiga.
0: Iya, itu besar-besar sudah gugur semua, Mi. Masih bertahan Argentina ini, masih bertahan.
4: Ya, Perancis juga masih bertahan.
0: Perancis bertahan. Spanyol nanti dini hari.
4: Iya, nanti.
0: Katanya
4: anu begini, Ustaz.
0: Apa itu?
4: Hari Senin tanggal 6 ada dengar barang di situ ya?
0: Iya, ada dengar barang. Datang, Ki.
4: Iya. Ya insyaallah.
0: Insyaallah ya, iya.
4: Teman-teman mau datang ke sana.
0: Iya, insyaallah kita dengar.
4: Itu nanti mainnya Meksiko nih lawan Inggris.
0: Itu Irsan belum lihat jadwalnya lah, kan ada menentukan pemenang di mana ini? Iya, di 70 laga 76 sama laga 79 nanti kita lihat lagi anunya.
4: Iya.
0: Karena Irsan masih memantau ini kira-kira siapa nanti yang akan turun tangan nanti di tanggal 6, tanggal 7 ini. Kalau Bang Juna sendiri siapa kira-kira ini? Kan bisa dilihat ini Bang Juna, Di. Kelihatan ini kira-kira siapa ini.
4: Kayaknya
0: bisa.
4: Kayaknya masih berhasil termasuk Argentina ini, Bung Irsa.
0: Argentina cukup keras saya lihat ini, Di.
4: Iya.
0: Argentina
4: berhasil
0: cukup. Ya, Brazil juga iya kemarin. Brazil lawan Jepang kemarin berhasil pulangkan Jepang ya. Iya. Tapi kita lihatlah nanti ke depannya karena banyak tim-tim yang ternyata kuda hitam ya, kayak Maroko. Iya, kayak Maroko,
4: Paraguay. Ini yang ada kejutan baru nih, Tanjung Pinang juga itu kan negara ini juga.
0: Iya benar.
4: Termasuk negara kecil juga.
0: Iya, tapi termasuk baru juga ini, dan bisa bertahan ya.
4: Iya.
0: Luar bisa biasa.
4: Lolos ke
0: 30
4: besar ya.
0: Mari kita lihat, semoga kayaknya banyak nih kejutan-kejutan di tahun ini nih, Bang Juna.
4: Ya.
0: Bang Juna, lagunya tinggal saya ikutkan saja, nggak apa-apa ya?
4: Ya, ikutkan saja, nggak apa-apa.
0: Oke, okay, kalau gitu. Sapaannya untuk siapa kali ini?
4: Yang baru lewat tadi ada Sinta DMU, Sampai Selalu, Sampai Seremesan di Bantain, Bunda Sobi, Pak Bunda Sibani Pasal 17, terus Kak Uki juga di Daya,
0: Di Daya.
4: Sama Enitas pun, terus Ibu Guru di Maros. Mbak Ibu, siapa Ibu Chandra ya?
0: Iya. Yeah.
4: Terus Ibu Ina Kisterlara, Pikari Sa'ban, terus Mbak Tantri juga, Kesti juga, dan semuanya begitu saya.
0: Oke deh.
4: Selamat malam dan selamat istirahat ya.
0: Iya.
4: Buat Bung Irsa lanjut tugas kia.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arjuna tadi baru bergabung. Berikutnya kita ke line telepon dulu deh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, kayak saya kenal ini.
5: Siapa
0: deh? Warga Sopeng ini kayaknya nih.
5: Oh iya. Nggak bundam lagi kah?
0: Ih, makanya sering kita lihat kalau live.
5: Jarang kita lihat ini orang live sibuk dulu.
0: Kalau kita lihat kak live itu pasti terkejut.
5: Saya kira tidak bonden nih karena kebanyakan nonton bola gitu. Biar lagi nih.
0: Ih, masalahnya kalau
5: turun 5 kilo.
0: Masalahnya saya kalau nonton kak bola ditemani sama nasi Padang.
5: Oh, jadi tambah kuat sih.
0: Mbak Indah di Sopeng, bagaimana Karebata ini?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Walaupun
6: ibu terus.
0: Iya, jarang-jarang bisa dengar, tapi alhamdulillah kalau sehat-sehat.
6: Ya, tetap
0: sehat. Ah, begitu.
6: Bukan jarang-jarang ini susah tembusnya.
0: Oh, susah tembusnya.
6: Iya.
0: Oh, alhamdulillah.
6: Tandanya orang, tandanya ada ilmu nelpon langsung tembus bagus.
0: Mbak Indah.
6: Iya. Yeah.
0: Bagaimana Sopeng ini? Kemarau ini Makassar ini kering sekali kurasa-rasa.
6: Oh, kalau di sini alhamdulillah. Oh, tidak pernah jika kurang air.
0: Ah, masih ada hujan di Sopeng di wilayah tak?
6: Oh, kalau beberapa hari ini enggak.
0: Oh, beberapa hari ini enggak. Iya. Yeah.
6: Air alhamdulillah karena kita pakai kedalaman sumur bor, ya kan?
0: Oh, iya yeah, iya. Yeah.
6: Ya kan?
0: Mm-mm.
6: Jadi yang bermasalah di sini cuma bahan-bahan ini kan dapur yang naik.
0: Iya, ya naik di
6: minyak. Ah. Pokoknya deh, mana mie itu BBM iya. Jadi aduh.
0: Semoga cepat stabil semua begini ya, di main tadi.
6: Semoga cepat stabil. Itu yang saya keluhkan kalau masalah air alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
6: kalau masalah begitu. Di masalah cabe ini di belakang.
0: Oh, ada bisa jadi petik sendiri.
6: Apalagi masih mangga gitu jadi
0: itu. Ya
6: bagus juga.
0: Ih, baji tapi, baji nah itu.
6: Ih, baji memang karena ada baji lemak.
0: Cucum itu deh Mbak Ji. Ditunggu di Makassar, Di. Eh.
6: Oh iya, Di. Tapi masalahnya ini jauh, Kika.
0: Ah, itu, Mi. Itu, tapi.
6: Dan masalahnya juga, enggak kayak dulu. Ya kan? Dulu kan biasa sering ada kakak atau siapa itu biasa sekali seminggu ke ini.
0: Iya, ke Makassar, kan? Kiri.
6: Iya, sekarang dia kan lagi di Kalimantan. Gitu.
0: Oh, pantasan.
6: Kita juga ke Empang ke sana.
0: Iya. Yeah.
6: Itu pengaruhnya ini capeknya. Pulang
0: iya.
6: Ke sini udah bawa kendaraan lagi.
0: Betul, capek sekali itu kalau.
6: Capek sekali lagi.
0: Apalagi perjalanan sekarang tidak selancar dulu, Mi.
6: Mana, Mi? Sempat ke Makassar. Terkendala lagi dengan demonya orang Makassar.
0: Iya, Makassar banyak sekali, Mi. Padat sekali, Mi, sekarang.
6: Padat, Mi. Apalagi saya lihat itu di Maxos, itu biasanya kalau di Veterani sampai ke itu,
0: sampai di playover.
6: Sampai berapa jam gitu, jadi kita nunggu sampai 3 jam, sampai di sini besok. Tapi mikir kerja.
0: Tapi mikir kerja kalau begitu.
6: Yang mana disuka SP1 atau... Tunggu-tunggu dulu kapan-kapan ada libur ya kan.
0: Betul, ada libur-libur panjang lagi.
6: Yang jelasnya kita dukung Argentina.
0: Asyik. Masuk-masuknya langsung Argentina, Di. Kayak Lionel Messi memang.
6: Masalahnya tuh sebelum Irsan juga menyiar di RRI itu, saya memang sudah ini sama Argentina.
0: Oh, dari begitu.
6: Piala Dunia dulu, kita memang bentuk grup itu grup Argentina.
0: Wih.
6: Argentina Group.
0: Mantap.
6: Ya, jadi memang kita fansnya Argentina.
0: Fansnya Argentina.
6: Iya, mau ini, mau itu, yang jelas ya kita fansnya, ya kan? Fans itu tidak pernah berubah-berubah, tidak lari-lari kemana-mana.
0: Oh, oke, okay, siap.
6: Tentang kita ini kan fansnya RRI, apapun bentuknya kita tetap monitor.
0: Iya, betul okay? Sekali.
6: Mau manual, mau RRI digital, pokoknya.
0: Didengar semua.
6: Dengar semua.
0: Mbak Indah, lagunya tinggal kuikutkan Mami, Kidi.
6: Tidak masalah, yang jelas tembuskan.
0: Oke deh, menyapa Mik ini karena baru Kidi lagi masuk.
6: Yang tadi saya dengar siapa dia yang sebut nama aku?
0: Siapa itu?
6: Yang di Duri siapa kan?
0: Oh anu, Bang Anto?
6: Ya kan, Anto di Duri, terus ada Bobi, Pak Gula Sewan, siapa lagi di yang biasa tembus? Ada Yuda, Kak Niko,
0: yeah.
6: Kak Diamdran, siapa lagi? Saya, oh kalau yang ini di, siapa namanya itu? Meninggal di, siapa namanya itu?
0: Siapa itu?
6: Kak Maya di Masamba.
0: Oh iya, Kak Maya di Masamba.
6: Ya, semoga amal ibadahnya termulia Masamba wa ta'ala. Di, sekolah lagi Tika. Yang dibantai kan Diani sabarin suaminya di.
0: Iya, iya.
6: Dan suami pendengar dari Pro 1 tanpa terkecuali. Di, mohon maaf yang tidak tersapa karena biasa maklum kini pendengar lama, pendatang baru pendengar lama jadi dilupa-lupa nih. Iya, oke,
0: Mi. Oke deh, iya.
6: Sukses selalu, sukses terus, dan semoga Argentina masuk final. Amin.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Indah tadi pendengar, cukup rame lagi ya, baru gabung lagi setelah sekian lama. Kayaknya ada baru tahun ini kayaknya baru 2-3 kali Irsan dapat teleponnya Mbak Indah deh. Baik pendengar, mohon maaf Irsan sudah gak bisa angkat telepon nih. Antri lagunya banyak sekali ini. Irsan hadirkan dulu lagunya Dela Lestari ya, dengan Malaikat Juga Tahu.

satu makanan khas dari Sulawesi yang mana dilansir dari berbagai sumber, pemerintah kota Makassar sudah menetapkan Jalan Kote sebagai salah satu dari 10 ikon kuliner kota Makassar. Nama Jalan Kote sendiri berasal dari kata jalan yang berarti jalan, dan kote yang berarti berkotek atau teriak. Jalan Kote dulunya dijajakan oleh anak kecil yang berjualan keliling dari rumah ke rumah sambil berjalan kaki dan berteriak-teriak. Hal inilah yang menyebabkan makanan ini disebut Jalan Kote. Tampilannya hampir mirip dengan kue pastel, mulai dari bentuk hingga isian. Namun bedanya, jika pastel dimakan dengan cabai rawit, maka Jalan Kote dimakan dengan sambal cair yang terdiri dari campuran cuka dan cabai. Jajanan ini bisa dijumpai hampir di seluruh Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Biasanya, jajanan ini diisi dengan potongan kentang, wortel yang dipotong dadu, kemudian menggunakan bumbu rempah pala dan jintan. Lalu ada tauk serta laksa yang ditumis dengan bawang putih, bawang merah, merica, serta bumbu lainnya. Isian Jalan Kote bisa bervariasi sesuai daerahnya. Namun, isian yang paling sering dijumpai adalah daging sapi, ayam, ikan, dan sayuran yang berupa wortel dan kentang.

memperhatikan warna kuning telur saat dipecahkan, ada yang kuning pucat, ada pula oranye tua. Sebagian orang mengira, warna yang lebih pekat berarti lebih bergizi. Padahal, warna kuning telur tidak sepenuhnya menentukan kadar gizinya. Di sini, pakan ayam berperan penting terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Ayam yang diberikan pakan kaya karotenoid seperti jagung, daun hijau, atau alfalfa biasanya menghasilkan kuning telur berwarna lebih cerah dan pekat. Karotenoid adalah pigmen alami yang juga memberikan warna pada wortel dan labu. Semakin beragam asupan makanannya, semakin baik pula mutu telur yang dihasilkan. Selain itu, lingkungan dan kesehatan ayam juga berpengaruh. Ayam yang hidup di tempat bersih, mendapat sinar matahari cukup, dan bebas dari stres, cenderung menghasilkan telur dengan kualitas lebih baik. Jadi, warna kuning telur bukan sekadar soal tampilan. Di baliknya, ada cerita tentang bagaimana ayam hidup, makan, dan dirawat. Karena ketika sumbernya terjaga, kualitas pangan pun ikut berbicara. Dari hal sederhana seperti sebutir telur, kita belajar bahwa kebaikan selalu berawal dari cara kita merawatnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada malam itu, ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan, dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu menghantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
2: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
2: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata,
1: "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kau tidak berterima kasih kepadanya?"
0: Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
2: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
1: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengar perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukup sampai di sini. Berikutnya kita akan bergeser ke Pro 3 RRI untuk siap-siap mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola dunia langsung dari Pro 1 RRI untuk Anda dengarkan.

serta pelaku usaha untuk berkontribusi di dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan membantu konservasi dan mendukung kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Informasi mancanegara, ekspor minyak mentah Arab Saudi meningkat mencapai level tertinggi melalui Selat Hormuz sejak perang Iran mengganggu pelayaran strategis tersebut seiring pulihnya arus pengiriman usai kesepakatan Iran-Amerika Serikat. Empat kapal tanker super yang mengangkut minyak dari terminal ekspor Ras Tanura memasuki Teluk Oman setelah melintas Selat Hormuz. Keempat kapal ini yang seluruhnya dioperasikan perusahaan pelayaran Arab Saudi membawa sekitar 8 juta barrel minyak mentah. Pergerakan ini menjadi jumlah keberangkatan kapal tanker super Arab Saudi terbesar melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan damai mulai berlaku sekitar 2 pekan yang lalu.

Dari dunia olahraga, gelandang Danilo Santa Cruz Gonzalez menjadi rekrutan asing pertama klub Madura United dalam menyongsong kompetisi musim 2026-2027. Direktur Madura United Anissa Zafarina mengatakan Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez berposisi sebagai gelandang serang. Kedatangan Danilo merupakan solusi kreativitas serangan dalam evaluasi pada musim kemarin. Laskar Sapekara membutuhkan kreator serangan. Anissa meyakini dengan capaian yang gemilang, Danilo dapat beradaptasi dengan cepat serta mengangkat performa Madura United yang musim sebelumnya terseok-seok di papan bawah klasemen Super League 2025-2026.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Kami pancarkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia, dan di segmen ini kami hadirkan untuk Anda Ronda Malam bersama Polda Sumatera Selatan.
3: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
2: Ya, Ronda Malam pada kesempatan hari ini atau malam hari ini kita menuju ke Sumatera Selatan. Saya coba sapa dulu narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dari Siskambling RT 62, 63 dan 64 RW 12 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Ada Babin Kaptipmas Kelurahan Siangkang, Kecamatan Sako, Aibtu Agustianto. Mana nih? Yang mana nih? Halo. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak.
2: Wah, kabar baik, Pak.
4: Alhamdulillah, warga 62 sambil menunggu bola.
2: Sambil menunggu bola. Oke, ada Pak Zulkarnain, Ketua Satkamling, ada juga Pembina Struktur Mayor Iskandar dan juga

0: Sudah saya sapa Sat Kamling RT 25 RW 10 Kelurahan Paijud Darat Pelaju. Di sana ada Babin Kapdipmas Pelaju Darat Kecamatan Pelaju, Aibtu Slamet Raharjo. Pak Slamet. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga, Pak.
0: Kabar baik semuanya.
1: Baik.
0: Ada juga ketua asis Satkamling Pak Iwan dan juga pembina struktur ada Pak Irwan di Satkamling RT 25 RW 10 Kelurahan Paiju Darat Pelaju ya. Dan juga ada narasumber utama kami ada Kombespol Hari Purnomo SIK SHMH. Pak Hari, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak. Kebetulan Pak Dirbimas ada kegiatan, Pak, bersama Bapak Kapolda.
0: Oh, jadi nggak hadir?
2: Tidak hadir, diwakili oleh Kasubdit Satpam Polsus, Pak.
0: Kasubdit Satpam Polsus dengan
2: AKBP, AKBP Suyanto SIK, Pak.
0: Pak Suyanto, Pak Suyanto di set kamling mana nih? Set kamling mana?
2: Di RT 62, Pak. Di Saku.
0: Oke, bapak-bapak dan para pemuda-pemudi, terutama untuk Pak Polisi, sekali lagi mumpung belum telat kali ya, selamat Hari Bayangkara ke 80. Semoga tetap presisi mengayomi masyarakat juga nih. Selamat.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih.
0: Kalau ulang tahun biasanya ada traktiran nih, Pak. Traktir apa, Pak?
2: Kopi. Mpempek dulu nih, Pak Imbang.
0: Oke, Pak Suyanto, Pak Suyanto, saya ngobrol dulu sama Pak Suyanto nih ya. Pak Suyanto di RT 62 ya, Satkamling RT 62 ya, RW 12 ya.
2: 63 Pak,
0: 63. Oh, 63, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Saya awali dulu pada malam hari ini bicara tentang aktivasi Siskamling di RT 62, 63, 64, RW 12 itu. Sudah lama aktifnya atau baru aktif lagi nih, Pak?
2: Sudah lama, Pak. Jadi untuk Satkamling ini kan kepedulian warga untuk membantu Polri untuk menciptakan Harkam Tipmas, Pak. Jadi untuk di Sialang ini sejak tahun 2004, Pak.
0: Tidak pernah mati suri?
2: Tidak pernah, Pak. Karena ini calon-calon penghuni surga, Pak. Jadi tidak suri.
0: Pak Suyanto, itu ada anak muda nggak di situ, Pak?
2: Ada, Mi. Ada, Pak.
0: Oke, saya coba ngobrol sama anak mudanya nih.
2: Boleh.
0: Halo, siapa? Dengan siapa?
2: Dengan Rizky, Pak.
0: Rizky, anak muda biasanya pusreng malam-malam, ngapain ngeronda?
2: Ngeronda sesuai dengan perintah dari Pak Ketua kami, Pak Zulkarnain, untuk meramaikan pos ronda kami, Pak.
0: Itu ada jadwalnya, disuruh dan mau sendiri atau dipaksa sama Pak Zulkarnain nih?
2: Enggak, Pak, memang sekalian Pak Ketua kami itu untuk meramaikan pos ronda ini dibuat kegiatan gaplek tiap malamnya, Pak.
0: Oke. Tapi nggak dilombakan gaplenya, dominonya.
2: Seringnya dilombakan, Pak, oleh Pak Ketua kami, Pak.
0: Oh gitu, ada hadiahnya berarti kalau gitu dilombakan.
2: Ya, alhamdulillah, dan syukurnya hadiahnya dari kantong pribadi Pak Ketua kami sendiri, Pak.
0: Wah, hebat. Saya kalau gitu langsung ketuanya nih, Ketua Satkamling Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ya, malam, siap, Pak.
2: Ini, Pak.
0: Mana Pak Zulkarnainnya?
2: Malam, Pak.
0: Waduh, ini bisa aja narik minat anak mudanya nih. Ini, siap, ini hadiahnya dari kantongnya Pak Zulkarnain sendiri ya?
2: Ya, pribadi, Pak.
0: Wah, ini sebenarnya saya penasaran, di tempat saya, di daerah rumah saya, ada pos kamlingnya, bagus. Tapi nggak ada penghuninya, sepi. Nggak ada yang ronda, anak mudanya nggak ada sama sekali. Apalagi yang tua, tapi biasanya tuh kita cuma bayar untuk uang keamanan, ada yang muter tuh. Setelah itu selesai. Tapi untuk aktivasinya tuh nggak ada lagi. Tapi tadi Pak Suyanto mengatakan itu nggak pernah mati suri, selalu aktif. Itu gimana tuh caranya tuh, Pak? Pak Ketua.
2: Jadi gini, Pak. Kebetulan di sini juga saya merangkul toko-tokonya juga, Pak. Jadi warga pun iuran dibayarin untuk penjaga siang dan malam.
0: Oke.
2: Tapi kita dari pukul dan 8 tokoh masyarakat yang tua-tua sudah pensiun,
0: nah,
2: daripada dia di rumah, saya ajak ke pos sambil ngopi. Saya
3: ngerjain kopi dan teh. Anak-anak muda jam 9, jam setengah 10 keluar main gaple sampai jam setengah 12.
0: Oh, sampai jam setengah 12 aja ya. Oh gitu.
3: Kecuali malam minggu, kalau malam minggu hampir rata-rata jam 3.
0: Anak
3: saya 3 bulan ada saya bikin turnamen gaplenya.
0: Oh gitu.
3: Ya, jadi mereka selama 3 bulan latihan, 3 bulan turnamen.
0: Itu yang pesertanya itu dari anak-anak muda situ aja atau dari anak RT lain?
3: Dominannya anak-anak Gria Musi, anak-anak RT 63, 62, 64,
0: oh.
3: 67.
0: Oh gitu.
3: Ya. Jadi terus ada kadang kalau kurang anggota dari anak-anak muda Gria Musi ngajak temennya. Nah, saya mungkin salah satu di sini ada di luar kecamatan lain hadir dia main ke sini juga.
0: Oh gitu. Nah, ini nah. Yang saya lihat ini pos kamling ya?
3: Pos kambing ya pak, pos kambing.
0: Oh bagus banget, ini gede banget. Ini oke, okay, soal fasilitas biasanya itu di pos kambing itu apa aja tuh yang situ ada, Pak Ketua?
3: Kita fasilitas center kita ada dua pak, tempat pentungan untuk rally patroli sis kambing malam ada dua,
0: yeah.
3: Terus P3K APAR. Kita punya kentongan juga punya pak, tradisi lama kentongan kita siapin.
0: Wah mantap. Ini semuanya itu swadaya masyarakat.
4: Kita bunyi-bunyi di tangga.
0: Wah mantap. Pak Ketua, ini semua siap. Swadaya masyarakat atau dibantu juga nih sama Pak Suyanto nih, Kasubdit AKBP Pak Suyanto dari Polda Sumatera Selatan.
3: Kita berapa tahun ini memang dibina pak, langsung dari Polda.
0: Iya.
3: Sudah pernah dikasih, kita dikasih senter. Sudah jas hujan, terus jaket untuk jaga malam dikasih kita dari Polda. Terus kebetulan kita dibina memang pak sama Babinsa, Kamtibmas suka hadir ke pos ke sini. Termasuk Polresta juga kalau malam minggu habis patroli numpang ngopi di kita.
0: Oke, okay, saya langsung ke Babin Kamtibmasnya nih. Ada Pak siapa? Pak Agustianto ya.
5: Siap, mendan selamat malam.
0: Oh, malam. Waduh, ini makin segar aja. Apa nungguin bola nih, Pak?
5: Ya, lagi nunggu bola. Sambil nunggu bola.
0: Pak, ini khusus untuk para penjaga ronda, itu yang dibina tuh apa aja sih kalau dari Bapak tuh, dari Babin Kamtibmas tuh, Pak?
5: Yang dibina tuh kita sering menghimbau kepada petugas ronda malam itu, kita memberi edukasi tentang kewaspadaan pelaku-pelaku kriminal dan cara menghadapi bila terjadinya bencana alam.
0: Oh, bencana alam.
5: Bencana alam seperti kalau di Palembang ini kemudian yang sering terjadi bencana ini kebakaran.
0: Kebakaran?
5: Iya, kebakaran.
0: Oh, ini kebakaran rumah atau lahan nih?
5: Kebakaran rumah kemudian.
0: Rumah. Kalau
5: musim kemarau ini ya sering kebakaran rumah karena di lingkungan Kelurahan Sialang ini lahan hutan itu nggak ada.
0: Oh.
5: Rata-rata ya perumahan kalau untuk di Sialang.
0: Apa korsleting listrik? Apa penyebabnya tuh? Banyak kebakaran.
5: Listrik ya kelengahan warga kompor mungkin.
0: Dan oh, itu sebabnya ya. Ada APAR ya? Tadi ada alat pemadam kebakaran ya di situ ya?
5: Iya benar.
0: Disediakan ya. Oh okay. Baik. Ini pelatihannya itu berapa dalam sebulan tuh berapa tuh berapa kali tuh atau ada waktunya juga?
5: Kalau untuk pelatihan kebakaran yang memberi edukasi itu PPK benar?
0: Oh gitu. Oke. Okay. Yes. Baik. Jadi ini Sat Kamling RT. Ini gabungan ya 62, 63, 64 itu satu pos kamling ini.
5: 63 aja nih.
0: Oh, 63 aja nih.
5: Iya.
0: Oh, 63.
5: Kalau untuk RT yang lain seperti RT 64 ada tersendiri ini pos kamling sama RT 62.
0: Oh gitu, oke okay, baik. Kalau gitu baik, terima kasih Pak Babin Kamtibmas, Pak Agustianto. Saya coba bergeser dulu ya, saya bergeser dulu ke Satkamling RT 25 RW 10 nih. Ada Aibtu Slamet Raharjo dari Babin Kamtibmasnya nih. Pak Slamet, halo.
6: Halo Pak.
0: Halo. Kabar baik ya. Waduh, ini nunggu bola juga nih.
1: Siap.
0: Wah, ini mana anak mudanya nih? Anak kok udah sepuh semua?
4: Ini yang muda.
0: Woi, ini. Nah. Halo. Wah, ini. Ini yang juga diajak juga sama ketua Satkamlingnya nih, Pak Iwan. Jangan-jangan anak mudanya?
1: Iya Pak. Iya Pak. Benar.
0: Iya. Dipaksa nggak sama Pak Iwan?
2: Nggak dipaksa.
0: Oh, nggak dipaksa. Wah. Namanya siapa?
2: Tidak ada Pak. Paksa Pak.
0: Namanya siapa Mas?
2: Rahman Pak. Muhammad Mulia Rahman.
0: Rahman. Ini rutin untuk ronda, jaga ronda sesuai dengan jadwal atau gimana nih sistemnya di sana?
2: Sesuai dengan jadwal Pak.
0: Oh, jadwal. Itu ada berapa sih sebenarnya dalam satu shift itu, satu hari itu berapa orang yang jaga?
2: Ada 4 orang Pak.
0: 4 orang. Oh, 4 ya. Orang. Terus shift-shiftan ya. Jadi setiap harinya beda ya. Itu yang ngatur jadwalnya siapa? Ya, Pak, Pak Ketua, Pak Iwan.
2: Ya, ketua kami Pak, Pak Iwan.
0: Jangan-jangan juga ada lomba-lomba juga nih untuk menarik minat anak muda yang ikut ronda nih, Pak Iwan.
2: Saya itu pasti Pak, itu Pak.
0: Apa?
2: Pasti itu.
0: Apa?
2: Ada yang gaplek, Mobile Legend ada juga.
0: Mobile Legend. Akhirnya ada juga yang push rank juga ya malam-malam ya.
2: Iya.
0: Tapi masalahnya
2: ramai kan Pak.
0: Tapi nggak konsen nanti jaga lingkungannya. Tapi saya ingin tahu nih, selama jaga ronda ada kejadian apa nih? Gangguan kamtipasnya tuh di daerahnya di RT 25 nih.
2: 35. Untuk di kawasan RT 35 nih.
0: Oh, 35.
2: Aman dan terkendali Pak.
0: 35.
2: RT 35.
0: Malam-malam tuh biasanya rawan apa nih? Curanmor, pencurian rumah, tawuran, apalagi geng motor, apa? Di sana apa rawannya?
2: Aman Pak, untuk di kawasan RT 35 ini aman, sangat aman Pak, karena sering patroli kami Pak, walaupun jaga pos ini. Kalau main Mobile Legend pun gantian gitu Pak.
0: Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Iwan dulu, ketua Satkamlingnya dulu nih. Pak, ya. Pak Iwan,
2: siap.
0: Pak Iwan ini ya. Untuk menjadwal orang-orang yang ronda itu ada nggak yang berhalangan? Pak, saya nggak mau jaga Pak gitu. Ada yang nolak nggak? Nggak bisa, sibuk.
2: Alhamdulillah, tidak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Wah, ada ya kalau sakit ya.
0: Izin. Oh, kalau sakit mah ya wajar ya, kita nggak akan maksa. Cuman untuk nolak gitu nggak ada ya situ ya.
2: Nggak ada, soalnya sini diwajibkan kita di sini kerjasama dengan Pesantren Ar-Rahman kan.
0: Pesantren Ar-Rahman, kerjasamanya gimana tuh?
2: Kerjasama di bidang pos ini apanya, keamanan. Yang dikatakan Mulia Rahman tadi, 4 orang itu dari Pesantren Ar-Rahman.
0: Oh gitu.
2: Kalau dari RT 35, 4 juga, jadi 8 yang jaga malam.
0: Wah, rame ya. Rame, ternyata banyak. Ya. Iya, kebanyakan juga kebanyakan juga anak muda juga.
2: Apalagi nih. Kalau
0: ya, kebanyakan anak-anak muda juga.
2: Gabung.
0: Oh, gabung.
2: Nah, ada yang muda, ada yang tua. Di sini pos rondanya 2.
0: Ada 2?
2: Pos sat kamling dengan pos pantau.
0: Pos
2: pendampingan tapi.
0: Pos pantau itu apa? Pos pantau itu apa, Pak? Pak Ketua?
2: Nyabang dari pos induknya. Untuk keamanan. Kan karena ini di lingkungan pesantren. Ada yang bagian di luar, ada bagian di dalam.
0: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Slamet Raharjo dari Babin Kantipmas. Tadi saya tanya ke Pak Gustianto di Babin Kantipmas juga ada pelatihan-pelatihan juga. Kalau di sana tuh apa? Bentuknya apakah seragam? Satu Indonesia Babin Kantipmas akan memberikan pelatihan kepada jaga ronda ABCDE gitu. Ada panduannya atau berbeda-beda sesuai dengan gangguan ancaman Kamtipmas di daerah masing-masing gitu, Pak?
1: Sesuai dengan gangguan, Pak. Terutama saya memberitahu atau menghimbau untuk pengenalan hukum. Sudah itu di pos kita menampung pelayanan permasalahan, problem solving. Seterusnya mengenali layanan 110 yang dikeluarkan brand oleh Polri. Layanan cepat, sudah itu kita mengajarkan apabila pelatihan terdapat tersangka untuk mengamankan tersangka menggunakan borgol, menggunakan tongkat, ya seperti, dan lain-lain Pak.
0: Itu fasilitas tongkat, borgol juga ada ya di sana ya?
1: Lengkap Pak, ada.
0: Lengkap. Ini borgol ada Pak. Ini diberikan dari Polda Sumsel atau apa urunan warga atau gimana nih?
1: Ada bantuan dari Polsek, ada
0: Polsek.
1: Sudah ada di pos, siap.
0: Oke. Pak, saya agak bingung nih. Ini ada ketua Satkamling, ada pembina struktur. Pembina struktur itu ada Pak Irwan. Mana Pak Irwan? Ada Pak Irwan? Pembina struktur itu siapa? Oh, enggak ada.
1: Pak Irwan, Pak. Pak Irwan itu
0: Pak. Pak Irwan, Pak Irwan. Mana Pak Irwan?
1: Ini Pak Ketua.
5: RT. Pak Ketua.
1: Kebetulan saya RT 35, Pak.
0: Iya, ketua Satkamling. Oh gitu, ketua RT-nya.
1: Ya,
0: ketua RT-nya. Pak, ini bapak di sebelahnya Pak Slamet siapa? Dari TNI juga ikut kolaborasi atau gimana?
4: Alhamdulillah Pak, kami dari Babinsa Koramil Pelaju, tepatnya Kodim 0418 Palembang, Pak.
0: Oh gitu. Ini apa? Dalam ini karena kita ngobrol bersama RRI datang gitu atau memang ada rutin kegiatan di situ di setiap pos kamling muter-muter gitu Pak, dengan Pak siapa mohon maaf?
4: Kami Pak sudah, alhamdulillah Pak, kami bersama mitra kami dari Babin Kamtipmas sudah kegiatan rutin kami Pak.
0: Oh, rutin.
4: Jadi kalau malam kami patroli, kalau monitor wilayah binaan Pak.
0: Di wilayah RT 35 ini apa nih kerawanannya yang biasanya sering ditemuin Pak?
4: Alhamdulillah Pak, kalau di RT 35 aman Pak. Karena mungkin yang seperti disampaikan sama rekan kami yang di Saku, ahli surga semua Pak.
0: Oke.
4: Tapi Pak, memang benar dari Saku tadi menyampaikan kalau di Palembang ini Pak, tingkat bencana itu Pak, kebakaran.
0: Oh sama.
4: Iya, jadi kalau di wilayah kami, di wilayah RT 35 ini kebakaran lahan, Pak. Karena masih ada lahan-lahan kosong yang hanya ditumbuhin lalang, Pak. Itu kalau di musim kemarau sangat gampang, Pak.
0: Wah, ini kita mau masuk El Nino. Kita mau masuk El Nino nih, Pak. Mau masuk musim kemarau nih, Pak. Gimana antisipasinya tuh, Pak?
4: Antisipasi kami, Pak. Kami dari RT-RT yang ada di wilayah binaan kami sangat mengharapkan sekali untuk segera menembusi atau menelpon aparat kewilayahan dan kami langsung teruskan biasanya ke PBK kami Pak, PBK pemadam kebakaran kami Pak.
0: Iya. Biasanya itu kalau daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu ada Manggala Agni ya untuk memadamkan api, terutama untuk kadang nggak semua orang pasti bisa untuk memadamkan lahan ya, apalagi kalau bukan hanya lahan rumput kering tapi gambut dan lain sebagainya. Tapi sana nggak ada ya kalau gambut sana ya?
4: Alhamdulillah kalau gambut ada, cuman nggak banyak Pak.
0: Oh nggak banyak. Ya. Oke. Siap. Tapi kalau untuk rumah
4: dan rata-rata kebakaran itu Pak lalang.
0: Lalang ya. Kalau rumah nggak kalau di sana?

0: mungkin kayak di saku. Jadi kecil, Pak, untuk tingkat kebakarannya, Pak.
1: Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung ke Pak AKBP Suyanto. Pak Suyanto, halo.
0: Terima kasih, Pak. Selamat, Pak.
1: Iya, Pak Suyanto.
0: Ya, Pak.
1: Iya, Pak Suyanto. Ternyata di sana berbeda ya untuk secara struktur bangunan, makanya di sana sering kali kebakaran gitu. Kebanyakan udah panggung sana, rumah panggung juga.
0: Jadi di beberapa tempat, Pak, khususnya di aliran Sungai Musi itu kebanyakan rumah panggung juga padat, sehingga kalau terjadi kebakaran sangat rawan. Namun untuk Babin sudah kami bekali untuk selalu mencatat nomor handphone atau nomor telepon PBK, Pak.
1: Jadi kalau ada apa-apa langsung menghubungi bukan tidak bisa dilakukan secara sendiri mandiri gitu, langsung memadamkan nggak bisa ya?
0: Karena rumah panggung, Pak. Jadi karena kalau api sudah besar baru menghubungi PBK, Pak.
1: Itu kebanyakan penyebabnya apa, Pak? Konsleting listrik atau apa?
0: Beberapa konsleting listrik juga. Di sini kan banyak penjual pempek, kadang lupa mematikan kompor, Pak.
1: Oh gitu. Oke, baik. Ini saya ke Ketua Sekamlingnya, Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ini makanannya banyak banget, Pak. Ini dari mana nih, Pak? Dari Pak Zulkarnain sendiri atau urunan warga?
2: Ya, kita kebetulan KSRT ada juga, Pak.
1: Oh, KSRT.
2: KSRT ada.
1: Atau jadi, jangan-jangan gara-gara ini nih, Pak Suyanto datang nih, jadi banyak nih makanannya.
2: Ya, hampir. Kalau mana di pos ini, Pak, saya bilangin, dari Polresta, kalau dari Polda, malam Sabtu, malam Minggu, pasti sini, karena ngopinya di sini mereka. Kami keliling, mereka putar-putar, mampir ke Gria Musi, khususnya IRT 63.
1: Oke, sebagai Ketua Satkamling, ya, sebenarnya tantangannya apa sih untuk bisa terus aktif? Mungkin bisa ditularkan ke pos kambing lainnya, termasuk kayak di daerah saya, di rumah saya nih. Ada tipsnya nggak sih, Pak, untuk bisa menarik masyarakat yang katanya sibuk tapi ternyata tuh bisa-bisa aja tuh tidak mati suri, tetap aktif itu, Pak Zulkarnain?
2: Kalau yang saya coba di Gria Musi, khusus di 63, Pak, tokoh masyarakatnya, Pak, banyak yang pensiun di rumah, nonton TV. Ya, utamanya di pos itu ada dulu, Pak, gula dan kopi, teh udah ada. Jadi daripada dia ngopi, khusus satu lagi tipnya, Pak, harus ada TV.
1: Oh, harus ada TV.
2: Harus, wajib, TV wajib. Karena menonton berita di rumah sendirian, dia ke pos. Karena daripada dia melamun di rumah, di pos kan
1: rame ya, rame, bisa ngobrol. Itu. Wah, apalagi sekarang
2: satu lagi untuk anak mudanya, cari pentolannya, Pak.
1: Oh, gitu.
2: Kayak di sini kan si Kiki ini pentolannya, ya kita ajak dia.
1: Jadi teman dia, Pak. Jadi teman-temannya ikut ya, gitu ya.
2: Ikut temannya.
1: Oh, triknya gitu.
2: Ya, karena Kiki ada komandannya juga lagi, Lu. Nah, Lu lah yang kita pegang. Kalau tokonya Pak Jenal, Pak, ini mantan RW juga. Jadi dia penggerak tokoh masyarakat sini, anak-anak muda, saya juga termasuk dibina sama beliau.
1: Jadi memang semuanya berkolaborasi ya. Jadi nggak sendirian, Pak Zulkarnain itu nggak sendirian. Ada ada pembinanya juga dan juga ada Babin Kaptipmasnya juga. Saya di RT 63 ya, betul ya? RT 63 ini, di situ ada tulisan Mayor Iskandar Pembina Struktur. Itu apa? Ada nggak?
2: Itu Pak Iskandar ya, koordinator keamanannya, Pak, di khususnya di RW itu, Pak, di RW 12.
1: Pembina struktur itu apa sih, Pak? Maksudnya itu, Pak?
2: Jadi kita ini di sini kebetulan yang TNI aktif, polisi aktif udah nggak ada di sini kan, kebanyakan sudah pensiun.
1: Oke.
2: Dulu dipegang sama Bapak AKBP Rustam Effendi. Waktu dia aktif, sekarang sudah pensiun, sama Bapak Rustam diserahnya ke Pak Iskandar tadi, Pak, TNI aktif.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tujuannya, kita kan lingkungan kita ini dekat pasar, Pak.
1: Oh, dekat pasar, oke.
2: Okay. Iya, pasarnya bukan pasar dikategorikan kalau di sekitar Jakarta tuh kata ya di bawah ke pasar induk golongan B udah pasarnya, Pak.
1: Oke, okay. Jadi kenapa kalau pasar itu kenapa? Rawan atau macet atau apa nih?
2: Jadi kadang suka-suka ya orang iseng-iseng di pasar kan suka kadang minta jatah lah mungkin atau ganggu untuk perumahan kita lah. Jadi kita kalau udah ada anggota yang aktif dia agak segen. Dulu waktu Pak Rustam Effendi AKBP sama takut juga. Jadi kita menggunakan yang aktif-aktif, Pak.
1: Oh gitu. Jadi sekaligus melindungi warga ya dari aksi premanisme ya, pungli dan lain sebagainya. Oke.
2: Okay. Buat tumbuh ini, Pak.
1: Apa?
2: Jadi untuk si penjaga kita atau hansip kita lah, kepercayaan diri dia, Pak.
1: Oh.
2: Jadi kepercayaan diri dia bahwa dia dilindungin sama koordinator keamanan.
1: Oke. Okay. Wah, ini sudah berlangsung dari dulu.
2: Dari dulu, Pak. Dari mungkin 2024 lah itu sudah ada namanya koordinator keamanan. 2004.
1: Oh, 2004.
2: Ya, 2004 sudah ada namanya koordinator keamanan.
1: Jadi setelah ada yang pensiun, ganti lagi koordinator keamanan yang siapa aktif. Yang aktif gitu yang ya. Aktif. Oh, gitu.
2: Tokonya, Pak, kita di Gremus ini tokonya, Pak. Tokonya saya dibantu semua. Di sini ada ya Pak Haji Amin, Pak Zulombo, itu toko-toko senior di Gremusi yang bimbing-bimbing saya. Jadi dia lain jadi aktif.
1: Iya. Oke, ini kalau ketua Siskamling berarti nggak ikutan Siskamling berarti?
2: Saya batasnya jam 2, Pak.
1: Jam berapa, Pak?
2: Jam 12 malam.
1: Jam 12 malam. Berarti nggak ikutan nonton bola, Piala Dunia bareng-bareng nih, nobar?
2: Kerja kita, Pak.
1: Oh, kerja.
2: Masih kerja. Jadi jadwal tidur.
1: Jadwal tidur, oke.
2: Okay. Lagi baru.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Zulkarnain. Dan juga ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa ikut bertanya langsung ya. Pada malam hari ini, rendah malam, kita menuju ke daerah Sumatera Selatan. Ada Satkamling RT63 di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, dan juga dari Satkamling RT35 di Kelurahan Paiju Darat Plaju ya, RT35 RW10. Saya coba ke RT35 dulu nih di Kelurahan Paiju Darat Plaju ya. Ada Pak Selamat Rahajo lagi. Pak Selamat, halo.
3: Halo, Pak.
1: Halo. Siap. Pak, itu di situ. Ini di luar posisinya sekarang berada di mana nih? Kalau tadi kan saya ke RT63 itu di dalam pos kamlingnya. Kalau ini di mana nih posisinya?
3: Tepat di depan pos, Pak.
1: Oh, tepat di depan pos.
3: Iya, Pak. Kita di depan pos kamlingnya, Pak.
1: Oh, gitu. Ini karena tadi kan saya lihat ada meja di dalam pos kamlingnya, ada makanan dan sebagainya. Kalau di sana tuh ada makanan, ada kopinya juga kan nih, Pak?
3: Ada, Pak.
1: Oh, ada. Ada, Pak. Mana?
3: Aman, Pak.
1: Oh, aman, aman. Ini yang nyiapin ya, Pak Ketua nih, Pak Iwan.
3: Pak Ketua, iya, Pak. Pak Ketua, Pak.
1: Pak, ini kalau bicara soal tadi kan Kamtipmas ya. Kamtipmas ternyata aman dan juga paling resikonya adalah kebakaran. Lahan ya, bukan lahan sih, apa namanya, rumput-rumput kering itulah ya, ilalang. Tapi selebihnya tuh aman ya, nggak ada tawuran warga gitu ya, nggak ada pencurian lain sebagainya gitu di sana, kejadian-kejadian seperti itu.
3: Alhamdulillah aman, Pak, dikarenakan pos ini aktif, sering patroli untuk di sekitar sini, Pak.
1: Oke,
3: okay. Di sekitar RT35.
1: Lagi pula juga jumlahnya ada 8 per hari ya, per malam ya.
3: Iya, Pak.
1: 4 dari RT, 4 dari pondok pesantren ya.
3: Pondok pesantren.
1: Oh gitu. Ini koordinasinya gimana ya? Saya ke Pak Ketua, Pak Iwan. Pak Iwan, halo.
4: Halo.
1: Ya, ya Pak Iwan. Ini Pak Iwan ini sudah berapa lama jadi Ketua Satkamling nih, Pak?
4: Kalau sini dari tahun 2013.
1: Dari tahun 2000.
4: Berdiri pos kamling nih. 2013.
1: Sejak berdirinya pos kamling 2013 sampai sekarang, pernah enggak akhirnya enggak aktif pos kamlingnya karena enggak ada yang jaga?
4: tidak bisa aktif di sini, diwajibkan karena di sini kerjasama dengan pesantren Ar-Rahman tadi.
1: Oh.
4: Jadi pesantren Ar-Rahman juga ngirim anggota untuk siskambling kan, oleh pimpin di koordinasikan oleh pimpinan pondoknya.
1: Oke, jadi kalau dari pondok pesantren
4: Ar-Rahman,
1: kalau dari pondok pesantren itu yang mondok yang itu yang oh ini dari pondok pesantren Ar-Rahman.
4: Ya, Ustaz.
1: Oke, okay, Ustaz Adam. Pak Ustaz, selamat malam Pak Ustaz.
5: Selamat malam.
1: Wah, ini
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini memang santrinya memang diwajibkan untuk ikutan ronda atau gimana sih?
5: Sebenarnya bukan santri, tapi lebih ke seniornya, artinya mudabir, pembimbing santri. Jadi yang guru-guru muda kita aktifkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan pondok untuk ikut membantu kegiatan siskambling tersebut.
1: Alasannya apa?
5: Yang pertama sekaligus menjaga ketertiban santri.
1: Iya.
5: Di mana kan kita hampir 800-an santri di dalam pesantren, jadi mau tidak mau tidak hanya kita mengandalkan CCTV saja, tapi paling tidak guru-guru muda harus ikut ambil bagian untuk menertibkan kegiatan malam tersebut.
1: Itu kan kalau ronda identik dengan malam ke dini hari gitu. Itu juga sama. Waktunya itu memang malam ke dini ke pagi gitu untuk jaganya.
5: Iya, sama. Kalau untuk pagi itu memang ada khusus untuk jaga pos saja, adanya security. Tapi kalau untuk malam, untuk security itu di depan, untuk guru-guru muda yang mereka sudah ada terjadwal, itu mereka ikut berkeliling dalam kegiatan keamanan untuk santri.
1: Termasuk juga dari warga, dari warga Pak Iwan, dari ketua
5: Satgas. Benar, jadi sekitar jam 11 itu kadang-kadang bergantian setelah ikut bergabung dengan masyarakat di RT 35. Nanti yang jadwal kita bagi dua untuk tetap di tempat, kemudian sisanya untuk patroli ronda di sekitar pesantren.
1: Oke, ini ke patroli di sekitar pesantren ini sejak tahun 2013.
5: Kalau untuk kegiatan siskambling yang di pesantren itu semenjak berdirinya pesantren.
1: Oh, sudah lama.
5: Di tahun 2000 ya, sudah lama. Oh, tapi sudah belum lama. Berkoordinasi dengan masyarakat. Jadi kita hanya sebatas di pesantren saja. Di
1: internal. Nah, akhirnya berkolaborasi lah ini dengan Pak Ketua Pak Iwan.
5: Benar.
1: Oh gitu. Jadi kenal ya semuanya ya dengan warga, dengan.
5: Iya, alhamdulillah kenal, betul Pak. Jadi sekaligus kalau yang anak-anak mudanya yang gabung ya bisa melihat kegiatan masyarakat ya. Apalagi mereka guru-guru muda ini kan cenderung mereka cuma kajian kitab saja. Nah, ini diajak oleh Pak Ketua untuk kegiatan masyarakat.
1: Bagaimana
5: kondisi di sekitar lingkungan di RT 35.
1: Oh iya. Bersosialisasi ya, tidak hanya di dalam pondok saja belajar agama, tapi juga bersosialisasi kepada di masyarakat sekitar. Wah keren. Ini selama ini kolaborasinya berjalan dengan baik, dan juga ada ini nih, ada logistik dari pesantren juga nih untuk yang ronda atau gimana?
5: Siap. Yang jelas dari pimpinan sudah menyiapkan kopi gula.
1: Kopi gula. Sisanya Pak Ketua, Pak Iwan.
5: Sisanya Pak Ketua.
1: Oke. Sebelum saya pindah ke RT 63 di Kelurahan Sialang, saya langsung sebagai closing statement dulu deh Pak Selamat. Pak Selamat, nih ada yang ingin disampaikan Pak Selamat. Ini
3: siap
1: sekaligus juga untuk mengaktifkan lagi, menyemangatkan lagi anak muda utamanya khususnya, karena kalau anak muda itu kan lebih fit biasanya ya, lebih sigap, lebih siap gitu ya. Harusnya sih anak muda yang ronda gitu. Tapi gimana nih apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran Pertigaan RRI pada malam hari ini, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Untuk saran saya yang akan saya sampaikan untuk para pemuda dari

0: Laksanakan ronda kegiatan positif, menjaga kampung, menjaga keamanan di sekitar, untuk mengenali wilayah di sekitar kita, untuk mengenali orang-orang di sekitar kita.
1: Oke.
0: Dengan menjaga keamanan.
1: Iya. Di situ ada TV nggak, Pak? Pak Slamet, ada TV nggak?
0: Alhamdulillah, sementara belum, Pak.
1: Oh, belum. Jadi nggak nobar nih, nggak nomor bola nih?
0: Belum, Pak. Oh,
1: oke.
0: Okay. Tidak nobar.
1: Oke, okay, jadi habis ini tetap langsung dinas lagi, keliling untuk penjaga keamanan. Sekali lagi terima kasih. Siap. Banyak ya atas waktunya. Siap. Bersama Pertiga RRI pada malam hari ini. Semoga ini bisa menularkan. Siap. Juga nih anak-anak muda kita untuk bisa aktif lagi. Tidak hanya di daerah Sumatera Selatan, tapi juga di daerah-daerah lain, terutama di daerah yang mati suri, pos kamlingnya bagus, ada, tapi kosong, gak ada yang jaga, seperti di daerah rumah saya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Iwan, Pak Slamet, dan juga yang lainnya ya. Terima kasih banyak dari Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paeju Darat Pelaju. Saya langsung ke Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga teman-teman yang berada di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Halo.
2: Ya, halo, Pak.
1: Iya. Tadi di sana masih belum, alhamdulillah belum ada TV-nya. Jadi enggak bisa nonton bareng. Di sana ada TV ya?
2: Ada, Pak.
1: Ada ya? Wah, ini katanya ada. Tadi Pak Zulkarnain bilang selama ada TV ada yang mau ronda nih kan. Ini emang ada rencana apa namanya? Ada lomba-lomba bagus-bagusan pos kamling enggak sih? Kalau dulu saya sempat apa namanya memandu acara ronda malam, ada beberapa piala yang dihadirkan dalam beberapa segmen gitu. Kalau di sana ada enggak ya? Piala-piala gitu ya. Dilombakan enggak ya?
2: Jadi setiap tahun, setiap HUT Bayangkara selalu ada lomba.
1: Lah kemarin berarti dong. Tanggal 1.
2: Betul. Jadi untuk setiap awal di bulan Juni sudah dimulai lomba. Jadi untuk pemenangnya nanti diumumkan di 1 Juli. Dan alhamdulillah untuk Polda Sumsel menjadi nominasi pemenang juara lomba tingkat Mabes, Pak.
1: Wah. Itu kriteria yang dinilai apa tuh biasanya tuh?
2: Yang pertama kelengkapan daripada Satkamling.
1: Iya.
2: Petugas Satkamling. Jadwal jaga, dan terobosan-terobosan kreatif. Dan
1: nah, alhamdulillah. Terobosan kreatifnya apa emangnya di sana?
2: Jadi untuk Satkamling yang juara satu, yaitu Sapani di Mubah, di situ sudah dilengkapi CCTV.
1: Oh.
2: Juga menyiapkan nomor telepon. Jadi setiap warga yang menjadi ruang lingkup Satkamling, apabila melihat yang dicurigai, langsung WA ke petugas Satkamling. Jadi langsung petugas Satkamling melaksanakan patroli kepada warga yang melaporkan, Pak.
1: Wah, oh, keren. Oh iya iya, oke, okay, keren. Ini kalau saya ke Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Ya, ini ada lomba-lomba ikut juga kan di pos kamlingnya?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah kita juara 2 Poresta, juara 1 tingkat kecamatan, Pak.
1: Ini tadi penilaiannya itu kan ada kelengkapan alat, lalu apa yang lain sebagainya, tapi ada juga terobosan. Emang ada terobosan juga di sana? Apa terobosannya nih, Pak Zulkarnain?
3: Ya, saya mengadakan turnamen gaplek itu tadi, Pak. Terobosan saya supaya merekrut anak muda untuk ronda.
1: Nah, ini dan bisa dicontoh.
3: Toko-toko juga ikut, Pak. Jadi bukan anak muda aja, toko pun saya ikut turnamen.
1: Tapi sayangnya hadiahnya tuh dari Pak Ketua. Jadi bingung juga nih, saya mau soundingnya kepada seluruh apa namanya ketua-ketua RT untuk bisa menggalakkan lagi, mengaktifkan lagi pos rondanya. Bisa ditiru nih Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Rangkul dulu pentolannya nih, anak muda siapa pentolannya, lalu juga tokoh masyarakat dipegang dulu, nanti baru bisa mengajak teman-teman lainnya. Tapi benar ya, itu hadiahnya emang dari kocek pribadi Pak Zulkarnain ya?
3: Alhamdulillah saat ini kebetulan ada rezeki, Pak.
1: Semoga
3: turnamen 4 juta deh, Mas.
1: Semoga rezekinya terus-terusan, jadi hadiahnya terus-terusan ya.
3: Iya, kan okay. Didoain Pak sama peserta.
1: Oke. Okay. Baik kalau begitu. Wah, ini tanpa terasa kita sudah harus closing, tapi terima kasih banyak Pak Zulkarnain, terima kasih ya, banyak Pak Aibtu Agustianto, lalu juga Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga dari RT 35 RW 10 ya, Kelurahan Paiju ada Pak Aibtu Slamet Raharjo dan juga Pak Ketua Satkamling Pak Iwan. Semuanya terima kasih banyak, sukses selalu, selamat melanjutkan kegiatannya, terutama siap-siap nobar, logistik udah aman semuanya. Terima kasih banyak, bapak-bapak, kita berjumpa lagi dalam kesempatan, selamat malam, terima kasih.
4: Salam.
1: Ya, pendengar, demikian ronda malam pada edisi kali ini bersama Polda Sumatera Selatan. Tadi kami hadirkan dua lokasi ya, di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako dan juga Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paijo Darat Pelaju. Saya Fajar Nugroho untuk ronda malam edisi kali ini.
5: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
2: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
1: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
0: Sementara itu Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
2: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
0: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan

0: teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
0: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mai dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
2: Probably prefer the Trionda.
1: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama, dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, Alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya.
1: Oh iya.
0: Rudin, Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Iya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah. Karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental. Bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis. Manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang, hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928. Yeah. Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, yeah, kita sudah hidup sebagai kerajaan-kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Iya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia Merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini. Ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Hmm. Nah, satu catatan penting ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama bagaimana dalam melakukan manajemen konflik dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Hmm. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia, karena di Indonesia ini ya manusianya, agamanya sangat beragam ya. Yeah. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama, dan Pancasila itu adalah sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawa, jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Ya. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Iya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan yang luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya, dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, yeah, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama. Jadi yeah, situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana ya, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya, polarisasi, hoax ya, dan ujaran kebencian. Nah, lantas ya, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Ya.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada. Ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya, di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita bisa berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, ya, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki yang universal ini tumbuh nilai persatuan, begitu Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya, yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke, baik Pak Setio, kita juga undang pendengar ya Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar Pak ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Ya, selamat pagi, selamat dini hari Bung Sabil, Pak Setio.
0: Setio ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat Pancasila. Salam Pancasila.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Aku enggak ngopi nih lama nih.
0: Betul.
2: Ngopi lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Setio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali, silakan baca suara.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Iya Pak.
2: Ini udah dua hari kemudian, seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan. Karena udah membawa kenaik pun ternyata di dalam itu dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenaik 4. Jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya. Posisinya gak bisa kemana-mana. Intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan, keliling seperti itu. Hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret. Jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal, di stop dengan seorang katanya sih manajernya berbicara sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan yang seperti itu ya. Ini yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah. Ada yang orangnya ada diem saja lah. Mungkin karena seorang saya itu gak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu Bung Setio. Jadi mohon. Jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu. Apakah itu udah Pancasila menurut saya? Sama saya sih belum.
0: Okay.
2: Belum karena apa? Karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan bentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila itu seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
0: Okay.
2: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab
1: ya,
2: Bung Sabil, salam ya. Sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa. Mungkin intinya apa ya? Ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
1: Iya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya, Pak.
0: Yeah.
1: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manager tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya,
0: ya
1: jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena ya, kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manager itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu ya, kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. Saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, Bunga Sabil, gitu ya.
0: Waduh, sampai nah, studi, ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
1: Banyak pengamen itu bermatabat, gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
0: Iya.
1: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia nggak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola, ya? Apakah mm-hmm. dia hanya menyanyi? Tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika tapi karena kita nggak merasa terhibur.
0: Iya. Menikmati seninya jadinya ya.
1: Ya, kita menikmati seninya, jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah, concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan, karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni, tapi dengan segala keterbatasannya. Jadi ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan.
0: Okay.
1: Begitu, Bung Sandi.
0: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita, diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
1: Iya. Ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis, gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
0: Menarik ini.
1: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya dia ada di dalam kebenaran yang absolut.
0: Iya.
1: Ya. Dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya, ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada saat yang sama menjadi humanis, ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih, gitu ya. Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga, ya. Ya, ini sederhana aja, Bung Sabil, ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya. Jangan main sama orang itu kafir, agamanya beda. Itu ada yang begitu, Bung Sabil.
0: Iya,
1: gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini merasa itu adalah ajaran Tuhan.
0: Iya.
1: Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu ya, karena kalau kita bicara tentang budaya luhur bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu kala bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman.
0: Iya.
1: Jadi di sini, di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini nggak boleh hilang.
0: Iya.
1: Saya dan jadi ini ya. Bukan memang sejak kecil lewat sebagai institusinya. Iya.
0: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya. Mungkin di mungkin juga dialami banyak orang. Saya sebagai muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal enggak ada masalah gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini, dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, kemudian ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan, karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu Pak Setio. Seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
1: Memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatik ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa, ya ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran. Mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
0: Iya
1: kan Bung Sabil?
0: Betul sekali.
1: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara ya, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya. Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil. Sila pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia. Iya kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu, karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain. Itu bersama dalam rumah besar ya gitu. Gitu Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong, selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari Pak Daniel. Ya sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari Pak Zakaria.
3: Selamat dini hari.
0: Ya Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
3: Ini dengan siapa ini?
0: Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
1: Iya Pak Zakaria.
3: Ini mau tanya dengan Pak Setio. Sangat bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa latar belakangnya, bisa di biografi ya, latar belakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila. Kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di kita Indonesia ini kan udah masuk tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, dia cuma badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya, bukan seperti dulu ya di pelataran segala macam. Menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk mempertahankan bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika. Kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsanya ada dari dulu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria. Sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setio. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setio ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul enggak tuh Pak Setio? Silakan, Pak.
1: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Iya. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai hening cipta. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya.
0: Yeah.
1: Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno, dan saya juga pernah ke Serbia gitu ya. Karena Prostito ini dulunya adalah presiden Yugoslavia. Yeah. Ya sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Prostito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tak bersatu. Sementara yeah. Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila. Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul teletek utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, dengan segala tantangannya. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ada Slovenia, ada Kroasia. Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis Bung Sabil. Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
0: Baik, Pak Satya, semoga Pak Zakaria jadi nggak kepo lagi nih, udah jelas nih, atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya. Baik. Iya, Pak Satya, kita sedang masuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi izin ya, biasanya dua sesi nggak pukul dua ya, karena ada live bola nanti. Mungkin ya jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua, tadi Pak Satya sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
1: Begini, Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia ini membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada, ya mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati, karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama, ya. Kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini, nggak ada dua Tuhan itu kan, gitu. Nah, jadi ya mari tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan terpecah belah dan akan menderita.
0: Baik.
1: Begitu, Bung Sabil.
0: Yang terakhir, Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini, Pak?
1: Tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia. Bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi, atau militer. Tetapi kita menjadi pemandu. Menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu. Bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil. Membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
0: Luar biasa. Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat kita menjadi

0: Menurut gue hanya mencetak satu gol dalam tanda petik, ada faktor keberuntungan di sana. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki untuk meningkatkan tadi efektivitas serangan dari lini depan Spanyol, Bung?
1: Ya tentunya dukungan kepada Oyarzabal harus sepenuhnya diberikan oleh Dani Olmo, terutama dari sisi tengah. Jika Yamin Yamal mengalami kebuntuan di sisi sayap, tentu Yamin Yamal menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Tentu tidak akan diberikan luang yang besar oleh para

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, program Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda melengkapi kebersamaan kita di hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 6 untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita untuk edisi hari ini, yang juga bisa dapat Anda dengarkan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Ya, ini kita akan pastikan untuk seluruh pihak secara internal maupun eksternal yang terlibat seperti BPN.
2: Audiensi terakhir itu bersama Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiard. Sari berita, Pemkot Makassar tegaskan kepemilikan lahan bernilai 90 miliar rupiah segera ditertibkan. NPC Sulsel belum bisa memastikan waktu dan lokasi penyelenggaraan PEPAR Prof. Sulsel 2026 akibat belum jelasnya anggaran pelaksanaan dari pihak pemerintah. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Dalam rangka mendukung program Makassar Zero Waste, Kecamatan Ujung Pandang melaksanakan pilot project uji coba pemilahan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Baru. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang mulai menguji coba program pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber sebagai bagian dari upaya mendukung persiapan penutupan bertahap TPA Tamangapa dari sampah organik dan non-organik. Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, mengatakan Kelurahan Baru ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pilot project yang akan menjadi percontohan sebelum diterapkan di seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Uji coba ini telah diberlakukan per 1 Juli 2026 kemarin.
5: Sistem pendamping di TPA di Kelurahan Baru RW1, RT2, RT1. Di RW1 ini ada 80 KK yang nantinya akan tidak memproduksi sampah lagi yang akan dibawa ke TPA. Yang hanya dibawa ke TPA adalah residu. Organiknya akan dibawa ke TPS 3R, kemudian anorganiknya akan dibawa ke BSU, bahan sampah. Kemudian dari adik-adik KKN dari Unibo sebagai penyuluh di kelurahan ini, bantuan untuk memberikan edukasi, kemudian mengambil sampah door to door kepada masyarakat ataupun kepada 80 kepala keluarga yang ada di RW1 Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang.
4: Sementara itu, Lurah Kelurahan Baru Fajar Haryanto menyebut pihaknya menyiapkan kendaraan pengangkut sampah khusus untuk menjemput sampah organik dan non-organik warga dan dibawa ke TPS 3R lalu dikelola menjadi megot dan kompos.
6: Kami menyediakan
4: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang mulai menguji coba program pemilahan dan pengelolaan
5: berikan edukasi.
4: Sementara itu, Lurah Kelurahan Baru Fajar Haryanto menyebut pihaknya menyiapkan kendaraan pengangkut sampah khusus untuk menjemput sampah organik dan non-organik warga dan dibawa ke TPS 3R lalu dikelola menjadi megot dan kompos.
6: Kami menyediakan siar khusus warna kuning yang mana akan menjemput sampah organik khusus dari rumah warga sekitar RW1 ini. Jadi sampah organiknya yang terpilah dimasukkan dalam kantong plastik kayak gini, kantong apa, ember set kayak begini, dijemput oleh siar warna kuning langsung ke TPS 3R untuk sebagai pakan maggot dan dikomposting. Ya, jadi sampah basah itu kami saat ini mengelola sampai 4,5 sampai 600 kilo per hari untuk sampah basah untuk pakan maggot. Untuk komposting sendiri daun kering, batang, ranting itu sekitar 350 sampai 450 kilo per hari.
4: Ia mengajak seluruh warga Kelurahan Baru untuk bersama-sama mendukung perubahan ini dengan membiasakan memilah sampah sejak dari rumah.
3: Pemkot Makassar tegaskan kepemilikan lahan bernilai 90 miliar rupiah segera ditertibkan. Laporan Edwin Masud.
7: Pemerintah Kota Makassar menegaskan kepemilikan sah atas aset lahan seluas sekitar 15.000 meter persegi di Kecamatan Manggala yang diperkirakan bernilai 90 miliar rupiah. Setelah kepastian hukum diperoleh, Pemkot juga akan menertibkan bangunan liar yang masih berdiri di atas lahan tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, sertifikat lahan telah resmi kembali berada di bawah penguasaan pemerintah Kota Makassar setelah proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Munafri menegaskan pemerintah berkomitmen mempertahankan lahan tersebut sebagai aset resmi daerah yang memiliki kekuatan hukum. Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan Kota Makassar.
8: Apa namanya sertifikatnya setelah melalui hasil putusan,
1: tapi masih ada oknum yang membangun di dalamnya, ya ini kita akan pastikan untuk seluruh pihak secara internal maupun eksternal yang terlibat seperti BPN yang ada di dalamnya, dari pihak kejaksaan, untuk memastikan bersama-sama bahwa ini adalah sah milik kepemilikan pemerintah kota yang akan kita bangun sesuai dengan perencanaan yang akan kita lakukan di sana. Maka dari itu kita pastikan bahwa kepemilikan ini akan dipertahankan oleh pemerintah kota sebagai aset yang dimiliki oleh pemerintah kota secara resmi dan legal.
7: Terkait keberadaan bangunan liar di atas lahan tersebut, Munafri menjelaskan penertiban akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi kepada para penghuni. Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar bersama Kejaksaan Negeri Makassar berhasil mengamankan sertifikat tanah yang sempat hilang dan menjadi bagian dari perkara sengketa lahan yang diduga melibatkan pemalsuan dokumen.
3: Komisi B DPRD Makassar tunda rapat Monef akibat sejumlah kepala SKPD tidak hadir. Informasinya bersama Hairudin Murahim.
8: Komisi B DPRD Kota Makassar menunda rapat monitoring dan evaluasi atau Monef bersama sejumlah organisasi perangkat daerah yang digelar di kantor DPRD Makassar, Jalan Hr. Tasning, Kamis 2 Juli 2026. Penundaan dilakukan setelah beberapa SKPD hanya mengirim perwakilan tanpa dihadiri pimpinan instansi. Anggota Komisi B DPRD Makassar Arifin Majid atau akrab disapa Armada menilai kehadiran perwakilan bahkan hingga tingkat kepala subbagian menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap lembaga legislatif. Menurut Arifin, beberapa SKPD yang tidak hadiri pimpinannya antara lain Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD. Bahkan BPKD hanya mengirim seorang kepala subbagian sebagai perwakilan. Akibat kondisi tersebut, Komisi B memutuskan menghentikan rapat, memulangkan seluruh perwakilan dan menjadwalkan ulang pertemuan dengan mewajibkan kehadiran kepala SKPD. Arifin menjelaskan, sebagian kepala SKPD diketahui sedang mengikuti kegiatan di Medan, namun terdapat pula pejabat yang tidak mengikuti agenda tersebut dan tetap tidak hadir dalam rapat.
9: Bahkan ada satu SKPD hanya diwakili oleh salah satu kasubagnya. Ini kan terlalu meremehkan lembaga kita kedewanan. Jadi makanya kita suruh pulang, kita persilahkan ke dia mereskirin ulang supaya hadir. Karena kita memilih kinerjanya, apa yang bisa ditahu kalau hanya kasubag yang suruh hadir. Bahkan jadi seperti itu, jadi kita
8: serta. Komisi B DPRD Makassar menegaskan apabila pada pemanggilan berikutnya pimpinan SKPD kembali tidak hadir, DPRD akan merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar untuk mengevaluasi kepada SKPD yang dinilai tidak menghormati agenda dan fungsi pengawasan DPRD.
3: Kekurangan gedung SMP, DPRD minta fokus pembangunan fasilitas pendidikan.
8: Kota Makassar saat ini menghadapi kekurangan gedung sekolah, terutama jenjang sekolah menengah pertama. Ketua Komisi C DPRD Makassar Aswar Rasmin menyarankan agar

0: Pemerintah kota menyewa atau memberikan subsidi ke sekolah swasta agar anak-anak tersebut tetap bisa bersekolah.
1: Ya, kita pemerintah kota menyewa sekolah-sekolah swasta untuk bisa mengcoveran. Kenapa tidak kita cari bisa membangun gedung-gedung sekolah? Kalau saya sih lebih utamakan di gedung-gedung sekolah. Membangun seni itu bagus, tetapi tentu ya membangun pendidikan yang menjadi bagian umum besar dari kesenian itu lebih utamakan. Apalagi memang kita kekurangan. Nah, makanya kalau bisa ya diutamakan pembangunan gedung-gedung sekolah.
0: Langkah ini mulai dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan menganggarkan biaya sewa bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Aswar menegaskan, kedepannya pembangunan gedung harus benar-benar mendukung fasilitas pendidikan sehingga tidak ada lagi anak yang tertinggal akses pendidikannya. Demikian, Hairudi Murahim melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemkab dan Kejari Maros perkuat pengawasan dana desa lewat program Jaga Desa. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kejaksaan Negeri Maros resmi memperkuat kerjasama dalam pendampingan hukum bagi pemerintah desa melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Iketu Sudiarta, menegaskan program ini bertujuan mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa sejak dini. Menurutnya, Kejaksaan lebih mengedepankan pembinaan, pendampingan, dan edukasi agar aparatur desa memahami aturan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Kejari Maros menegaskan pendampingan tersebut bukan untuk menakut-nakuti pemerintah desa, melainkan memberikan rasa aman melalui layanan konsultasi hukum sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai ketentuan.
5: Bagaimana desa-desa itu betul-betul kita berikan arahan, kita kawal bagaimana dan desa itu betul-betul bisa dimanfaatkan tepat waktu, ya, tepat sasaran pada masyarakat. Itu tujuannya.
4: Sementara itu, Bupati Maros Andi Safril Kadirsa mengatakan kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional.
6: Ini harapannya mudah-mudahan dengan proses MOU ini, mudah-mudahan kolaborasi dan kerjasama antara kejaksaan dan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi pencegahan terhadap kasus-kasus atau masalah-masalah yang mungkin belum dipahami oleh kepala-kepala desa ataupun penyimpangan ini bisa semakin terminimalisir.
4: Dengan adanya pendampingan dari kejaksaan, potensi penyimpangan penggunaan dana desa diharapkan dapat diminimalkan sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga ikan layang menjadi penyumbang terbesar inflasi Watampone yang mencapai 0,18% pada Juni 2026. Laporan Ayunia Nidiati.
7: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone mencatat, Watampone mengalami inflasi bulanan sebesar 0,18% pada Juni 2026. Kenaikan harga ikan layang atau ikan benggol menjadi penyumbang terbesar inflasi, diikuti cabai merah, bensin, air kemasan, dan ikan cakalang. Kepala BPS Kabupaten Bone Abdi Amin mengatakan, inflasi terutama didorong kelompok makanan minuman dan tembakau dengan andil 0,08%. Sementara inflasi tahunan atau year on year tercatat 3,76% dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan, ikan bandeng, tomat, ikan layang, dan daging ayam ras.
8: Secara mantuman terjadi inflasi sebesar 0,18%. Inflasi year on year sebesar 3,76% dan inflasi year to date sebesar 2,75%. Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,08%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah ikan layang atau ikan benggol.
7: BPS berharap data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dan tim pengendalian inflasi daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
3: NPC Sulsel belum bisa memastikan waktu dan lokasi penyelenggaraan PEPAR Prof. Sulsel 2026 akibat belum jelasnya anggaran pelaksanaan dari pihak pemerintah. Laporan Sainal Abidin.
9: National Paralympic Committee atau NPC Sulawesi Selatan hingga saat ini belum bisa memastikan waktu dan lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi atau PEPAGPROV Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada tahun ini. Hal tersebut dikarenakan masih belum adanya kejelasan terkait anggaran pelaksanaan

0: pelaksanaan kegiatan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi kepada NPC Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan Ketua 1 NPC Sulsel, Erlangga Wahyu Pratama, saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin. Erlangga menjelaskan pihaknya telah melakukan audiensi dan komunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sulawesi Selatan untuk membahas anggaran pelaksanaan PAPAGCOV. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hal tersebut. Ia juga menyampaikan dalam audiensi NPC Indonesia Sulawesi Selatan dengan DPRD Sulawesi Selatan, Ketua DPRD menyampaikan bahwa pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Dispora Sulsel terkait penyelenggaraan PAPAGCOV pada akhir tahun ini. Meskipun demikian, hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu maupun lokasi penyelenggaraannya.
1: Terkait dengan kepastian pelaksanaan PAPAGCOV, sampai saat ini kita belum menerima kepastian pelaksanaan dari pihak pemerintah. Tetapi memang audiensi terakhir itu bersama Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu memang katanya beliau sudah berkoordinasi dengan Pak Kadispora Sulsel untuk bagaimana kegiatan ini bisa terselenggara, terutama di khususnya di tahun ini, mungkin di akhir-akhir tahun berarti ya. Cuman memang terkait dengan kepastiannya, terkait dengan tanggal berapa sampai tanggal berapanya itu belum ada sampai saat ini.
0: Erlangga berharap pemerintah provinsi dapat segera memberikan kepastian terkait anggaran pelaksanaan PAPAGCOV agar NPC Sulsel dapat segera melakukan persiapan secara maksimal untuk menyelenggarakan ajang multi olahraga antar paralimpian Sulawesi Selatan tersebut. Menurutnya, kepastian itu sangat dibutuhkan mengingat waktu menuju akhir tahun tersisa beberapa bulan lagi sehingga persiapan dapat dilakukan secara lebih matang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Pengurus NPCI Sulawesi Selatan harus lebih sering menggelar kompetisi internal selain event resmi seperti Pekan Paralimpik Provinsi PAPAGCOV. Demikian disampaikan pemerhati olahraga Dahlan Abu Bakar dalam wawancara Sorotan Berita di Pandu, Alfianus Baka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Dahlan Abu Bakar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.
3: Baik, Pak Dahlan, kita tahu bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan di bidang olahraga meskipun mereka berada di dalam keterbatasan, dan salah satu wujud dari bagaimana kemudian untuk bisa memberikan mereka peluang dan juga sarana yaitu dengan diselenggarakannya atau adanya event atau juga turnamen multi event olahraga yaitu National Paralympic atau mungkin dulu kita kenal sebagai Pekan Olahraga Cacat begitu. Nah, bagaimana mungkin Pak Dahlan melihat sejauh ini keberpihakan begitu yang diberikan terhadap para atlet-atlet dari kalangan disabilitas ini, Pak?
4: Terima kasih. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa dulu disabilitas itu kan organisasinya bersatu dengan KONI ya. Tapi kemudian pada masa kepemimpinan Pak Elong kalau tidak salah, kita pisahkan. Maksudnya supaya para organisatoris dari penyandang cacat itu bisa mengurus rumah tangga organisasinya dengan tanpa menggantungkan diri pada KONI gitu. Nah, jadi dana hibah dari Pemprov juga langsung masuk ke organisasi disabilitas itu ya, yeah. Paralimpik ya, yeah. Tidak lagi bergabung dengan KONI yang tentu saja mungkin nanti terjadi tarik ulur ya dengan pengurus KONI ya. Sehingga pada PON yang di Papua itu Pekan Olahraga Paralimpik kan dilaksanakan setelah PON Papua ya. Saya juga mengurus itu tapi saya tidak berangkat. Tapi sebagai orang KONI juga saya diminta untuk mengurus memberangkatkan teman-teman wartawan. Kita berangkatkan. Nah ini. Jadi itu salah satu kepedulian dari stakeholder olahraga di Sulawesi Selatan untuk memberi kewenangan kepada para pengurus anggota pengurus organisasi Paralimpik ini bisa mengurus organisasinya tanpa bergantung kepada KONI gitu. Jadi mereka mengatur seperti apa yang sebaiknya mereka lakukan.
3: Ya. Kalau sejauh ini Pak Dahlan sendiri melihat apakah NPC National Paralympic Committee Indonesia NPCI sebagai organisasi yang berada menaungi para olahragawan-olahragawan disabilitas ini, ada perkembangan yang signifikan begitu Pak dalam kemudian dalam merangkul ya para ya potensi-potensi atlet-atlet disabilitas yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk memberikan mereka kepercayaan diri bahwa mereka di balik keterbatasan mereka ini memiliki potensi yang begitu luar biasa Pak.
4: Iya. Jadi sebagai olahraga disabilitas, mereka kan sudah punya atlet masing-masing ya. Cuma memang yang menjadi permasalahan adalah jarangnya berlangsung kompetisi internal ya di Sulawesi Selatan ini untuk semakin memberikan menit bertanding kepada mereka untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang lebih besar, ya itu. Nah, yang menjadi kendala atau kebiasaan kita adalah nanti kita rajin berlatih kalau sudah kian mendekat event-event yang akan dihadapi, misalnya Paralimpik kan setelah habis PON ya. Jadi sebaiknya saya kira karena nanti PON itu akan berlangsung 2028 di NTB dan NTT, maka sejak kini atau sekarang juga Paralimpik harus mempersiapkan diri ya, terutama bagaimana berkomunikasi dengan Pemprov melalui Dispora berkaitan dengan penganggaran. Jangan nanti setelah mendekat baru diurus gitu. Kalau perlu di setiap tahun itu harus dianggarkan. Karena ini perjalanan makin jauh ini. Memang kedekat tapi dia transportasinya berbeda dengan Jakarta sama Lombok itu dan NTT. Berbeda.
3: Jadi kesannya padahal bahwa olahraga disabilitas ini mereka hanya pada saat-saat tertentu saja begitu. Apakah memang tidak ada mungkin pihak-pihak yang tertarik begitu untuk bisa menyelenggarakan turnamen selain Peparprov, selain Pekan Olahraga Paralimpik Nasional Peparnas ya, yang diselenggarakan tingkat daerah yeah. begitu supaya lebih menggerakkan olahraga disabilitas ini Pak.
4: Ya, yeah. Karena saya membaca di berita-berita media ya. Sebab kalau ada kegiatan, karena kegiatan mereka ini tidak terlalu sering ya, agak langka ya. Jadi kalau ada kegiatan ya pasti direspon oleh media. Dan itu jarang kita baca gitu. Ya. Yeah. Dan saya kira bukan hanya disabilitas. Nah, cabang olahraga di bangunan KONI juga itu juga tidak sesering yang dulu ya. Itu mungkin juga karena masalah fasilitas ya. Apalagi sepak bola kan kita tidak punya tempat berlatih yang sangat representatif seperti ketika masih ada stadion dulu itu. Nah, sampai sekarang kan stadion masih tarik ulur terus, ini menjadi masalah ini. Jadi saya kira adalah para pengurus dari Paralimpik ini harus lebih serius untuk mempersiapkan diri ya, karena olahraga atlet.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami akan mengajak Anda mengikuti informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026 dari BMKG Wilayah 4 Kota Makassar. Dan seperti apa informasinya? Selengkapnya bersama dengan Prakirawan Rahmi. Rahmi, silakan.
2: RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami akan update informasi perakiraan cuaca Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini 3 Juli 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Entekang, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Pindrang. Malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Entekang, Luwu, Wajo, dan potensi hujan sedang di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, dan Wajo. Suhu udara berkisar 18 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 35 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih Prakirawan Rahmi untuk informasi perakiran cuaca yang sudah dihadirkan untuk saat ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Melengkapi kebersamaan kita, pendengar, kami hadirkan informasi media ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Hadir juga informasi untuk Anda, pendengar. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tiga purnawirawan Polri juga menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdiannya. Prosesi penghargaan berlangsung dalam upacara di Satlat Korps Brigade Mobil Polri Cikeas Bogor, dan momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan negara. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar. Tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Demikian informasi Media Pro 1.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan baiklah mendengar Pro Satu dari Makassar, kami langsung akan mengajak Anda mengikuti laga pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia, hadir untuk Anda.
1: Kan pressing ya nih, dia tidak melihat di mana posisi center back, dia memilih mengejar bola dan berlari sia-sia ke arah kiper alih-alih untuk menjaga pemain lain dari Kolombia ya. Ketika itu
2: Kroasia itu tim yang sangat baik dalam kolektivitas permainan mereka, kemudian memiliki barisan pertahanan juga yang cukup solid dan selalu memunculkan nama-nama baru. Baturina ini sekarang menjadi sorotan di Kroasia dengan nama pemain muda yang baru ini akan menjadi ancaman pertahanan dari Portugal. Nah, tapi melihat Portugal ketika menghadapi Kolombia begitu susahnya menghadapi pertahanan Kolombia. Dan apalagi nanti dipertanyakan menghadapi Kroasia. Anda melihat bagaimana ini nantinya?
1: Saya melihat pertandingan ini mungkin Portugal akan mengambil inisiatif untuk menyerang ya, menguasai bola dan Kroasia akan memilih untuk bertahan tapi tidak terlalu dalam. Jadi mungkin di area sekitar lapangan
2: 16 meter gitu ya,
1: sampai ke area kotak penalti, karena memang akan sangat berbahaya ini dengan kemampuan pemain-pemain Portugal yang ada di lini depan ya, apalagi ada Leao ini. Roberto Martinez pasti sudah menyiapkan instruksi tersendiri mengapa ada Leao di
2: Artinya ada perubahan taktik dok ya dari Martinez ya di pertandingan pagi hari ini ya.
1: Bisa jadi kecepatan adalah salah satu yang dipersiapkan oleh Portugal untuk menghadapi Kroasia pada pagi hari ini.
2: Tapi anda melihat secara keseluruhan pertahanan dari Kroasia sendiri bagaimana, terutama di bagian pertahanan sayap mereka ini?
1: Iya, 5 gol dari 3 pertandingan bukan kabar bagus Kroasia ya, apalagi menjelang menghadapi Portugal. Mereka bisa mencetak gol tapi mereka seperti lupa bertahan. Ini pada pertandingan pagi hari ini Josko Guardiol tidak bermain. Posisi bek kiri ditempati oleh Ivan Perisic. Ini yang kita akan lihat nanti bagaimana kontribusi Ivan Perisic yang biasanya kita tahu lebih ke area atau depan. Pada pagi hari ini dia akan bermain di posisi bek kiri.
2: Faktor usia juga dipertanyakan itu, Bang.
1: Ini memang banyak yang veteran ya, Perisic, Kovacic, Luka Modric. Sementara di Portugal ada Ronaldo. Tapi teman-temannya agak
2: masih muda-muda.
1: Ini mungkin itu dia, Rafa Leao akan dicoba untuk memanfaatkan keunggulan umur ini.
2: Artinya jalannya pertandingan nanti ini betul-betul akan menjadi pertarungan di lini tengah mereka keduanya.
1: Iya, bisa jadi seperti
2: itu.
1: Ini dengan 4-2-3-1 dari Portugal dan 4-3-3 dari Kroasia ya. Ini sepertinya kedua kesebelasan sama-sama mencoba untuk
2: mengambil inisiatif
1: bermain secara imbang. Seimbang dalam balance dalam bertahan dan menyerang ini.
2: Tapi Portugal menurut Anda akan lebih mengambil inisiatif untuk
1: lebih menyerang lebih dulu.
2: Tapi Kroasia tidak akan melakukan low block terlalu dalam di situ ya.
1: Seperti itu.
2: Jadi artinya masih agak di depan.
1: Iya.
2: Oke. Peran Luka Modric sendiri gimana kalau dengan skema seperti itu?
1: Luka Modric akan didampingi oleh Kovacic pada pagi hari ini. Tentunya dia sebagai umur ya memang sudah 40 tapi kualitas tidak bisa bohong ya. Dia punya visi yang bagus, tetap mungkin tidak akan bekerja keras dengan berlari banyak, tetapi akan memanfaatkan pengalaman ya, akan memanfaatkan kemampuan dia dalam mendistribusikan bola baik. Bisa jadi dia akan melakukan umpan panjang untuk line break, memecah lini pertahanan Portugal dengan memberikan bola ke depan kepada Ante Budimir atau Baturina dengan bola-bola panjang untuk berada di belakang pertahanan lawan.
2: Sebelum kita serahkan nanti ke dua rekan kita nih, Bung Nova, Luka Modric pun mati waktu lawan Ghana. Iya, diganti akhirnya di situ kan. Artinya ada sisi yang sudah dibaca oleh lawan. Nah, bagaimana menghindari hal itu terjadi pada Portugal? Demikian pula dengan Ronaldo. Gimana ini?
1: Ya, Modric juga diganti waktu lawan Inggris ya waktu itu.
2: Oh, sorry, lawan Inggris ya.
1: Iya. Itu memang ini nanti peran Vitinha dan Ruben Neves ini mungkin
2: mematikan peran Luka Modric.
1: Mematikan Luka Modric, tapi diperhatikan juga di sini adalah bagaimana kemampuan Kroasia dalam melepaskan tembakan-tembakan jarak
2: jauh. Oh, itu.
1: Mereka punya sniper sniper
2: yang
1: itu bagus dan sudah terbukti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2: Oke, okay. Yang pasti ini final yang final pertandingan sangat menarik. Yeah. Tidak sedikit yang mengatakan menjuluki ini adalah final dini.
1: Final dini.
2: Dengan
1: kepagian. Pun
2: kepagian.
1: Jakarta ya.
2: Yeah. Oke, okay. Baik pendengar, kami akan ajak Anda menuju ke Toronto Stadium bersama dengan dua rekan saya, Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Kroasia.
4: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kami akan melakukan reportase dari Stadion Toronto yang terletak di Ontario, Kanada. Dan pada kesempatan babak 32 besar Piala Dunia kali ini, Timnas Portugal akan menghadapi Timnas Kroasia untuk memperebutkan satu tiket ataupun satu slot ke babak 16 besar. Kali ini pelatih Roberto Martinez di kubu di Portugal mempercayakan sosok kiper kepada Diego Costa nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain bertahan ada Ruben Dias dan Ricardo Veiga yang akan bahu-membahu di jantung pertahanan Portugal. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada sosok Nuno Mendes nomor punggung 25. Sementara untuk bek kiri nanti akan ditempati oleh João Cancelo nomor punggung 20. Pendengar, untuk gelandang tengah Portugal akan diisi nomor punggung 15 João Neves dan juga nomor punggung 23 Vitinha. Kemudian untuk sektor gelandang serang nanti akan dipercayakan kepada sosok nomor punggung 8 pemain Manchester United yaitu Bruno Fernandes. Untuk trisula penyerangan, Portugal mempercayakan pada sosok Cristiano Ronaldo nomor punggung 7, kemudian Rafael Leão yang akan bermain di sayap kanan dan nomor punggung 18 Pedro Neto. Sementara untuk pelatih Zlatko Dalic di kubu Kroasia mempercayakan sosok kiper senior Dominik Livakovic nomor punggung 1 di bawah mistar gawang Kroasia. Sementara ada Marin Pongrakic dan juga Josip Sutalo yang akan bahu-membahu di jantung pertahanan Kroasia. Sektor bek sayap diisi oleh Josip Stanisic nomor punggung 2 di bek kanan dan juga Ivan Perisic pemain senior nomor punggung 14. Sementara untuk gelandang ada kapten kesebelasan dari Kroasia nomor punggung 10 Luka Modric dan juga ada nomor punggung 8 Mateo Kovacic. Sementara untuk sektor gelandang serang ada nomor punggung 13 Nikola Vlasic, nomor punggung 17 Peter Sucik dan juga nomor punggung 16 Baturina yang akan menyokong striker tunggal dari Kroasia yaitu Ante Budimir. Sementara untuk wasit yang akan bertugas pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat adalah Espen Eskas. Dan kemudian pendengar, untuk Kroasia dan juga Timnas Portugal kali ini juga akan menjadi penentuan siapakah yang akan pensiun lebih dini, begitu ya Bung, dari terkait misalnya apakah Cristiano Ronaldo di kubu Portugal yang merupakan kapten, juga kemudian juga ada Luka Modric, siapakah yang akan pensiun terlebih ini di Bung Nova ya. Dan ini akan menjadi laga penentuan apakah ini merupakan laga terakhir dari kedua kesebelasan. Dan saat ini pendengar sudah bersiap-siap kedua pemain kedua kesebelasan masuk kami di lapangan. Kroasia menggunakan kostum berwarna biru, celana biru dan kaos kaki biru, sementara Portugal menggunakan kostum berwarna putih dan kaos kaki putih. Sudah dilakukan kick off kali ini dan diambil oleh Kroasia dan ada Marin Pongrakic masuknya tadi umpan saja ke depan namun berhasil dicocor oleh Bruno Fernandes dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Ivan Perisic yang masih berada di area pertahanan dari Kroasia. Ivan Perisic nomor punggung 14 sudah